0: Ah, semoga menjadi anak yang soleh dan soleha. Iya,
1: iya,
0: tapi kadang-kadang pergaulannya luar biasa. Merokok, kalau merokok ya oleh, tidak apa lah. Tapi kalau ada mimiras atau apa itu, luar biasa.
1: Iya.
0: Kira-kira begitu.
1: Oke, makasih Neng Ireng, hati-hati Ki.
0: Iya. Assalamualaikum, sehat walafiat.
1: Amin ya rabbal alamin. Baik, selamat beraya. Kita cukupkan dulu streaming ya, yang menyaksikan lewat Facebook. Kami cukupkan dulu siaran kami. Dan kita nanti lanjut di Terestrial tetap di Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Kita hadirkan dulu Kabar Ratna Pro 4.
2: Kabar Ratna Pro 4.

0: Sahabat Budaya, kembali kami hadirkan kabar Na Prompat. Di Kota Padang, Sumatera Barat, masyarakat dan pemerintah daerah terus menjaga kelestarian tradisi santap bersama yang dikenal dengan nama makan bajamba. Tradisi ini mengharuskan para peserta duduk sama rendah di atas hamparan permadani untuk menikmati sajian kuliner khas Minangkabau dalam satu piring besar. Dalam pelaksanaannya, tradisi ini rutin digelar pada peringatan hari besar dan penyambutan tamu kehormatan sebagai sarana mempererat tali silaturahmi. Kegiatan ini mencerminkan rasa kebersamaan, kesetaraan, serta nilai gotong royong masyarakat setempat.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: Baik, sahabat budaya, lanjut lagi kebersamaan kita di kabar pagi, obrolan santai selepas tadi kita dengarkan kabar Ratna Pro 4. Kita buka kembali penelpon di 0811-400-9250. Assalamualaikum. Mari basa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Tapi dari siapa?
1: Saya, iya. Saya baru gabung ini, tapi saya monitor dari awal sampai akhir.
0: Alhamdulillah, ya.
1: Di jalan tadi antara anak.
0: Nah, ini
1: jadi bentuk, karena di jalan tidak bisa masuk,
0: termasuk ya, salah satu bentuk perhatian.
1: Tapi semua dulu tahu yang masuk komen itu ya, cantik-cantik semua ya. Bajik ya. Iya, jadi kalau pendidikan dulu dengan sekarang, memang beda. Iya, jadinya enaknya dulu itu orang didik, karena kan pengaruh masih kurang.
0: Pengaruhnya ya, pengaruh lingkungan juga.
1: Iya, masih kurang. Jadi anak-anak itu mudah diarahkan. Saya dulu itu dididik itu tahun 70-an ya. Itu kamu yang memiliki televisi hitam putih itu masih langka. Paling 4 desa aja dah. Orang-orang yang berada, pekerjaannya baik itu. Di situ mau kumpul kalau malam itu biasa. Kemudian TV saat itu mendidik. Ya, mendidik. Karena kan TV baru satu siaran, baru TVRI. Nah, itu jam 10 itu habis misiaran. Pulang lagi. Kemudian tiap ada, tidak tiap hari itu ada TV. Jadi cuma minggu. Tidak salah itu. Ya, tiga kali seminggu itu saja kita nonton. Terus orang tua itu jarang berkata. Ya, jarang ngomong. Tapi kita harus turuti karena dia cerdasnya itu kalau televisi tidak siaran berarti tidak nonton, Ci.
0: Iya, di rumah.
1: Itu berarti kalau bisa itu dia tutup di rumah, enggak bisa mungkin masuk. Tutup, enggak bisa masuk lagi kalau yang terlambat itu. Jadi kita menginap di tempat lain. Padahal saya itu Bundruslan. Saya itu sampai sekarang tidak bisa tidur kalau bukan di rumah aku, enggak enak. Jadi kalau saya berpergian itu enggak tidur itu tidak seperti kalau di rumah. Jarang pergi-pergi itu kalau jarang pergi di rumah saja kita dipingit, enggak bisa keluar kalau tengah malam. Kemudian saya 9 bersaudara, Bundruslan. Itu karena bapak itu dasarnya dia mendidik kita, dia petani. Petani miskin. Jadi dia tidak surki juga sekolah, tidak surki juga kerja berat. Artinya dia kasih kita opsi pilih. Erkon jama atau erkon sekolah. Itu dia. Jadi kalau tidak sekolah cepat kebangun pergi kerja. Kalau kita petani di sawah. Kalau kerja itu cepat kepergi karena hari itu bos kalau terlambat kok. Jadi saya 9 bersaudara, satu yang saya sendiri alhamdulillah. Yang sekolah. Karena saya kan waktu kecil bekerja maka dong bekerja keras maki di sawah. Jadi saya pikir kalau begini terus ini tidak ada perkembangan hidup begini-begini juga. Terus pekerjaan itu tentu kita sampai tua bekerja begini. Itu juga melihat teman-teman yang dari kampung ya tinggalkan kampungnya atau sekolah. Akhirnya saya meniru di situ. Bahwa orang tahu saja ini sekolah, kenapa saya ini tinggal di dekat sekolah, saya tidak sekolah. Nah itu, sehingga saya sekolah itu dong. Tulis anaknya itu sekolah di SD. Kalau ada pekerjaan, tak bantu orang tua, bisa saya minta izin. Pak Guru, nanti saya dulu saya bantu bapak bekerja. Bapak. Ya sekolah itu memang, jadi keduanya itu kita ada bekal. Sekolah juga bisa, bekerja berat juga bisa. Jadi alhamdulillah saya juga pekerjaanku selain tidak sama dengan saudara-saudara. Ya ada nih kerja berat, ada nih dagang. Saya sendiri yang jadi alhamdulillah sebagai aparat negara. Ya, jadi sampai sekarang itu Bung Ruslan, di samping saya ASN, artinya abdi negara. Yeah. Saya juga bisa kerja karena terbiasa, Pak.
0: Terbiasa
1: waktu dia. Dulu.
0: Yeah.
1: Ya, jadi saya pensiun begini, purna bakti. Kegiatan juga seperti dulu.
0: Ada kesiap,
1: tidak kutu-kutu. Ya, antara anak, antar cucu, atau urus ini, urus itu.
0: Yeah.
1: Jadi saya justru perasaanku enak.
0: Ya.
1: Karena bebas tetap kalau ada diurus, bebas tidak kerja mati. Nah itu. Nah sekarang itu berat, tapi saya punya bekal mendidik anak itu dari orang tua juga.
0: Ya, turun temurun.
1: Ya, jadi papa itu dulu almarhum jarang dia ngomong.
0: Ya.
1: Jarang dia ngomong. Nah perhatikan Jaki.
0: Ya.
1: Kalau salah ya baru dia ingat yang salah yang supaya.
0: Oh.
1: Sekarang berhenti sekolah kalau mau begini. Jadi bahkan saya kangen juga kita sekolah kodong pakai-pakai tuh pakai motor kan banyak tonceng itu incerin itu. Ah itu ketahuan di HR, ketahuan dari di bapak.
0: Iya.
1: Karena kau bedeng sering bonceng-bonceng anaknya orang. Karena dia minta menolong bapak.
0: Iya menolong.
1: Dia bilang tidak begini kawin kok. Kan saya masih sekolah juga. Dia bilang sekolah kau juga, kawin kau juga.
0: Wih.
1: Jadi saya cepat nikah, Bun Ruslan.
0: Oh, langsung betul dikasih menikah.
1: Baru kelas 2 STM nikah.
0: Wih.
1: Iya, karena nih. Bapak dia tidak mau malu katanya kalau
0: luar biasa
1: saya banyak bergaduh dengan perempuan.
0: Iya.
1: Maksudnya ada nih cewek, tapi tidak dikasih kawin.
0: Karena
1: kenapa kita mendesak begitu, Pak? Tapi, tengah ini malu-malu kok. Nah, karena kasih kau orang bilang tidak bisa kau kasih kawin. Karena kata aja. Tapi syarat Pak, kalau saya nikah pasti saya punya anak. Nah saya sekolah juga, bagaimana beban ini? Nah karena saya semua.
0: Wih.
1: Bukan sekolah kok saya biayai, kok istri mau anak saya biayai juga.
0: Nah
1: itu karena baju. Jadi itu yang saya tempuh dulu.
0: Iya.
1: Iya. Jadi saya terangkat tahun 84 jadi PNS, itu sudah ada anakku. Iya. Jadi berat memang.
0: Iya.
1: Saya dulu kasihan.
0: Cepat menikah di umur berapa iya. Kayak nama nikah dulu dari Limpo?
1: Tahun 81 nikah. Berarti saya punya umur itu baru 21 tahun.
0: masih SLTA. SLTA.
1: Iya SMA. Ibu baru 17 tahun ibu aja.
0: Iya.
1: Itu mungkin mendidik saya bekerja keras untuk menjalani hidup. Jadi saya itu bukan orang manja, bukan juga orang kutu, karena terbiasa bekerja keras.
0: Yeah.
1: Itu sampai sekarang, kalau udah lihat ke orang, dan Limpo tarik keluar, ini lagi keluar lagi. Terbiasa ya saya begitu.
0: Yeah.
1: Saya bukan orang manja. Padahal tena menjom parenta kita, ertompak kesul-kesul, saya punya gaji kok. Dan gaji pensius kayak gitu.
0: Yeah.
1: Tapi saya tidak manja. Saya tidak maju kutu-kutu. Ah itu karena itu tujuannya saya. Kenapa saya tidak kutu, tidak malas-malas itu menghadapi kehidupan? Karena saya khawatir anakku mencontoh saya.
0: Yeah.
1: Ya, jadi justru itu saya punya keuletan bekerja, cari nafkah. Ah itu yang ditiru anak. Ya, jadi saya bilang juga saya tidak punya harta nak. Tidak ada barang-barang dari orang tua. Cuma satu masa depan yang saya mau terapkan ke Anda, itu sekolah kok saja.
0: Yeah,
1: sekolah kok. Karena saya lihat anak-anak juga memang fisiknya tidak memungkinkan untuk bekerja keras.
0: Yeah.
1: Jama-jama terasa, keras sekolah kok nak. Panrak kok kalau tidak.
0: Mm.
1: Jadi alhamdulillah anak-anak itu apa yang saya bilang. Kemudian juga saya punya target. Bilang, nak, kau harus sarjana semua sebelum saya pensiun. Jadi menjelang saya pensiun, dua tahun sebelum saya pensiun, selesai semua anak.
0: Alhamdulillah.
1: Masya Allah. Sudah lama juga cari-cari kerja, ya alhamdulillah, sudah kerja semua.
0: Yeah.
1: Ya, jadi itu. Jadi memang orang tua itu jangan ki abaikan anak-anak. Anak-anak itu modal, Pak.
0: Yeah.
1: Modal. Jangan menyangka bahwa kita punya banyak harta ditinggalkan orang tua dulu sehingga kita abaikan anak-anak, tidak mendidik anak-anak.
0: Iya.
1: Ya, tidak sekolah dengan anak-anak. Itu banyak yang saya lihat contoh sekarang, Pak. Itu tidak usah kita sebutkan di Makassar, ya. Itu orang pertama membangun masjid di Makassar itu sudah membiayai 500 juta. Nah, ya sekarang anaknya, ini anak-anak bergaul juga sekarang. Artinya kehidupannya sama dengan kita. Jadi hati-hati, Ki. Jadi harta itu kalau tidak dipelihara, ngebokoi, Ki. Iya, itu kan karena orang Makassar bilang, itu uang itu tumpang. Tumpang itu kodok, katak, lompat-lompat. Ya, mungkin dari sana ke sini, ke sini, ke situ, ya. Ya, itu. Jadi hati-hati, Ki. Jangan terlalu berharap itu dengan harta. Itu modal yang paling bagus masa depan kita dan anak-anak itu sekolah. Jadi memang tidak salah itu kalau agama katakan, kalau mau hidup enak, sekolah kok di dunia. Kalau mau akhiratmu bagus, sekolah kok. Kalau mau keduanya, dunia dan akhiratmu, baik, sekolah kok. Jadi itu tidak salah, Pak. Iya, jadi pokoknya gelap masa depan kalau tidak sekolah orang. Biar bagaimana kekayaan besar. Ada orang kaya, Pak, dulu, belum bahkan gubernur, wali kota mungkin belum memiliki 1 miliar, ya, itu sudah. Beliau sudah memiliki. Nah, sekarang kita anaknya kita lihat juga pakai BPJS. Bayangkan, kemana kekayaan itu? Habis. Jadi negara mengkasarkan, mana bulu tumbang ji. Sekalipun gunung itu kalau digarap itu, dikeruk, pasti habis.
0: Iya.
1: Jadi saya kira itu, Bu Ruslan, mantap ini nota hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi buat kita semua. Insyaallah. Ya, berkah Jumat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Makasih, waalaikumsalam Nanda. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Delimpo. Banyak hal yang tadi kita dapatkan bahwa memang orang tua dulu itu penanaman etika yang paling kuat dan kental, ya. Artinya beda dikit, beda cara, sedikit cara ngomongnya, tapi ketika ditegur ya kita langsung patuh, ya. Karena sopan santun dan menjaga nama baik itu betul-betul dinomor satukan. Kayak tadi Nabi bilang Delimpo itu tadi, ketika Nabi tahu menanya bilang ada bonceng-bonceng langsung kasih menikah. Itu tujuannya apa? Nama baik keluarga dijaga, jangan sampai membuat kita malu. Nah, itu yang paling penting. Kita terima lagi penelpon selanjutnya di 0811-400-9250. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya,
2: bari basa mbok.
0: Kira siapa pakai cadar?
2: Maga ki mbok mari cenecemu ki.
0: Alhamdulillah baik-baik. Ini pasti anak-anak disiplin tong dulu orang tua dulu mendidik ini karena
2: betul.
0: Tentara nih, apalagi kalau tentara itu, wah.
2: Iya.
0: Tentara dulu nih bapak kan?
2: Kenapa, Mang? Suara tak seperti enggak kentar, enggak terlalu kentar.
0: Sudah terdengar jelas mi, enggak pi?
2: Ya? Yeah.
0: Enggak jelas ki suaraku.
2: Mak geres ya.
0: Mak geres ini wey.
2: Di anuku di HP ku dek nabi seko.
0: Tapi radio deh mak. Di radio mak kesimo, coba geres monitor ki.
2: Kesimo, iya.
0: Nah ini kita bicara tentang pola asuh orang tua dulu, bagaimana orang-orang dulu itu luar biasa cara mendidiknya sehingga rata-rata anak-anak orang dulu itu sukses. Bukan berarti sukses kaya raya atau apalah, ya, tapi dalam bentuk membentuk perilakunya, membentuk kesopanan santun atau kedisiplinannya itu luar biasa. Kalau Bu Fatma sendiri?
2: Kalau saya sendiri,
0: yeah.
2: Yang memang dulu mbok beda sekarang 100% bedanya.
0: Yeah, beda.
2: Apalagi anak sudah ada handphonenya masing-masing kan.
0: Banyak faktor yang membuat dia berubah, ya.
2: Iya. Yeah. Saya punya anak, saya cara mendidikku. Ini 4 orang anakku.
0: Yeah.
2: Tidak kubolehkan HP, nanti dia kerja sendiri. Dia juga tidak memaksa. Cara aku mendidik. Tapi ini anakku yang bungsu masih SMP disuruh beli HP di gurunya, tapi saya tidak peduli. Nanti naik SMA baru saya belikan. Tapi menurun pelajarannya pada waktu SMP karena temannya minta bantuan diajar supaya dikasih pinjam HP. Iya, Mbok. Memang itu harus kita jangan terlalu banyak ngomong sama anak-anak supaya kalau ada mau atau kita suruh makan misalnya, ya, dia tidak mau, saya mau ayam goreng begini-begini. Simpan saja itu makanan tutup. Biarkan dia tidak, dia pakai bujuk itu bagai, pasti dia makan sebentar kalau lapar. Itu cara mendidik juga. Supaya dia tidak terlalu anu sama kita kan, memaksa kehendaknya kan.
0: Tidak dimanja.
2: Supaya dia dengar, kita memanjakan, jangan terlalu dilihat, perlihatkan begitu. Tapi cara aku mendidik saya begitu. Tidak mau makan, mau ini. Ya, mak kok sebentar, katanya lapar. Saat aku tinggal, kalau saya marah itu, apakah dia menangis? Ditunggu, pujuk dulu. Biarkan dia berhenti sendiri.

0: harus di rumah. Anda satu kali jadi marahin, Mbok tidak mau, Mbak. Bukan jadi pukul, tapi alhamdulillah mendengar semua anak-anak. Jadi anakku sekarang alhamdulillah itu juga anak-anak Mbok ada memang dikasih matang Mbok supaya marisa-risa enak semoga. Dan jam 9 pulang, dia sudah gelisah di tempatnya itu kalau tidak pulang jam 9. Itu engkau di penreng Mbok. Anu makasih Mbok manuk. Tapi Mbok kan Mbok sering masa dari kita kesepakatan itu supaya itu anak kita marisa-risa. Orang Makassar juga risa-risa juga namanya. Jadi Andre kau yang nganu Mbok sisana anak-anak aja ajak kayak bayangin. Mudah-mudahan saya makan agak sanggup gue Wanre itu sungai. Nah bagaimana Wanre anak-anak Makassar kaku kanre rempulein anakku. Insya Allah semua bagi saya caraku mendidik. Alhamdulillah Mbok sudah berkeluarga semua. Yang sarjana, yang tiga laki-laki, perempuan mau juga kuliah tapi saya tidak ini karena merasa kalau perempuan kan nanti saya nggak jalan dia kuliah, ada yang lamar kan tidak baik, rugi juga kita ini orang tua. Jadi juga itu cara mendidik. Kan saya rasa Ambo ini yang bergerak di pendidikan anak lebih banyak Ambo. Jadi itu anak-anak sebenarnya kalau kelaparan bertanggung jawab di Allah nanti. Kalau anak kelaparan, kalau salah jalan anak-anak mamanya yang salah bertanggung jawab di mata Allah. Karena dia kita memang perempuan yang tidak kerja ya lebih banyak mendidik di rumah. Begini-begini. Masih sudah dulu memang kita maghrib sudah kalau kan memang dulu tidak ada lampu, kurang lampu. Kita makan jalin sebelum jalin maghrib ya. Karena lampu tidak ada. Jadi anakku masih dapat itu, kita belum kasih masuk lampu. Jadi masalah anak-anak memang susah sekarang Mbok, kalau kita sudah mendidiknya sudah di masih kecil sudah dikasih pegang HP begini-begini, boleh dikasih pegang. Tapi dipantau apa yang dia lihat atau bagaimana. Alhamdulillah Mbok, saya sudah beredar itu HP saya tidak kasih anakku. Nanti dia kerja sendiri. Nanti dia kerja Mbok pulang darah, dia kan biasa kerja malam. Kalau ini saya jemput dia, walaupun tidak ada motor, saya jemput pakai mobil, mobil petek-petek begitu. Ada kegiatan-kegiatan di luar, kayak dulu kan anak-anak ada basarnya, bagaimana. Saya basar, saya beli berapa, baru saya ke sana dengan alasan saya harus ke sana. Mak jangan marah, nana orang, saya bilang anak mama selalu ada mamanya, bilang biar, apa nak bilang orang. Tapi saya memang tidak mengganggu, Mbok, saya dari jauh memantau mereka. Alhamdulillah memang dari kita Mbok jangan ini dikasih bahasa boleh tapi kita ikuti dia antar dia turun kita lihat dari jauh ada juga kita saya juga ada laki-laki yang mau suruh datang di rumah jangan di sana di pinggir-pinggir jalan bicara datang di rumah begitu saya juga memang bergaul dengan anak-anak kalau anak muda anak muda. Kalau orang tua sampai sekarang saya menyatu sama mereka supaya mereka juga kita suka sama kita begitu. Nana, jadi ya narombok kose runtuki pada ke matu agar penreangi bisa nami manu marisa-risa ini anak kol masuk. Itu memang Allah memang menurunkan ini anak begini-begini pada saat kita berkurang. Ini nanti anak ini begini. Perubahan kita tidak ada. Sehelai daun itu nanti anak-anak bagaimana ada nanti terjadi begitu. Degal sirikna, degaga malunya, apalagi kalau sudah besar mau dikasih malu. Anak bilang, nah saya ngatau atau aku, ya Allah. Degal sirikna, beli kok sirik.
1: Indrek sirik.
0: Jadi memang,
1: Indrang sirik.
0: Iya, anu, pokoknya memang anu, teman-teman aku ada dari betul-betul.
1: Iya.
0: Bukan dikejam, tapi mendidik betul anaknya dengan ini bagaimana bisa ini gimana bisa anak-anak ke depannya tidak alhamdulillah juga saya terapkan sama anakku semua sampai sekarang ya naruh bawang Mbok
1: oke
0: okay. Ini Mbok kata nih dunia jangan kita dunia menggenggam kita keluarga tak begitu supaya tetap tidak nuan agak-agak melempuk ini memperlihatkan juga anak-anak bagaimana akhlak kita

0: Makanya tu anakku sekarang yang bilang, maka begini, begini orang kan, mana jangan makin mak. Gembira kuliah ke mak, lebih tenang mak di rumah, begini, begini. Saya juga tidak keluarkan dari panggil, tidak dijemput sama keluarga begitu. Alhamdulillah, Mbok. Ya, begitu saja, Mbok. Ya,
1: makasih banyak.
0: Iya. Sehat sekeluarga, Mbok.
1: Amin.
0: Salam sehat sama teman-teman di perempat. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat budaya, kita break dulu sejenak. Kita kasih kelong dulu. Ada lagu yang kami hadirkan, lagunya Nakuku dari Udin Leaders, Picture dan Wardah Palisuri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai pegangan hidup bangsa Indonesia. Suatu negeri dikatakan adil, makmur apabila bangsa itu damai karena mempunyai pegangan hidup, merupakan suatu welton song ya yang dipegang oleh masyarakat seperti itu, sehingga mereka hidup harmonis antara satu dengan lainnya. Keadaan ini saya perlu jelaskan ialah karena di bumi Sulawesi ini pernah suatu kejadian bahwa negeri ini tadinya kacau balau, kurang lebih kalau dapat disamakan dengan keadaan di Eropa sana, di mana manusia itu berlaku seperti binatang terhadap yang lainnya. Dalam bahasa Makassar disebut dengan manusia sikandrejoku. Dalam bahasa Makassar, kemudian dalam bahasa Bugis disebut dengan sianrebale. Di Eropa sana disebut dengan homo homunulipus. Apa yang terjadi dengan keadaan itu ialah bahwa manusia yang kuat itu menindas yang lemah. Manusia yang cerdas memperbodoh manusia-manusia yang tidak cerdas, yang bodoh. Kemudian yang kaya menguras yang miskin, yang berkuasa menindas yang dikuasai, demikian seterusnya, sehingga tidak ada tatanan. Boleh dikata tidak ada tatanan yang terjadi di negeri pada saat itu di Sulawesi Selatan, di Sulawesi. Keadaan seperti ini digelisahkan dalam konsep bahasa Makassar. Dewata itu, Tuhan itu disebut dengan seresirea. Itu seresirea itu adalah satu kata yang hanya dipadankan untuk Tuhan. Jadi dalam bahasa Indonesia barangkali itu satu-satunya ya, tidak ada duanya. Itu keadaan dia di seresirea itu menjadi gelisah dengan keadaan seperti ini, dengan pemikiran. Ini seperti manusia berpikir ya, kalau manusia terus-menerus melakukan hal seperti ini, maka pada akhirnya mereka akan habis. Dan kalau manusia itu habis, siapa lagi yang akan menyembah beliau itu ya? Kalau mereka sudah habis, ini manusia ini sudah habis. Oleh sebab itu, maka berdasarkan pemikiran-pemikiran, dipanggillah orang kepercayaan. Dipanggillah kepercayaan dari Tuhan itu, Resirea itu, dewata itu, mengumpulkan itu para ahlinya, kaki tangannya, dan meminta pendapat. Bagaimana pendapat kamu sekalian tentang keadaan di bumi ini? Akhirnya sepakat bahwa harus mengutus satu, harus mengutus seseorang untuk mengamankan keadaan ini. Maka sepakatlah pada waktu itu ditunjuk, ini menurut mitos Makassar, maka ditunjuklah salah seorang di antara orang kepercayaan itu untuk turun ke bumi mengamankan keadaan yang kacau balau itu. Kemudian utusan yang dikirim ke bumi ini bertanya, bekal apa yang akan saya bawa untuk mengamankan keadaan itu? Kemudian Tuhan mengatakan, bukalah tanganmu, kemudian diberikan sesuatu, dan barang itu dimasukkan ke tangannya, kemudian dengan berbekal barang itu dibawa ke bumi dan disebarkan ke bumi. Itu aneh, itu suatu keajaiban yang luar biasa, ialah karena begitu barang ditebar itu, langsung keadaan itu menjadi damai. Keadaan manusia itu menjadi rukun, hidup harmonis, tumbuhan tumbuh kembali, dan sebagainya. Itu luar biasa ya. Luar biasa keadaan itu berubah secara sangat drastis. Apa pertimbangan dari Resirea itu, Tuhan itu untuk memberikan bahan itu? Dia katakan bahwa karena terjadinya kekacauan di dunia ini, terjadinya kekacauan di bumi ini ialah karena tidak ada lagi sifat-sifat
tidak ada lagi pegangan hidup yang bisa dijadikan pedoman oleh manusia yang ada di bumi. Dan rupanya barang yang dibawa itu adalah pegangan hidup. Saudara sekalian, kalau kita periksa secara mendetail sebetulnya barang apa yang dibawa itu, maka itu dengan mudah dapat ditebak menurut kepercayaan, menurut keyakinan, menurut cerita rakyat yang hidup di daerah Makassar ini, ialah itu satu benda yang berbentuk seperti empat segi sama panjang. Dan kalau dihubungkan dengan huruf lontara, itu adalah sa, huruf sa. Huruf sa itu sebetulnya kalau kita hubungkan dengan ajaran keyakinan orang Bugis, orang Makassar, sa itu adalah asal kata dari siri. Siri itu adalah hukum yang tertinggi di kalangan Bugis Makassar. Dan rupanya itulah yang tidak ada di dalam bumi manusia pada waktu itu, sehingga siri sebagai pegangan itu tidak ada. Sekarang bagaimana hubungannya dengan Pancasila? Pancasila di dalam keindonesiaan. Kalau kita lihat bahwa keadaan kaca balo yang saya lukiskan tadi, yang terjadi di bumi Sulawesi, kemudian yang terjadi di Eropa pada waktu itu, keadaan seperti itu sebetulnya kalau dapat kita analogikan sama dengan keadaan pada waktu penjajahan Belanda. Pada waktu penjajahan ya, bukan hanya Belanda tapi Jepang dengan Inggris dan sebagainya. Kacau seperti itu. Apa yang terjadi ialah karena penjajah itu, coba, dia mengacaukan segala kehidupan Indonesia pada waktu itu ya. Dia menguras hasil alam kita tanpa memperhitungkan kelestariannya. Dia meras rakyat kita, rakyat Indonesia pada waktu itu. Kemudian yang sangat berbahaya lagi ialah karena dia adu domba antara rakyat satu dengan yang lainnya, sehingga terjadi kekacauan yang luar biasa. Dan apa yang terjadi dengan keadaan kacau seperti itu ialah tidak ada pegangan. Kita tidak ada pegangan pada waktu itu, sehingga dengan luar biasa ya, saling memangsa, yang kuat menindas yang lemah, yang kaya meras yang miskin, demikian seterusnya yang terjadi. Sehingga apa yang terjadi ialah ini luar biasa anugerah yang diberikan oleh Allah yang Maha Kuasa, ialah dengan menurunkan Pancasila sebagai pegangan hidup bangsa Indonesia. Dan ini bukan suatu kebetulan, ini adalah suatu kebenaran. Jadi yang diturunkan oleh, seandainya ini dihubungkan dengan keadaan yang diturunkan tadi, yang diturunkan mengamankan keadaan itu disebut dengan bahasa Makassar itu Tumanurung. Tumanurung itu adalah orang yang mendapat nur ilahi untuk ke bumi ini, untuk seandainya itu Tumanurung, maka sebetulnya yang dibawa ini adalah menanamkan 5S. Sila ya, 5 sila. Bukan kebetulan, ini suatu kebenaran bahwa sila itu dari, kalau kita ambil dari akar kata huruf lontara, itu sama dengan huruf sa, ya, sama dengan huruf sa yang ada di dalam lontar itu, karena itu kata sila. Insya Allah sebentar lagi saya akan menjelaskan satu persatu dari isi Pancasila ini menurut versi, menurut bahasa ibu yang diyakini oleh suku Makassar.

0: Baik Sobat Budaya, masih berlanjut kebersamaan kita di Kabar Pagi Obrolan Santai. Sepertinya sudah ada yang bergabung kembali. Assalamualaikum Bari Basa.
1: Assalamualaikum.
0: Ye, Bari Basa dari
1: Bari Basa Bung Ruslan.
0: Pak Kaharudin Dembeta.
1: Iya, Kaharudin di Kabupaten yang kini Ponto Bung.
0: Gimana kabar tak sehat-sehat Ji?
1: Alhamdulillah.
0: Waduh, sayang sekali terputus Pak Kahar. Dicoba kembali ya di 0811 400 9250. Sekali lagi di 0811 400 9250 ya, yang mau bergabung. Oke, boleh juga lewat WA. Pak Kaharudin Dembeta boleh diulang kembali bergabungnya. Ya, Assalamualaikum. Aduh, sayang sekali terputus ya. Ya, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Mari basa. Halo. Oke, tidak ada suara, kita kasih. Halo. Halo.
1: Eh, halo.
0: Ya.
1: Dengerang ini, Dengerang.
0: Dengerang ya.
1: Iya, di baru kang ini.
0: Ya, silakan Dengerang.
1: Iya. Ya, ya.
0: Tanggapannya terkait dengan pola asuh orang tua dulu gimana menurut tadi Dengerang?
1: Ini kalau masalah pendidikan anak-anak ini dengan saya lihat orang tua dulu ini, saya punya orang tua sendiri ini. Iya. Bagus anu sekali. Dididik dengan dididik, saya dididik dengan baik juga. Jadi saya juga berusaha untuk maju sendiri.
0: Iya.
1: Jadi kalau saya lihat orang tua yang dulu ini beda dengan sekarang.
0: Iya ya.
1: Jadi baiklah kalau begitu, karena banyak yang aneh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lain Sahabat Budaya, Pak Almit bisa gabung kembali. Pak Almit, tadi saya sempat lihat menelpon juga ya, Pak Almit di ujung tanah. Assalamualaikum. Mari masa.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, Pak Almit.
2: Waalaikumsalam Pak Ambo, Pak Ambo ya.
0: Iya, betul sekali Pak Almit.
2: Ambo rusak.
0: Silakan Pak Almit.
2: Saya mendengar dari tadi itu sudah banyak pemaparan yang masuk ya. Bagus semua itu cara-cara memapar pembahasan hari ini ya.
0: Iya.
2: Ini saya sangat tertarik dengan apa yang dibahas tentang budaya orang dulu ini, masalah
0: mengasuh, apa ya tadi ya, pola asuh orang tua dulu.
2: Pola asuh orang tua dulu dengan sekarang ya.
0: Iya.
2: Memang kayaknya yang dulu itu masih sifatnya masih memiliki sifat-sifat ke tradisi yang istilahnya melekat pada budaya leluhur.
0: Yeah.
2: Sekarang ini pengasuhan anak-anak itu memiliki sifat-sifat yang modern.
0: Yeah.
2: Bahkan canggih, ada yang namanya internet itu yang mulai merasuki semua anak-anak muda sekarang ini. Bahkan tidak bisa ditutupi lagi. Semua akses itu sekarang ini mengarah kepada negatif, bukan lagi positif.
0: Yeah.
2: Artinya di mana anak-anak bebas mengetahui apa yang dia tidak pantas ketahui.
0: Iya.
2: Nah, inilah dunia sekarang. Orang-orang anak-anak muda sekarang bahkan juga diajar, malah mengajar. Ya, susahnya sekarang mau diatur ya, dia mengatur juga.
0: Iya.
2: Diperingatkan, dia katanya itu alu bahas itu katanya kalau diperingatkan. Bahkan sudah ditegur, malah ketawa. Ini sekarang sifatnya anak begini. Diberikan masukan, dia malah istilahnya dia bilang itu konyol katanya, aduh. Jadi serba salah. Serba salah sekarang anak muda, kita juga ya mengikuti saja arahnya kemana. Cuma yang saya sayangkan, sudah banyak yang jatuh jadi korban. Nah, ini tidak sedikit lagi yang sudah hancur. Yang paling parah itu anak-anak gadisnya orang kasihan. Sudah banyak yang terjerumus ke lembah yang tidak diinginkan orang tuanya, tapi ya namanya pergaulan bebas ya, begitu ya.
0: Yeah.
2: Kehidupan memang tidak bisa lagi dikontrol, orang tuanya juga sibuk dengan pekerjaannya sendiri-sendiri ya.
0: Kalau Pak Almit dulu, boleh cerita sedikit bagaimana orang dulu kita mendidik, apa yang paling terkesan dulu, paling ingat di memori tak paling berkesan.
2: Saya punya bapak. Saya punya bapak itu sederhana cara mendidiknya, Ambok.
0: Disiplin.
2: Sederhana saja.
0: Oh, sederhana.
2: Disiplinnya tidak terlalu disiplin, cuma dia terapkan bagaimana kita hidup. Jangan menyusahkan orang lain.
0: Oh, jangan bikin susah orang. Iya.
2: Kalau tidak bisa menolong orang,
0: jangan bikin susah orang.
2: Jangan bikin kesulitan.
0: Waduh, luar biasa.
2: Jangan bikin kesulitan kepada orang lain.
0: Itu konsepnya.
2: Nah, kalau bisa menolong, ya menolong, jangan kubicara.
0: Iya.
2: Jangan dibicarakan.
0: Itu konsep.
2: Menolong ya menolong.
0: Konsep ajarannya Nabi itu.
2: Habis belum bicara, belum menolong. Tapi cerita-ceritanya sudah banyak ya, ini yang tidak diinginkan orang tua saya. Dan yang paling anunya orang tua saya itu dia usahakan semua anaknya tidak lepas dari yang namanya ibadah itu. Dan lima waktu itu dia tidak inginkan ada anaknya melepaskan itu. Dia paling jengkel itu kalau masuk waktu ibadah itu. Masih ada anaknya yang melalai di rumah, maksudnya masih ada anaknya yang teledor di rumah, nonton ke apakah. Dia matikan biasa listrik kalau dia waktu salat. Artinya tidak ada aktivitas lagi di rumah dulu sementara, harus ke masjid semua.
0: Luar biasa.
2: Jadi saya biasa alasan bilang, saya tidak bisa ke masjid, bapak-bapak kurang sehat. Tapi Nabi bilang, tidak ada kata saya, tidak sakit. Pokoknya kalau kau masih bisa jalan-jalan. Itu keras kaki bapak dulu, artinya masih itu. Baru kalau dia sudah marah itu, Pambok, dia tidak banyak cerita, dia cuma bilang listrik nanjola. Baru kalau bilang begitu, sudah ikut pencampuknya itu. Kalau dia sudah keluarkan kata-kata begitu, berarti dia sudah jengkel betul. Kalau bilang ada listrik nanjola, sudah. Jadi biasa itu saya lari memang sebelum habis ke ucapan itu, lah ya sudah, tidak pernah tempat campur ini. Pokoknya jengkel sekali itu kalau dia bilang begitu, listrik nanjola. Anak asli, lupa kau sembajai. Itu kan kita diajarkan banyak bahasa Bugis itu waktu masih orang tua tak? Kita tidak bahasa Indonesia kalau dalam berkomunikasi di antara keluarga. Kita lebih cenderung ke bahasa suku kami sendiri ya Bugis Sinjai. Itu kita memang kalau berdialek dengan bapak dengan mama juga begitu. Tapi kalau dengan orang lain dengan saudara tidak sih. Tapi kadang-kadang kalau kakak saya berserbahanu berdialek dengan saya juga bahasa Bugis dia pakai. Nah kita dalam keluarga itulah kita terapkan bahasa sendiri karena kita lebih mencintai bahasa leluhur daripada bahasa persatuan. Bahasa Indonesia yang maksudnya. Tapi dalam konteks kehidupan kita, saya memang orang lahir dan besar di sini, Pak Pambo. Yang saya paham bilang saya orang Bugis, ya di Bugis bukan. Saya asli di sini. Saya asli Bugis, maka saya asli Makassar. Karena lahir dan besar di sini, jadi inilah kampung halaman saya sebetulnya, bukan kampung halaman saya Sinjai. Orang tua di Sinjai ya, dia sudah dimakamkan semua di sana, sudah meninggal semua di sana, dikuburkan. Kenangan itu sudah hilang semua karena dia sudah melepaskan kehidupan di sini, ya menuju kehidupan berikutnya maksud saya. Artinya dia sudah ada di alam lain. Jadi untuk mengenang masa-masa bahagia itu, kadang-kadang saya ambil waktu meninggalnya. Kayak mama bulan 5, bapak bulan 8. Pas Agustus itu bapak itu.
0: Dengan, 3 hari sebelum dengan tahun yang sama ya, dengan tahun yang sama. Di tahun yang sama.
2: Beda 1 tahun.
0: Beda 1 tahun
2: kok. Beda 1 tahun, Pak Bo. Nah ini barangkali orang katakan ini nikah batin ya, apakah? Ada katanya orang kadang-kadang bilang begitu, cepat meninggal bukan hanya pasangannya. Ada katanya orang tafsirkan bilang katanya sudah mengikat janji nih. Ada memang begitu ya, ada memang begitu ya Pak Bu. Saya tidak mengerti begitu itu. Yang jelas dalam agama saya kita diterapkan hanya satu kalimat la ilaha illallah itu saja saya harus terlalu ingat. Karena itu yang diperjuangkan Nabi itu sampai 40 tahun ya. Nabi Muhammad SAW baginda Rasulullah sebenarnya itu dia hanya inginkan meluruskan kita namanya la ilaha illallah itu saya terapkan dalam keluarga. Apalagi banyak momen yang ditinggalkan orang tua saya, bapak saya tentang agama ini. Jangan sekali-sekali mencari di luar selain daripada ini. Jadi dia bilang walaupun semiskin apapun hidup pula, jangan pun tinggalkan ibadahmu. Itu katanya itu kalimat yang paling simpel, tapi bermakna luar biasa bagi saya. Jadi hingga detik ini saya hanya paham yang namanya Islam, saya hanya paham yang namanya ibadah. Yang selain daripada itu internet apa itu saya tidak saya tidak terlalu tertarik untuk mendalami ke dalamnya itu. Karena saya tahu ada susupan dari bangsa istilahnya kaum-kaum yang istilahnya ingin membengkokkan istilah kehidupan yang sebenarnya. Terbiasa pelajari tidak cocok ini, tidak usah.
0: Okay.
2: Jadi saya bilang lebih baik banyak mendengar ceramahnya para ustaz-ustaz tai kondang yang ada di YouTube biasa saya ikuti itu kayak Latif, kayak Abirul Amri, Uhruta toh, Nur Maulana, kadang-kadang juga almarhum saya itu dengan saya kan ada favoritnya itu saya dengan saya almarhum Uje kadang-kadang saya ikuti ceramah-ceramahnya yang di YouTube.
0: Okay.
2: Saya lebih cenderung kepada spiritual rohani daripada lagu-lagu gitu. Tapi kadang-kadang saya juga ikut lagu karena saya memang juga penyanyi. Jadi saya lebih cenderung juga ke nyanyi ke lagu. Karena itu momen saya untuk selalu untuk banyak-banyak bang untuk biasa tampil di warkop-warkop harus saya datang menyanyi. Nah, saya kan penyanyi-penyanyi warkop dengan maksudnya begitu. Tidak usah buka kartu tapi memang begitulah saya kehidupan saya Pak Bambo.
0: Yeah.
2: Kadang juga datang di studio ini untuk menyumbangkan suara. Kadang-kadang waktu-waktu tertentu saya muncul. Karena memang saya juga cinta dengan yang Pro 4 RRI. Memang sejak kecil memang RRI ini tujuan istilahnya radio favorit saya.
0: Iya. Yeah.
2: Sejak...
0: Ya, yeah, halo?
2: Telepon, Bu, ya.
0: Okay.
2: Semoga sukses selalu adanya.
0: Amin.
2: Dan tetap jaya di udara. Pro 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat budaya, sayang sekali waktu sangat terbatas, sudah jam 9. Mohon maaf, mungkin masih ada pendengar kita mau bergabung, tapi saya cukupkan dulu kebersamaan kita di kabar pagi obrolan santai pagi hari ini ya. Dan tentunya dari kebersamaan kita di pagi hari ini, tentu banyak hal yang tadi kita dapatkan bahwa memang anak-anak terbiasa diberi tanggung jawab rumah tangga sejak kecil. Kemudian anak-anak terbiasa diberi tanggung jawab rumah tangga sejak kecil supaya bisa membantu orang tuanya dan bisa lebih mandiri. Kemudian kedisiplinan dan berbagai hal yang dilakukan menjadi nilai pola asuh yang berbeda tentunya dengan di era sekarang ini ya sahabat budaya. Baik, kita cukupkan dulu dengan bahasan kita pagi hari ini mengenai pola asuh anak orang tua. Mudah-mudahan apa yang kita bahas di pagi hari ini mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kabarana Pro 4.

0: Sahabat budaya, Benteng Sumbopo adalah situs bersejarah peninggalan Kesultanan Goa yang dibangun tahun 1525 oleh Raja Goa ke-9 Dayem Matanre Karaentuma Pari Sikalona dan terletak di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pada masa kejayaannya di abad ke-16 hingga ke-17, benteng ini berfungsi sebagai pusat pemerintahan, benteng pertahanan utama Sultan Hasanuddin sekaligus pelabuhan niaga rempah-rempah internasional yang ramai dikunjungi pedagang Asia dan Eropa.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Tahukah kamu, rehabilitasi sekolah merupakan upaya pemerintah memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan agar kembali layak digunakan. Program ini menyasar ribuan sekolah, terutama yang berada di wilayah 3T, yaitu terdepan, terluar, dan tertinggal, yang selama ini mengalami keterbatasan akses dan fasilitas belajar. Melalui perbaikan ruang kelas, laboratorium, hingga sanitasi, program ini diharapkan menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman dan nyaman bagi seluruh siswa. Pada tahun 2025, program rehabilitasi sekolah ini dilakukan dengan skema swakelola, yaitu sistem di mana sekolah menjadi pelaksana utama pembangunan. Dana pemenan disalurkan langsung ke rekening sekolah, lalu dikelola oleh tim internal bersama masyarakat sekitar. Cara ini memungkinkan proses perbaikan berjalan lebih transparan, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan nyata tiap sekolah. Skema swakelola juga menekankan keterlibatan aktif sekolah dan warga setempat, bukan hanya pihak kontraktor. Kementerian PUPR memastikan setiap proyek tetap mengikuti standar teknis seperti ketahanan gempa dan keberlanjutan lingkungan. Dengan begitu, rehabilitasi sekolah bukan sekedar membangun gedung, tetapi juga membangun rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat budaya, saya Suci akan mengajak Anda menyusuri jejak budaya kuliner yang bukan hanya menggugah selera, tapi juga menyimpan makna-makna kehidupan. Di tanah Bugis dan Makassar, setiap suapan kudapan bukan sekedar soal rasa, ada nilai, filosofi, bahkan doa yang diam-diam hadir dalam pilihan bahan-bahannya. Siapkan telinga dan hati Anda, karena setiap rasa membawa pesan.

kita mulai dari barongko, kudapan manis dan lembut yang sangat dikenal di kalangan masyarakat Bugis. Terbuat dari pisang matang yang dihaluskan, lalu dicampur telur, santan, dan gula, dibungkus daun pisang, dan dikukus. Bukan sembarang pisang yang digunakan. Biasanya adalah pisang yang hampir terlalu matang dan kulitnya pun sudah mulai berbintik, tapi disitulah maknanya. Dalam budaya Bugis, ini melambangkan keikhlasan, bahwa sesuatu yang dianggap tak berguna masih bisa diolah menjadi sesuatu yang manis, asal dilakukan dengan niat dan hati yang baik. Daun pisang sebagai pembungkusnya pun punya arti. Daun pisang adalah lambang kesederhanaan, sekaligus pengingat bahwa alam punya cara sendiri untuk

masih tentang pisang, mari kita beralih ke pisang epe. Pisang ini dibakar lalu ditekan hingga pipih, disiram dengan cairan gula merah. Mungkin terdengar sederhana, tapi proses menekan pisang setelah dibakar itu menyimpan makna mendalam. Dalam filosofi lokal, ini menggambarkan bahwa dalam tekanan dan panas kehidupan, kita bisa tetap manis dan lembut jika kita sabar dan lapang hati. Gula merahnya melambangkan kasih, penghibur dari rasa getir. Kudapan ini biasa disajikan malam hari di Pantai Losari, di tengah obrolan dan tawa. Sebuah pengingat bahwa hidup tak selalu mudah, tapi bisa selalu dinikmati.

Lanjut ke songkolo bagadang. Hidangan malam dari beras hitam yang dikukus disajikan dengan serundeng kelapa, telur, atau ikan asin. Mengapa menggunakan beras hitam? Karena ia tahan lama, tidak cepat basi, dan memberi energi. Ini bukan soal rasa saja, tapi juga soal ketahanan. Sebuah sifat yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Bugis Makassar. Kata begadang bukan sekedar tentang begadang, tapi tentang kesiapan berjaga, siap mengawal amanah, dan tahan menghadapi malam-malam panjang kehidupan. Songkolo adalah hidangan yang menemani percakapan penting, rapat malam, bahkan dalam ritual adat. Bukan hanya mengisi tenaga, songkolo juga menghidupkan cerita yang terus diwariskan.

butong. Kombinasi pisang kukus dan saus santan yang manis biasanya muncul saat bulan Ramadan. Santan jadi bahan utama dan dalam tradisi Bugis, santan adalah simbol kasih yang menyatukan. Sifat santan yang lembut, gurih, dan menyelimuti setiap bahan dalam masakan mencerminkan sifat ibu yang menenangkan, menyatukan, dan memelihara. Paluh butung adalah suguhan cinta, dihidangkan saat berbuka sebagai ungkapan sayang untuk keluarga. Pisangnya lembut, kuahnya manis, seperti harapan akan hidup yang penuh rahmat.

Tutup daftar kudapan dengan dange, kudapan dari sagu yang dibakar dalam cetakan besi tradisional. Sagu, tanaman lokal yang tumbuh liar tapi kaya manfaat, melambangkan kemandirian dan ketahanan pangan. Masyarakat Bugis mengenalnya sebagai bahan yang bisa diandalkan saat padi tak tersedia. Bukti bahwa hidup selalu punya alternatif jika kita mau bertahan dan berusaha. Dange disajikan di saat sederhana, tapi menyimpan nilai luar biasa. Bahwa hidup tak selalu harus bergantung pada hal yang mewah.

sahabat budaya, dari barongko sampai dange, dari pisang sampai sagu, kita telah mencicipi rasa-rasa yang tidak hanya mengenyangkan, tapi juga menyadarkan bahwa bahan makanan bukan sekedar isi piring, tapi juga cerminan cara pandang hidup masyarakat. Bahwa kudapan bisa jadi cermin budaya dan filosofi bisa disampaikan lewat sepotong makanan hangat. Semoga hari ini kita tidak hanya kenyang oleh cerita, tapi juga tercerahkan oleh maknanya. Saya Suci, pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih telah bersama kami dalam Mozaik Budaya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik sobat budaya, dimanapun Anda berada, lagu dari Rizal Tauri Tangkan Adikku sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dari jam 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Sebentar ada rekan saya Haryanti akan menemani Anda hingga di jam 15 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas kebersamaannya sobat budaya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi menjelang siang sahabat budaya di mana saja berada. Hari ini kita akan ke informasi tentang energi terbarukan ya, Sri dan juga Agnes. Agnes Ines.
1: Iya, enggak apa-apa, Kak. Enggak apa-apa.
0: Nanti berubah jadi Agnes Monica gitu ya. Malas deh. Baik, di hari ini kita akan sahabat budaya mengenal geothermal energi terbarukan yang sangat melimpah begitu. Dan nanti kita akan bahas lebih jauh ya buat Ines dan juga Sri. Saat lagi kita dengarkan dulu kembali kelong berikut ini.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku salat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
0: Nomor antrian 2.
3: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
5: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
6: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
5: Wah, banyak duit dong.
6: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak. Tipes? Iya, kayak aku dong. Pinter-pinter cari tambahan di luar.
5: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
6: Yang penting mah absen kan jalan. Gaji jalan.
5: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
7: Nusantara Pagi, Pro 4.

0: Baik, Sobat Budaya di mana saja berada, sebelum kita melanjutkan untuk perbincangan kita tentang energi terbarukan, ini saya mau kasih Ki nanti Kelong di sebentar, Pi. Kita berhentikan dulu ini Kelong. Tentang energi terbarukan, mengenal geothermal, energi yang sangat melimpah, Sobat Budaya. Nanti akan disampaikan oleh Sri dan juga
1: Agnes.
0: Ines. Siapa tahu mau aja. Ina mau aja deh, salah deh. Nanti masalahnya Agnes nanti tersinggung lagi. Kok kemarin saya beda begitu di.
1: Jauh banget.
0: Antara apa, Sri?
2: Antara apa nih?
0: Bumi.
2: Bumi dan
1: mau jina bilang Sri 11-12.
2: Bumi dan bulan.
0: Bumi dan langit.
1: Bumi dan bulan dekat gitu.
0: Oh, iya dekat. Ini jauh gitu ya. Oke, baiklah. Kita ke siapa informasi yang pertama, guys?
2: Ines, Kak.
0: Oke, Ines. Silakan, Ines.
1: Iya, Sahabat Budaya, sekarang kita akan membahas tentang mengenal geotermal, energi terbarukan yang sangat melimpah. Saat ini dunia sedang berlomba-lomba untuk menciptakan dan memanfaatkan berbagai jenis energi terbarukan untuk mengganti peran bahan bakar fosil yang lama-lama akan habis dan juga merusak alam. Umumnya pembangkit energi alternatif yang populer di telinga kita itu adalah panas matahari, air, dan angin. Padahal, Sahabat Budaya, ada pula satu jenis pembangkit energi terbarukan yang jumlahnya tak kalah melimpah dengan yang lain yang bernama energi geotermal. Singkatnya, pembangkit energi yang satu ini bekerja dengan memanfaatkan panas yang dihasilkan dari inti bumi. Berbeda dengan beberapa pembangkit listrik energi terbarukan yang lebih sering kita lihat, pemanfaatan geotermal itu belum seluas yang lain. Ditambah lagi ada sederet tantangan yang rumit dan harus dilewati jika ingin memanfaatkan sumber energi alternatif ini. Nah, saat ini Sahabat Budaya, kita akan coba ulik tentang implementasi energi geotermal, manfaat yang ditawarkan, sampai tantangan apa sih yang dihadapi. Nah, mungkin Sri bisa jelaskan dulu apa sih itu geotermal, Sri?
2: Baik, Sahabat Budaya, apa sih itu energi geotermal ya? Seperti yang sudah disinggung di awal oleh sahabat saya Ines, energi geotermal merupakan sumber energi terbarukan yang memanfaatkan panas dari dalam bumi. Yaitu pada dasarnya terdiri atas 4 bagian berbeda. Di dalamnya, lapisan pertama adalah permukaan yang mempunyai ketebalan 5-70 km. Lapisan kedua adalah mantel bumi dengan ketebalan 2.900 km. Lapisan ketiga adalah inti luar dengan ketebalan sekitar 2.260 km. Dan lapisan terdalam adalah inti dalam yang mempunyai diameter sekitar 2.442 km. Nah, Sahabat Budaya, dilansir dari US Energy Information Administration, inti dalam bumi itu menghasilkan panas sekitar 6.000 derajat Celcius, yang artinya mirip seperti panas permukaan matahari dan tentunya menghasilkan radiasi secara konstan. Adanya perbedaan suhu yang tajam antara inti dengan permukaan bumi ini mendorong konduksi termal berkelanjutan dari inti menuju permukaan. Maka dari itu, ada perubahan suhu secara bertahap alias gradien geotermal, di mana setiap kedalaman 1 km, maka suhu di dalamnya akan meningkat sebesar 25-30 derajat Celcius, tergantung letak permukaan tersebut. Baik, Sahabat Budaya, sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan Kelong berikut ini.

0: sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?
1: Muka senang semua, eh. Pasti ada yang enak ini.
2: Lihat nih, bro. Saya uang banyak, bro.
1: Wih, uang banyak dari mana, eh? Bagi dulu.
2: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis.
1: Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral, Su. Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak.
3: Heko, iya kah? Ih, maksud saya. Itu berarti macam begini nih.
1: Makanya tanya-tanya dulu. Jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit, ku.
4: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.
5: Nusantara Pagi, Pro 4, RRI, Makassar.
6: Baik, melanjutkan kebersamaan kita di pagi menjelang siang hari ini, sahabat budaya. Di mana saja berada, kita harus tahu bagaimana cara manusia memanfaatkan energi geotermal. Ya, akan disampaikan oleh siapa?
7: Ines.
6: Oke, silakan Ines.
7: Agnes.
6: Nggak.
7: Iya, sahabat budaya, kita sudah tahu tentang sumber energi geotermal yang memanfaatkan panas dari bumi itu sendiri. Namun sebenarnya bagaimana sih cara manusia mengekstraksi sumber energi tersebut? Nah, ternyata ada beberapa jawaban yang berbeda untuk pertanyaan ini, tergantung dari sumber panas apa yang digunakan untuk memanfaatkan geotermal. Dilansir dari National Geographic, manusia sudah memanfaatkan energi geotermal selama ribuan tahun, di mana contoh penggunaan paling sederhana adalah untuk memanaskan makanan ataupun keperluan lain. Bukti tersebut ditemukan dari peninggalan penduduk asli Amerika Serikat sekitar 10.000 tahun yang lalu, yang selalu berkumpul di dekat sumber mata air panas guna memperoleh perlindungan serta juga untuk memasak makanan dengan efektif dan efisien. Bukti lain ada di Cina, tepatnya sekitar Pegunungan Lisan yang sudah dikenal sebagai rumah permandian air panas selama ribuan tahun.
8: Nah, sahabat budaya, hal ini berarti kalau pemanfaatan energi geotermal paling awal itu terwujud dengan menggunakan sumber air panas dari dalam bumi secara langsung alias tanpa pemrosesan terlebih dahulu. Biasanya nih, jenis bumi yang digunakan ini tergolong low temperature geothermal energy dengan suhu sekitar 150 derajat Celcius, dan memasuki abad ke-19 pemanfaatan jenis energi geothermal ini jadi semakin beragam. Misalnya nih, panas dari sumber alami ini disambungkan dengan pipa dan disalurkan menuju permukiman untuk digunakan sebagai pemanas rumah alami, kebutuhan industri, pertanian, sampai perikanan. Nah, pada akhirnya energi geothermal pun mampu manusia gunakan untuk menghasilkan energi listrik yang kita pakai sehari-hari. Semakin maju peradaban, manusia mulai belajar untuk menggunakan energi geotermal untuk menciptakan listrik. Baik sahabat budaya, sebelum kita lanjut, mungkin bisa kita dengarkan kelong berikut ini.

0: Tiap pagi nyapuin reruntuhan daun tetangga. Kemarin rantingnya ngerusak genteng. Sebentar lagi akarnya nih ngerusak pondasi rumah. Hei tetangga, bisa nggak tanam pohon tuh nggak mengganggu orang lain?
1: Eh, tanah-tanah saya ya. Pohon-pohon saya. Apa urusan Anda?
0: Memang bukan urusan saya, tapi merawat pohon itu urusan Anda, supaya tidak mengganggu saya. Paham?
2: Double kill.
0: Gak mau kan pohon jadi alasan permusuhan? Makanya, rajinlah merawat pohon. Pohon yang sudah rindang harus sering dipangkas agar tidak mengganggu orang lain. Ingat, pohon memang milik Anda. Tapi kenyamanan milik bersama.
3: Nusantara Pagi, Pro 4 RRI, Mekah.

Mbak Jimmy, sarbatam malam berikut di mana saja berada itu tadi beberapa informasi tentang berbagai bentuk pembangkit listrik geotermal. Itu ada beberapa yang sudah disampaikan dan mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Kita jelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

0: Kabarana pro 4 pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Sahabat Budaya, makam Syekh Yusuf merupakan salah satu tempat bersejarah yang berada di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Syekh Yusuf dikenal sebagai ulama dan tokoh pejuang yang memiliki peran penting dalam sejarah perjuangan melawan penjajahan. Makamnya menjadi salah satu tempat yang sering dikunjungi masyarakat untuk mengenang perjuangan dan keteladanannya. Selain memiliki nilai sejarah, kawasan ini juga menjadi bagian dari warisan budaya yang penting untuk dijaga dan diperkenalkan pada generasi muda. Dengan melestarikan tempat bersejarah seperti makam Syekh Yusuf, masyarakat dapat terus mengenal sosok dan perjuangannya sebagai bagian dari sejarah Indonesia.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa siang hari ini seperti biasa di teras UMKM dan saya sudah bersama narasumber kami siang hari ini sahabat budaya. Beliau adalah sosok pria yang apa dibilang masih muda, tidak kenal menyerah sesuai dengan topik kita hari ini yang kita bahas sahabat budaya itu terkait dengan topik kita mengubah ide sederhana menjadi bisnis berkelanjutan. Saya sudah bersama narasumber, ada Alexander Glenn Barapadang. Beliau adalah owner dari Glay Wash. Dan hari ini kita akan mengulik lebih jauh tentang mengubah ide sederhana menjadi bisnis berkelanjutan. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum, selamat siang Glenn.
1: Selamat siang Kak.
0: Apa kabar Glenn?
1: Baik, baik.
0: Iya, senang sekali Glenn hadir bersama kami siang hari ini. Sahabat budaya, beliau masih muda, pebisnis muda. Nanti kita akan bicara lebih jauh tentang produk dari Glenn sendiri diri di teras UMKM. Saat lagi ya Glenn, yeah. Kita dengarkan dulu satu kelong berikut ini.

Pernahkah Anda mendengar lantunan mantra atau kelong dari masyarakat Bugis Makassar? Keduanya merupakan sastra lisan, warisan leluhur yang penuh makna dan syarat nilai kearifan lokal. Mantra bagi masyarakat Bugis Makassar bukan hanya sekedar untaian kata. Ia diyakini memiliki kekuatan spiritual digunakan untuk memohon keselamatan, menolak bala, kesehatan, dan keberkahan. Kata-katanya diyakini mampu menghadirkan perlindungan karena setiap susunannya mengandung doa dan harapan. Sementara itu, kelong adalah syair indah yang dilantunkan dengan penuh perasaan. Lirik kelong biasanya sederhana, namun menyentuh hati. Ia berisi nasihat, kisah cinta, hingga petua hidup yang diwariskan turun-temurun. Kelong biasanya dinyanyikan untuk menidurkan anak kecil, mengandung nilai-nilai moral yang membentuk perilaku positif pada anak.

Mantra mengajarkan kita untuk selalu mengingat Tuhan dan menjaga harmoni dengan alam. Sedangkan kelong mengingatkan pentingnya nilai moral, cinta kasih, dan kebersamaan. Dua kearifan lokal ini menjadi saksi betapa masyarakat Bugis Makassar menjunjung tinggi spiritualitas dan sastralisan dalam kehidupan sehari-hari.

0: Baik, kita berbincang bersama Glenn siang hari ini. Bukan seorang penyanyi dia, tapi dia seorang pebisnis, sahabat budaya. Dan bisnisnya ini berawal dari beliau punya ide sederhana, dan sampai sekarang pun bisnis itu tetap dilanjutkan, sahabat budaya. Seperti apa, kita coba untuk mengulik lebih jauh bersama Glenn. Oke, Glenn, kalau bicara tentang usaha, pastinya usaha sederhana ini adalah salah satu juga yang membuat Glenn sampai saat ini bisa makan, bisa hidup dengan usaha ini. Nah, boleh tahu apa ide awal yang menjadi cikal bakal bisnis ini, dan kapan awal mula Glenn tertarik untuk mendirikan UMKM ini, dan momen apa saja yang membuat Glenn yakin bahwa ide sederhana ini layak untuk dijual. Silakan. Apa dulu produknya, begitu ya? Boleh, silakan Glenn.
1: Oke, Kak Anti, terima kasih. Jadi produk saya ini adalah sabun cuci piring, sabun cuci baju, atau biasa orang bilang PKRT, pembekalan kesehatan rumah tangga nih. Ya, jadi kebersihan-kebersihan rumah tangga lah ya. Jadi awal, sebenarnya awal idenya itu sebenarnya kalau saya cerita itu agak lucu, Kak Anti. Jadi sebenarnya pas waktu saya cukur, nah itu kan cukur rambut di barbershop.
0: Oke.
1: Terus itu kan ada banyak busa tuh lewat tuh di daerah apa? Abdesir, Abdul Adeng Sirwa. Tuh ada kanal sebelum masuk Unifa tuh. Ada kanal kan. Nah, terus saya merenung, ih kok ada busa gitu banyak ya. Itu sabun, langsung saya terpikir sabun. Nah, after setelah saya mencukur, nah di sepanjang Abdesir itu kan ada banyak laundry nih. Kebetulan saya juga ini tamatan chemical engineering nih, Kak. Teknik kimia. Jadi saya pikir, ih sabun, sabun. Kan sabun kan banyak, maksudnya orang butuh gitu. Seperti beras kan, artinya tiap hari orang mau mencuci, cuci piring, cuci ini. Nah, kebetulan saya juga kan jurusan teknik kimia nih, chemical engineering nih. Kenapa saya nggak terpikir untuk buat gitu. Jadi awalnya saya bilang, oh dulu kan waktu pas kuliah itu ada mata kuliah proses industri kimia nih. Membahas tentang industri, mau industri semen, kemudian industri gelas dan segala macam. Nah, teorinya sudah ada nih, Kak. Jadi saya enggak, udah kalau teorinya sudah ada kan ada ilmunya nih. Saya jadi ya udah kita trial error dulu nih. Jadi sampai sekarang di 2020 tuh, Kak, sebelum Covid-Covid, kita trial. Nah, nanti di tahun 2023 baru dia mass produksi, Kak. Gitu. Jadi brandnya sekarang juga itu namanya Glewos. Glewos itu diambil dari nama saya, Glenn, dan Wos itu mencuci. Jadi artinya semua barang apa, semua produk-produknya saya itu berhubungan dengan cuci-cucian atau ibu-ibunya. Ibu-ibu nih.
0: Ibu-ibunya ya.
1: Iya.
0: Oke, oke. Baiklah. Jadi bagaimana cara tak menguji atau memvalidasi ide tersebut ke calon pembeli pertama mungkin? Pertama kali ya. Pastinya sebelum benar-benar membuka usaha, biasa kan para ibu-ibu itu bagus tidak ya, sama tidak ya seperti produk-produk yang sudah ada di toko begitu ya. Oke,
1: betul, betul. Silakan, Kak. Jadi waktu pas pertama itu ya pas, oh saya dulu ini, Kak, apa, trial error dulu. Jadi dapat nih teorinya segini-gini, dapat bahannya, coba deh gitu. Tapi ya itu, Kak, saya bilang bahwa mungkin saya pikir dulu kan, saya pikir, oh saya ini engineer kimia nih, lulusan kimia, pasti bisa dong buat produk yang bagus. Tapi ternyata
0: Ternyata tidak semudah membalikkan telapak tangan.
1: Kak. Jadi waktu itu, jadi saya kan baru pertama ibaratnya mau memulai usaha nih, Kak. Karena latar belakang orang tua kan juga bukan pengusaha nih. Jadi kayak saya memulai, ya udah ini jalan saya nih, saya mau coba kan. Nah, pada saat yang pertama itu saya bikin nih, saya bilang, ah pasti saya bagus nih karena saya lulusan kimia kan. Jadi buatlah. Ya tau-taunya pas waktu teman-teman beli, teman-teman beli, tapi tidak repeat order lagi. Jadi kayak semacam saya pikir, oh ini nih yang terbaik nih buat saya. Itu arogansi saya dulu yang pertama. Maksudnya dalam artian, oh saya bikinin pasti bagus. Padahal kan yang coba kan ibu, pede banget kan. Padahal ternyata setelah dijual-jual-jual, senang tuh. Oh teman-teman beli. Nah, padahal saya tanya kenapa dia gak repeat order kan. Nah, masuklah WA-nya dia, Kak. Jujur ya Glenn, sabunmu bla bla bla segala macam gini. Itu ada mungkin 8 sampai 10 orang ibu-ibu. Dan tahu kan ibu-ibu bagaimana ngomongnya kan?
0: Pedis.
1: Jadi itu first time kayak saya rasa. Oh,
0: begitu. Aduh.
1: Jadi saya di kamar terus scroll TikTok, baca dulu WA-nya dia, terus masih terbayang-bayang, nangis, Kak.
0: Bodoh. jadi gitu
1: terpukul
0: ya?
1: Kak, itu first time saya dapat, wah ternyata jadi pengusaha itu
0: harus kuat mental,
1: harus kuat mental, jangan seperti kayak tahu yang dilempar langsung hancur gitu.
0: Iya, atau kerupuk yang diinjak langsung hancur gitu ya.
1: Jadi kayak semacam 2 hari tuh kayak merasa, ih kenapa ya kayak begini ya.
0: Maksudnya, depresi begini ya.
1: Kan pertama kali Kak, artinya iya, betul, saya merasa bahwa saya seorang lulusan kimia, bisa dong buat seperti ini. Nah tetapi,
0: ada percaya diri
1: ada
0: sendiri.
1: Ada percaya, iya. Jadi over confidence mungkin orang bilang.
0: Biasa kan begitu kalau masih muda ya.
1: Betul, jadi kayak merasa over confidence, ih saya jurusan kimia nih, bisa dong saya buat seperti ini. Padahal ternyata, artinya ketika kita belajar itu bahwa harusnya kamu harus uji ini dulu sama teman-teman kamu. Bagaimana sih, apalagi sampelnya seperti apa. Terus yang paling penting adalah ke ibu-ibunya. Karena kan segmentasi pasar kamu itu adalah ibu-ibu nih sebenarnya. Nah kalau misalkan ibu-ibunya sudah oke, sudah bagus. Ini bagus, barulah kayak begitu. Jadi saya ini Kak kurang lebih mungkin 35 kali mengulang nih.
0: Mengulang apa itu?
1: Jadi trialnya, jadi after setelah saya dapat masukan kayak gitu, harus bangkit lagi nih Kak. Jadi dalam artian jangan patah semangat gitu kan. Jadi kita harus punya sikap ini apa, entrepreneur gitu. Mental entrepreneur itu bahwa ketika dikasih kesulitan ataupun ada hadangan apa segala macam, ya harus bangkit lagi lah Kak.
0: Iya betul.
1: Jadi dari apa, saran advice dari ibu-ibu segala macam, akhirnya oke, saya coba ulang lagi apa yang kurang, apa yang ini, apa yang sampai di titik di 35 kali lah mengulang segala macam.
0: Wow, hebat.
1: Wow. 35 kali mengulang dan akhirnya semua bilang, ya yang kayak gini nih Glenn saya mau. Jadi kayak ibu-ibu tuh maunya irit, kalau untuk di sabun cuci piring ya, maunya irit, banyak busa dan cepat keset. Sehingga ibu-ibu tuh maunya, oh ini uangku tidak terlalu banyak keluar untuk ini gitu.
0: Oh iya. Seperti. Terus boleh lihat produknya, boleh diangkat.
1: Boleh, dulu. Boleh.
0: Apa saja yang warna biru itu?
1: Yang warna biru ini. Iya. Itu sabun cuci baju nih.
0: Sabun cuci baju.
1: Iya, sabun cuci baju.
0: Iya, terus
1: kalau yang hijau ini.
0: Itu berapa liter? Mohon maaf.
1: Ini 1 liter, Kak.
0: 1 liter. Jadi harganya sekarang, berapa itu dijual?
1: Ini harganya 15.000.
0: Okay.
1: Liter. Terus kalau misalkan yang warna hijau ini ya.
0: Yeah.
1: Nah, ini sabun cuci piring.
0: Sabun cuci piring. Oke. Dia berapa harganya itu?
1: Sama Kak, 15.000 juga gitu.
0: Oh iya, 1 liter ya.
1: 1 liter.
0: Oke. Okay. Lanjut lagi. Terus ibu-ibu itu sudah punya review sama Glenn. Glenn berusaha sampai tahap sekarang ini ya. Terus bagaimana sampai sekarang ini mereka punya tanggapan?
1: Nah, jadi setelah 35 kali pengulangan itu, kemudian resepnya sudah oke nih Kak. Akhirnya dia jadi loyal customer nih.
0: Oh iya.
1: Kan kalau ibu-ibu tuh kalau misalkan sudah suka, sudah ini segala macam, biasanya tuh tidak mau. Apalagi kalau misalkan harganya termasuk terjangkau, terus apa yang dia mau oke, ya udah. Jadi sekarang udah jadi loyal customer nih. Jadi ya.
0: Berapa liter saja yang produknya?
1: Jadi kalau saya itu sekarang Kak masih ada 600 mili, kemudian 5 liter sama 1 liter nih Kak.
0: Kalau 5 liternya berapa harganya? Glenn?
1: Di harga 70.000 nih Kak dia.
0: 70.000.
1: 70.000 ya.
0: Untuk sabun untuk cuci pakaian.
1: Cuci pakaian sama cuci piring.
0: Sama harganya.
1: Sama
0: ya?
1: Gitu.
0: Oke. Terus dari tanggapan para ibu itu memotivasi Glenn sampai saat ini ya berkelanjutan terus.
1: Iya, jadi dalam artian gini Kak, saya kan maksudnya dari dia akhirnya sekarang sudah lumayan lah pendapatan segala macam. Dan saya juga berpikir bahwa kan kalau entrepreneur itu yang paling penting sekarang ini Kak adalah saya freedom di waktu.
0: Iya,
1: waktu itu kan mahal nih Kak ya.
0: Betul, cocok.
1: Jadi kadang saya ini mensyukuri sekarang di posisi sekarang ini bahwa waktu saya masih, maksudnya dulu pernah kerja juga di pabrik kan? Kerja 28 hari kerja, terus kalau bos misalkan mau ini, maksudnya ya kita harus istilahnya bahasanya budak korporat ya.
0: Aduh ya Allah.
1: Ya jadi sudah pernah juga merasakan 5 tahun kan kerja di pabrik tekstil Korea waktu itu, bosnya orang Korea, pressernya bagi gila-gilaan, nggak sama seperti orang Indonesia. Tapi ya situ kita belajar lah bahwa hidup adalah sebuah pilihan. Jadi tinggal memilih nih, kamu mau menjadi seperti apa? Apakah kamu mau dengan tetap mau jadi karyawan, ataukah memang mau memulai gitu? Karena buat saya ya harus dicoba. Kalau ada ide, ini kayaknya kalau ada ide itu ya harus action.
0: Betul.
1: Jadi kayak ada ini nih apa? Ada slogannya yang Toko Hijau itu kan, mulai aja dulu.
0: Iya, cocok. Baiklah, kembali. Sebenarnya apa kendala terbesar saat mewujudkan ide awal menjadi produk atau layanan nyata, dan bagaimana kita mengatasinya? Dan terkait juga produk ini sudah punya izin apa saja? Boleh, silakan Glenn.
1: Ya, kalau misalkan kendalanya tuh Kak, sebenarnya mungkin dari dalam diri sih. Apa karena maksudnya gini Kak, saya kan tidak ada memang background keluarga
0: pengusaha. Baru Anda.
1: Ya, Papa kan pensiunan, Mama juga
0: pensiunan
1: juga gitu. Jadi saya yang memilih jalur yang berbeda dari kakak-kakak saya.
0: Aneh ya.
1: Aneh-aneh kan?
0: Aneh. Karena biasa kan itu turun-temurun tuh kalau orang sudah satu instansi umpama orang tuanya kerja, pasti mau juga ke sana.
1: Iya, biasanya kan kayak gitu. Oh, kalau misalkan anaknya dokter pasti disuruh bikin gini. Disuruhnya
0: anaknya juga dokter.
1: Cuman waktu itu kan discuss juga sama waktu itu almarhum Mama, Mama bilang gini, kalau kamu misalkan mau jalan-jalan, kan bisa sering nih, traveling sering ini. Kalau kamu mau seperti itu ya harus jadi pengusaha, katanya seperti itu. Kalau kamu mau jadi hidupmu seperti biasa-biasa, maksudnya biasa-biasa dalam artian ada rumah, ada ini, ya kamu jadi PNS saja gitu. Karena kan ibaratnya

0: intelektual itu, mm-hmm. saya juga berterima kasih nih sama pemerintah Kota Makassar nih. Mm-hmm. Dari pemerintah Kota Makassar tuh selalu menyupport kita nih Kak. Jadi pemerintah itu membantu yeah. banget itu UMKM. Jadi misal jadi kayak di HAKI ini saya kebetulan itu dapat bantuan dari Dinas Perindustrian dan Kota Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar nih Kak. Ya, jadi waktu itu difasilitasi nih Kak. Jadi untuk mereknya difasilitasi. Kan lumayan tuh Kak 1,8 juta. Oh. Ya, jadi sekarang terbaru sih kayaknya 2026 itu 2,8 juta nih Kak. Jadi kalau merek, kalau kita urus merek juga, mm-hmm. sekarang itu kalau tidak salah itu 2,8 juta.
1: Nah, sedangkan Glenn urusnya
0: gratis. itu makanya curang. Saya bilang dinas perindustrian dan perdagangan itu nggak bisa lupa Kak, karena tahun 2023 itu pas ngurus HAKI ini kebetulan waktu itu ulang tahun saya. Jadi hadiah tahun 2023 19 Juni itu dapat dari dinas gitu. Glenn kamu mau nggak ini apa
1: hadiah
0: gitu. Jadi saya bilang oh boleh, maksudnya jadi saya bilang oh boleh nih Pak urus HAKI juga kan, waktu itu kan 1,8 juta tapi kalau kita dapat apa rekomendasi dari dinas terkait itu 500.000 Kak, tapi kebetulan dinas itu ada anggaran. Jadi 50 orang itu termasuk saya, ya dapatlah dapat difasilitasi seperti itu. Akhirnya lumayan, jadi kayak ngurus-ngurus semuanya, izin-izin itu semua sendiri Kak. Jadi nggak ada yang kayak oh saya harus urus ini pakai calo atau apa, enggak. Jadi berusaha sendiri. Jadi ibaratnya kayak usaha itu jangan tunggu sempurna dulu Kak. Jalan aja dulu, makanya mulai aja dulu. Kalaupun kalian mendapat hambatan, kalaupun dapat, langit kan tidak selalu biru nih Kak.
1: Iya dong. Kadang abu-abu
0: ya. Iya, kadang abu-abu, kadang ini. Tapi tetap berusaha, tetap berikhtiar saja. Dan jangan lupa bertawakal.
1: Oke Glenn, kita akan lanjut lagi untuk berbincang di siang hari ini. Saat lagi kita dengarkan dulu satu kelang berikut.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
2: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
3: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
4: Tolong aku. Suara siapa tuh?
3: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.
5: Nusantara Siang Pro 4 RRI Makassar.
6: Melanjutkan perbincangan kita siang hari ini, saya masih bersama Glenn, seorang pebisnis muda yang punya ide sederhana menjadi bisnis berkelanjutan begitu. Nah, tadi Glenn sudah mengatakan bahwa sudah punya haki.
7: Yeah.
6: Nah, apalagi nih Glenn yang sudah dimiliki oleh Glewos.
7: Kalau Glewos sekarang ini sudah selain haki tuh ada izin edar Kemenkes RI pusat nih, Kak. Nah, jadi kalau untuk PKRT sendiri atau pembekalan kesehatan rumah tangga itu ada dua jenis nih izinnya. Jadi ada izin provinsi. Itu gratis tuh Kak, tapi cakupan untuk penyebarannya itu cuma di Sulawesi Selatan saja. Nah, itu di bawah dinas kesehatan provinsi nih Kak. Tapi kalau kita izinnya pusat, kita bisa menjual dari Sabang sampai Merauke. Tapi itu berbayar Kak, karena dia kan penerima negara bukan pajak PNBP.
6: Oh begitu.
7: Ya, jadi setiap item ini harus bayar 2 juta kalau izin Kemenkes. Ya, jadi kalau misalkan kita punya produk 10, ya harus bayarnya 2 juta, 2 juta kali 10 gitu.
6: 2 kali 10, ya, 20 juta dong.
7: Setelah dari izin Kemenkes ini Kak, jadi terakhir nih yang paling ini adalah izin halalnya. Jadi kenapa sih biasanya kan orang-orang bilang, ih kan sabun Ji. Kenapa harus ada halal sih sebenarnya? Nah, karena begini Kak, kalau di hotel kemudian nih kan, saya juga ada customer nih SPPG nih sekarang, BGN kan, Badan Gizi Nasional. Mereka itu kalau misalkan dapurnya sudah standar ada apa SLHS atau tentang layak hygiene dan berstandar halal juga, semuanya itu harus halal. Produk-produknya itu semua harus ada halalnya.
6: Yang dia pakai itu harus halal.
7: Betul,
6: semua.
7: Betul Kak. Jadi mau itu misalkan omprengannya, kemudian sabunnya, semuanya itu harus halal. Jadi sebagai seorang pebisnis juga, oh harus itu dilengkapi. Jadi kadang-kadang biasa orang ikan, saya tidak makan Ji, saya tidak ini Ji, tetapi hotel-hotel atau regulasi lah yang ada di negara kita itu mewajibkan untuk semua, apalagi sekarang kan sertifikasi halal itu wajib di tanggal 24 Oktober 2026. Cuman makanan kalau nggak salah. Tetapi buat saya, oh ya sudah saya lengkapi saja nih, maksudnya halalnya ini, kemudian supaya bisa cakupannya lebih terpercaya juga nih Kak. Jadi kalau sudah lengkap semuanya kan orang lebih trust. Nah kalau misalkan konsumen sudah trust itu, wah sudahlah.
6: Kalau percaya pasti confidence-nya juga
7: confidence-nya ada. Confidence-nya sudah ada gitu. Jadi kalau kita mau memamerkan produk kita juga ini udah halal loh. Karena ada beberapa juga, karena kita kan tahu bahwa di negara kita kan mayoritas muslim kan.
6: Iya betul.
7: Nah jadi kalau ada nih, ada satu customer, dia itu tinggal di Pengayoman lah ya, di salah satu perumahan yang mewah gitu. Begitu saya bilang, Bu, ini kebetulan tanggal 1 Januari 2026, produk-produk Glewos itu sudah halal Bu. Alhamdulillah katanya kayak gitu. Udah langsung sekarang, jadi kayak kurang lebih 1,5 tahun dia udah jadi loyal customer.
6: Gitu, alhamdulillah. Iya, karena memang produk itu kan kita harus tahu juga dari bahannya apa.
7: Iya, jadi betul Kak, jadi kayak pas waktu ini kan halal ada di apa ya, didatangin kan, maksudnya kayak di petugasnya datang apa segala macam. Jadi saya belajar juga ternyata oh walaupun saya bukan muslim tapi kan kita harus ternyata kalau harus bahan-bahannya seperti ini, cara ininya seperti apa. Jadi belajar juga bahwa ternyata ini ada yang najis, ada yang ini.
6: Iya, ada yang
7: kayak
6: tidak boleh.
7: Yang tidak boleh seperti ini. Jadi itu menjadi sertifikat itu bukan menjadi tapi menjaga marwah lah bahwa ini produk saya ini harus seperti ini gitu.
6: Oh iya nih. banyak belajar.
7: Pasti. Banyak belajar. Jadi saya sebagai Katolik juga, oh belajar nih, oh ternyata kalau produk halal ini harus seperti ini, diperlakukannya seperti ini.
6: Karena gitu. Bukan Anda yang pakai, ya.
7: Betul.
6: Yang pakai semua orang, dipakai semua umat.
7: Ya betul. Jadi harus betul-betul dijaga lah seperti itu. Oh seperti itu.
6: Oke, alhamdulillah. Oke deh, baik. Glenn, kembali lagi ke yang berikutnya. Langkah praktis apa yang kita lakukan untuk menjaga kualitas produk tetap konsisten saat permintaan mulai meningkat?
7: Ya, jadi.
6: Terus, tunggu dulu, ada IG atau ada apa ini untuk produk?
7: Ada kak. Jadi kalau untuk IG itu sama, ada di glewash_id. Ada TikToknya juga, ada glewash_id gitu.
6: Itu semua nama.
7: Itu semua.
6: Facebook ada.
7: Facebook tua kali kan kalau Facebook.
6: Awas kamu ya. Awas kamu ya.
7: Bukan. Salam interaksi ya.
6: Awas kamu ya. Oh ya, jadi sudah ini ya. Makanya ada Instagramnya.
7: Makanya ada Instagram, ada TikTok gitu.
6: Sering live juga biasanya.
7: Sering enggak. Jadi cuman lebih kepada apa?
6: Promo,
7: ngasih promo, foto gitu aja sih kak. Lebih menyebarkan.
6: Storytelling ada juga.
7: Storytelling enggak ada sih kak. Belum ini.
6: Behind the scenes saja.
7: Ya. Kalau misalkan ada ada testimoni ya udah langsung ke di situ saja, di-upload aja.
6: Gitu. Di IG dan maupun TikTok ya.
7: Iya.
6: Oke, baiklah. Glenn, tadi langkah praktis apa yang menjadi yang kita lakukan untuk menjaga kualitas produk tetap konsisten pada permintaan yang mulai meningkat?
7: Ya, jadi gini Kanti. Biasanya kan kalau kita itu udah disuka nih produknya, biasanya tuh produsen itu malah mengurangin. Biasanya kan biasa yang kayak gitu kan. Jangan berubah, kan biasanya, kenapa enggak sama seperti yang lalu-lalu? Nah, kalau buat saya adalah ketika misalkan produk kita sudah disukai sama masyarakat, ya harus tetap mempertahankan itu. Jadi resep resepi yang sudah saya buat ini, sebisa mungkin harus sesuai ada standar SOP-nya. Jadi harus sama,
6: tidak boleh kurang,
7: tidak boleh ini, sehingga misalkan saya pergi nih, kebetulan ada sepupu yang bantu, ya tetap sama. Jadi harus kita buat SOP, standar operasional prosedurnya, sehingga ketika saya pergi dan segala macam tetap sama. Ya, jadi harus pokoknya jangan pernah merubah gitu. Misalkan kalau kita sudah punya loyal customer, karena mereka tahu.
6: Jelas.
7: Kok kenapa ini tidak sama seperti normal? Itu kalau dia sudah seperti itu, hati-hati gitu. Banyak kan yang kayak gitu kalau sudah banyak ininya. Oh, saya mau untung yang besar nih. Kalau saya mau untung yang besar nih. Makanya dikurangin lagi. Mereka nggak tahu mungkin. Tapi kalau loyal customer itu tahu. Oh, ini kenapa kental viskositasnya berubah atau misalkan aromanya atau bagaimana, itu pasti mereka tahu gitu. Karena dia sudah sering kan, sudah sering beli, sudah sering ini gitu. Jadi kalau buat teman-teman semua jangan pernah mau merubah gitu. Kalau misalkan sudah seperti ini, sudah banyak orang suka, ya udah. Tapi
6: itu saja.
7: Tapi nanti tetap tingkatkan variasinya apa nih. Kalau lagi ada yang lebih bagus ya silakan, tapi jangan pernah menurunkan itunya.
6: Kualitasnya. Oke, gitu. Baiklah. Kembali, bagaimana caranya Glenn mengelola keuangan di masa-masa awal agar modal usaha itu tetap sehat dan tidak tercampur dengan uang pribadi? Susah ya. Manajemen uang itu, aduh.
7: Ibu-ibu lagi ya.
6: Iya. Tunggu dulu, berapa orang yang kerja atau di...
7: Kalau saya masih Glenn. Sama keluarga sih, jadi ceritanya kita ambil orang-orang terdekat dulu. Kebetulan papa kan pensiun nih. Nah udah pak, maksudnya tolong tinggal dulu. Jadi saya bikin semacam kayak biangnya saja, nanti papa tinggal tambah air gitu. Jadi lebih memudahkan kan. Terus ada sepupu juga yang biasa nempel-nempelin gitu aja. Jadi cari orang terdekat dulu kan untuk dipekerjakan gitu. Jadi masih 3 orang sih sekarang. Ya,
6: untuk promo di medsos?
7: Biasanya sendiri. Saya sih kalau...
6: Bukan yang di sampingnya?
7: Enggak.
6: Saya kira di sampingnya juga. Oke. Kembali, bagaimana cara mengelola keuangan di masa-masa awal? Agar modal itu tetap sehat dan tidak tercampur dengan uang pribadi.
7: Nah kalau saya itu kak, sebenarnya gini. Kalau misalkan dari awal itu saya selalu bilang bahwa jangan dicampur nih. Jadi kalau uang pribadi, nah saya biasanya punya 4 rekening nih kak.
6: Oh iya.
7: Ya, jadi satu nih rekening modal nih. Terus yang kedua rekening misalkan untuk investasi, yang ketiga nih untuk mau pendidikan nih. Jadi jangan digabung-gabung gitu.
6: Oh, begitu.
7: Nah terus kalau misalkan kita dapat nih misalkan saya untung nih misalkan 1 juta nih. Ya seusahakan misalkan modalnya 500 ribu nih. Nah saya dapat untung dapat anggaplah 500 ribu nih. Ya kan 500 ribu. Sebisa mungkin 200 atau 300 ribu masukin lagi ke modal supaya tambah. Jadi dalam artian supaya modalnya itu tambah besar lagi. Mm-mm. Kan kita mau jadi besar toh, tidak mau seperti begitu-begitu saja. Jadi dalam artian dulu saya masih ingat belinya cuma 10 liter. Sekarang sudah 1 drum, 2 drum.
6: Wah, hebat. Iya. Oh, jadi memang sudah ini ya, sudah peningkatan kualitas juga dan peningkatan penjualan sudah.
7: Iya. Jadi lumayan nih, Kak. Jadi karena kebetulan kan sekarang itu program pemerintah kan ada SPPG juga. Hmm. Jadi kebetulan sekarang sudah maksudnya bermitra lah dengan 6 SPPG nih, ada 3 di Makassar, 3 di Pinrang juga gitu.
6: Oh begitu, sampai ke daerah juga di.
7: Iya.
6: Wah, hebat ya channelnya ya. Oh, jadi kalau drum itu dijualnya per bulan?
7: Enggak, jadi Kak kebetulan misalnya contoh nih, waktu pas pertama kali itu kan saya belinya di distributor nih. Itu kan harganya agak-agak mahal tuh. Nah, kumpul. Jadi duit yang misalkan keuntungan dari itu kan disisip-sisip sedikit-sedikit. Jadinya modalnya agak besar, langsung ke Surabaya nih, Kak. Jadi langsung beli nih per 1 drum, 2 drum kayak gitu. Jadi kos untuk harganya itu jauh lebih murah. Karena kan kalau kita beli di distributor itu pasti harganya sudah naik kan, tangan kedua kan. Tapi kalau kita beli di pabriknya itu jauh lebih murah. Nah, itulah sehingga kenapa Glewas itu bisa ibaratnya harganya itu terjangkau dibanding dengan merek-merek yang sudah ada nih. Jadi ibaratnya bagaimana supaya murah ya itu sih sebenarnya. Jadi berproses nih. Jadi ibaratnya kan saya beli 10 liter dulu, 10 liter ya modal-modal kecil, tapi dari keuntungan yang dihasilkan itu saya sisip nih untuk bisa menjadi lebih besar lagi.
6: Oh begitu, jadi memang keuangannya dipisah ya?
7: Dipisah, harus Kak, dipisah.
6: Susah saya kayaknya. Oke, baik. Nah, apa strategi Glen dalam menentukan harga jual yang terjangkau bagi konsumen tetapi tetap memberikan keuntungan yang sehat?
7: Ya, kalau strateginya itu kita harus menentukan yang pertama kalau kita jadi entrepreneur itu kan adalah HPP, harga pokok produksinya dulu. Jadi kita harus menghitung semuanya kan. Jadi bahan bakunya seperti apa, kemudian nanti ditambah dengan biaya kemasan, kemudian biaya stiker, sama biaya listrik dan segala macamnya nih. Dapat nih harganya sekian misalkan. Nah, nanti dari harga sekian itu saya harus terjun ke market dulu nih, lihat nih. Oh, kompetitor saya kan kan. Kompetitornya nih harga jualnya berapa nih? Iya kan? Terus oh dia misalkan sekarang nih dia di harga 85.000 nih, Kak.
6: Iya.
7: Iya kan? Nah, itu saya hitung-hitung, oh saya mau untungnya mungkin misalkan katakanlah 70% nih. Nanti tinggal dikali tuh 70% dari harga pokok produksinya itu. Oh, nanti sekian harga sekian. Nanti bikinlah nanti kalau kamu beli 10 jergen misalkan, saya kasih diskon nih, kayak gitu.
6: Begitu.
7: Harus seperti itu, Kak. Jadi kan semakin beli juga itu supaya orang ada daya tariknya. Oh iya. Yeah. Nah, satu lagi nih, Kak. Jadi Glewas itu kan sekarang kenapa sih harganya sangat, maksudnya kalau bilang terjangkau lah dibanding dengan ini, karena buat saya pengen menciptakan bahwa ini saya kan produsen nih, Kak.
6: Iya.
7: Jadi kamu produsen langsung ke konsumen. Enggak ada distributor lagi, enggak ada agen lagi, sehingga harga yang kamu dapatkan itu memang harga yang langsung dari produsennya, dan maksudnya kualitasnya juga sama aslinya garansi dari saya gitu.
6: Tidak ada yang campur-campur lagi gitu ya. Oke, baiklah. Oke, berikutnya Glen, apa strategi Anda dalam menentukan harga jual dan tetap memberikan keuntungan itu yang sehat sudah ya. Nah, bagaimana cara mengenalkan produk ini ke pasar pertama kali hingga akhirnya mendapatkan pelanggan setia? Yang lagi, bagaimana cara tak memanfaatkan masukan atau kritik dari pembeli untuk terus menyempurnakan produk? Dua nih langsung dijawab.
7: Jadi pertama apa tuh Kanti tadi ya?
6: Tadi awalnya yang berikutnya mengenalkan produk ke pasar pertama kali.
7: Pertama kali ya itu sih kita tester ke ini. Jadi biasa kan Kak kalau misalkan kita UMKM harus berani bakar uang dulu lah ceritanya.
6: Pasti
7: ya harus ada tester kan. Gak mungkin dong orang mau trust sama produk kita kalau kita... Ya itulah, masih suka dukanya.
6: Orang beli buah saja, coba dulu ya.
7: Coba dulu kan, manis atau tidak, atau segala macam. Jadi ya harus kasih berani tester juga. Artinya ya itulah suka dukanya. jadi pengusaha kan waktu masih merintis.
6: Walaupun
7: kan.
6: Kecil ya.
7: Kecil, tapi kalau 1.000 orang, ya artinya kan modalnya.
6: Lumayan ya.
7: Modal, ya tapi kita berharap bahwa dari 1.000 itu ada yang nyangkut 300 lah atau 400. Karena kita gak bisa... prinsip saya itu selalu pegang bahwa tidak semua akan menyukai produk kita. Iya, jadi kalau kita jualan itu nggak semua orang akan beli kan. Nanti akan tersaring kok mana yang memang seneng dengan produk kita. Tapi jangan pesimis juga gitu, karena kan 1,4 juta penduduk warga Makassar, masa sih nggak ada yang nyangkut kayak gitu. Yang penting produkmu bagus, produkmu ibaratnya harganya terjangkau, kemudian kualitasnya itu bisa bersaing dengan yang sekarang nih. Kak, jadi kalau misalkan kayak sabun itu, ibaratnya sabun cuci piring nih, bisa harus, kalau bisa di atasnya lah. Apa sih, jadi kayak di SPPG kemarin nih, contoh nih kak, dia itu meng-compare nih. Jadi dulu kan di SPPG itu beli sabun nih juga, tapi bukan merek yang terkenal nih. Harganya 60 ribu. Dulu saya waktu di distributor kan harganya 70 ribu nih kak, sekarang turun dari 70 ribu kan. Nah, beli tuh dia satu-satu. Jadi pas waktu dia compare, di accountingnya bilang, saya ini belinya 60 ribu, 20 jergen seminggu. Jadi 1,2 juta kan. Nah, tapi kalau pakai Glewos itu cuma 10 jergen. Jadi kurang lebih 750 ribu. Itu ada gap kurang lebih 450 ribu ya. Satu minggu. Kali dua. Kali empat, sorry, karena satu bulan kan. Itu kan lumayan. Jadi mereka tahu, oh ternyata sabunmu itu memang agak mahal, bisa 75 ribu nih dulu waktu pas sebelum saya beli di ini kan, harga bahan bakunya sekarang. Jadi ternyata pas pemakaian yang banyak itu lebih ketahuan gitu. Oh ternyata produk kamu tuh lebih ini ya, lebih ini, lebih bagus, lebih irit juga. Nah, dapurnya suka kan karena cost down. Artinya ibaratnya pengeluarannya itu menurun, tapi mencucinya lebih banyak gitu. Akhirnya sekarang langgan hampir 1,5 tahun sama SPPG itu gitu.
6: Hebat, hebat.
7: Ya jadi kalau buat produk itu, buat produk yang ibaratnya apa sih yang membedakan produkmu dengan yang lain gitu. Sehingga orang bisa, oh ya betul ya, produk ini lebih bagus daripada ini. Makanya dia ambil gitu. Itu aja sih kalau konsumen pasti carinya bagus nggak, terus terjangkau tidak harganya, kayak gitu.
6: Dan ini juga Glenn, kualitas itu menentukan harga sih sebenarnya.
7: Betul, betul kak. Jadi ada juga pengalaman kayak gini kak. Saya kan jualan di harga misalkan 70 ribu nih. Nanti kalau misalkan kita mau PKS atau perjanjian kerjasama, turun lagi nih harganya. Iya kan. Nah, tapi dia bilang gini, bisa nggak harganya 40 ribu? Dia bilang, yes, saya ketawa kan maksudnya. Begini aja pak, bapak punya uang berapa sih sebenarnya? Ya nanti kalau misalkan saya kan ini produsen, maker nih, pembuat. Ya bapak misalkan mau sabunnya di 30 ribu bisa, 20 ribu bisa, tetapi kualitas atau ininya jangan samakan dengan harga yang harga 70 ribu. Ya kan. Sama lah, kita makan jalan kota Elasinrang 9 ribu, terus bapak punya uang 4 ribu, masa mau beli
6: Yang apa isinya banyak.
7: Isinya banyak,
6: terus enak gitu rasanya.
7: Akhirnya saya edukasi seperti itu, dia ketawa, oh iya benar ya. Akhirnya diambil lagi yang 70 karena yang 40 itu ternyata jauh lebih boros.
6: Jelaslah orang mahal bahannya dibeli juga
7: Jadi saya selalu bilang bahwa Pak, ini barang saya ini saya yang buat, saya garansi 100% karena saya ini sudah ada halalnya, sudah ada izin Kemenkesnya, ya kan. Terus coba dibandingin sama produk yang itu, yang sekarang gitu kan. Akhirnya dia lihat, oh iya benar ya, ternyata pas waktu dia coba, oh iya benar, ternyata punyamu lebih ini. Jadi ya sudah, sekarang lebih sasarnya itu lebih ke SPPG, kemudian rumah-rumah makan, gitu. Biar cuannya lebih banyak.
6: Oh iya, cocok. Oke, momen atau strategi apa yang menjadi titik balik, turning point dari usaha yang tadinya sekedar coba-coba menjadi bisnis yang stabil? Tadi yang kritik itu dari pembeli juga. Sebenarnya ini yang menyempurnakan produk ya?
7: Ya, jadi kalau misalkan kita jadi pengusaha itu, kalau misalkan ada kritikan itu, ya terima gitu. Maksudnya dalam artian itu kritik yang membangun mungkin. Oh ya, apalagi konsumen itu kan biasanya, oh saya seneng nih yang ini, saya seneng nih yang ini gitu. Tetapi biasanya kan juga saking banyaknya itu kita ambil tengah-tengahnya saja gitu. Karena kan pasti konsumen pasti, oh setelah kita sudah ikutin maunya ini pasti ada lagi tuh. Ada lagi tuh. Tapi kalau overall, kalau misalkan ada 10 nih, kalau sudah 8 sudah oke. Ya udah gitu, duanya pasti ya sudahlah. Yang penting general orang sudah suka, sudah ini, ya udah. Gitu sih kak, kalau saya.
6: Baik, momen yang berikutnya, atau strategi apa yang menjadi titik balik dari usaha yang tadinya sekedar coba-coba menjadi bisnis yang stabil?
7: Nah, kalau sekarang strateginya yang saya pakai itu ya udah langsung direct aja sih, Kak. Direct aja. Terus kalau misalkan kalau customernya sudah loyal customer, biasanya itu dia kasih ke teman-temannya.
6: Iya.
7: Jadi kebetulan ini ada juga SMP 30 nih, guru-gurunya kan sekarang kurang lebih hampir 2 tahunan lah. Nah terus si gurunya itu ngomong ke tetangganya, akhirnya saya datang ke perumahannya dia. Akhirnya udah kurang lebih ada 15 rumah itu udah. Jadi saya bilang ya udah ibu jadi tempat jual ini ya, nanti saya drop ke situ, nanti kita bagi-bagi inilah. Jadi bagi cerita hasil. Jadi iklan yang paling bagus itu adalah dari mulut ke mulut kan. Iya, apalagi kalau ibu-ibu. Jadi kalau segmen pasar saya kan sebenarnya ibu-ibu kan, kebanyakan kalau sabun cuci baju gitu. Kalau dia sudah suka, sudah ini, udah. Pasti diceritain sama ininya,
6: teman-temannya
7: atau apa lain. Gitu. Kadang saya biasa dapat nomor-nomor, siapa? Mohon maaf bu, dengan siapa gitu. Soalnya saya nggak save. Oh ini saya dari ini. Ini Glewos ya, gini-gini. Tolong dong, sabunnya gini-gini. Oh ya, boleh gitu. Kayak gitu aja, mau diantar kemana bu? Dapat nomor saya dari mana gitu. Oh dari ini gitu. Oh yes ya, kayak gitu. Dia coba-coba, akhirnya loyal customer deh.
6: Terus Glenn dalam bentukan jerken saja yang ada, tidak dalam bentukan plastik yang kemasan biasanya.
7: Nah untuk
6: biasanya,
7: saat ini masih dalam jerken nih Kak, karena kalau plastik itu kan butuh apa, ibaratnya ada alatnya lagi kan, kayak untuk
6: kayak memperekatkan.
7: Memperekatkannya. Kemudian yang kedua juga saya sudah nanya-nanya, ibaratnya harus dalam 12.000 meter lah ibaratnya. Jadi kayak harus modal yang lebih besar lagi nih Kak. Untuk dapat karena kalau modal kecil jatuhnya nanti harga untuk plastiknya itu jauh lebih mahal.
6: Gitu
7: karena
6: ya.
7: Kan kalau kita, makanya kalau kita jadi udah punya usaha nih Kak, terus lihat orang harganya 10.000, langsung berpikir ih, biaya ini nyampe ika itu untungnya tuh.
6: Iya
7: ya, kan pasti gitu, apalagi misalkan plastik sekarang kan mahal nih,
6: mahal,
7: kan harga dolar lagi naik, kemudian bahan baku sabun juga naik karena rata-rata impor kan. Jadi kita pintar-pintarnya aja gitu mengatur bagaimana biar HPP-nya itu ini
6: dapat gitu. Baiklah. Yang berikutnya, bagaimana cara tak beradaptasi agar bisnis tetap relevan dan bertahan di tengah persaingan pasar yang makin ketat?
7: Ya, jadi kalau sekarang kan kalau kita memulai usaha itu kan apalagi sabun ya. Saya rasa sabun banyak sekali produsen yang sekarang sabun apa segala macam. Apalagi yang Kak bilang di Facebook itu banyak yang jual-jual juga. Tapi percayalah Kak, jadi selama 3 tahun ini, hari ini yang baru-baru nih Kak. Jadi ketika kita jual kualitas, orang akan datang.
6: Iya, cocok.
7: Iya, jadi kalau misalkan kita jual kualitas nih, dan dia merasakan bahwa saya kan biasa, bagaimana sabunmu bagus tidak, Glenn? Oh, buat saya begini, customer itu menjadi penilaian yang paling inilah. Jangan, saya kan biasanya kalau oh sabunku bagus, sabun ini, itu kan karena saya yang punya. Tapi ketika anda yang coba, customer itu penilai yang terbaik, viewer terbaik lah, maksudnya biar dia yang menilai sendiri apakah cocok atau kalau dia cocok pasti dia datang kembali gitu. Nah buat saya kalau kita punya kualitas yang bagus pasti orang datang. Nah kemarin tuh ada satu minggu yang lalu nih Kak, saya punya pengalaman. Dia orang Pangkep. Nah dia tertariknya dari teman juga, teman juga. Nah dia itu mau beli biang sabun dari saya. Jadi saya bilang oke, harganya sekian gitu. Terus dicoba dan segala macamnya, ternyata lancar nih. Saya satu setengah bulan lah. Terus saya tanya sepupu saya yang kebetulan menjadi jembatan buat dia kan. Itu kenapa dia gak beli lagi ya ke saya. Langsung dia cerita, ternyata Glenn dia tuh beli sabun yang lain katanya. Soalnya untungnya dia tuh menurut dia itu kecil. Tapi langsung saya bilang ya sudahlah, namanya ya ibaratnya kita kan gak bisa paksa orang ya. Orang itu kan biasanya mau untung yang langsung besar gitu. Tapi ya itu saya bilang bahwa dalam setiap kita berusaha itu ada tahap inkubasi Kak. tahap di mana ya kita harus jatuh bangun segala macam tuh. Dan itu tiap usaha itu berbeda-beda, ada yang 3 tahun lah, 5 tahun, 10 tahun gitu. Jadi mau tidak kita mau bersabar.
6: Itu
7: kuncinya, bersabar gitu. Sambil terus berusaha, yang penting bersabar. Nah, yang si ini ternyata dia beli yang lain. Terus komplain lah katanya sama si customer, "Ih, kok tidak sama seperti yang dulu, yang produk yang saya." Akhirnya sabunnya itu ini, Kak, apalagi tidak modalnya itu dia tertinggal mengendap di situ. Satu minggu berikutnya dia bilang, "Saya mau kembali deh ke ininya Glewos gitu." Ya sudah, silakan gitu. Makanya saya bilang bahwa kalau misalkan sekarang kan kompetitor banyak ya.
6: Betul.
7: Tapi kalau misalkan produk kamu bagus, pasti orang akan cari. Dan apalagi misalkan harganya terjangkau, kemudian dia merasa bahwa apa yang dia mau itu tercapai, maksudnya konsumen nih sudah harum, sudah ini segala macam, kembali dia itu.
6: Iya, betul.
7: Jadi jangan pernah takut lah, misalkan kayak sekarang banyak saingan, banyak ini, nggak usah. Intinya kualitasnya dulu lah, pasti orang cari itu. Ketika kualitasnya bagus, pasti orang akan kembali.
6: Iya, betul sekali. Kita ini apa ya, sudah apa di penghujung acara. Apakah ada praktik ramah lingkungan atau pemberdayaan lokal ya, atau efisiensi sumber daya yang kita terapkan untuk menjaga keberlanjutan bisnis jangka panjang? Dan pesannya untuk yang baru mau usaha lah, teman-teman lainnya UMKM, silakan.
7: Nah, kalau untuk pemberdayaan lingkungan mungkin ini, Kak, saya bikinnya produk ini ke pH-nya pH netral. Jadi jadi banyak itu kan ibaratnya gini, Kak. Sabun itu kan biasanya pH-nya tinggi nih, biasanya panas nih. Ya, tangannya apa segala macam. Nah, kalau pakai Glewos ini enggak ada, Kak. Jadi ibaratnya lebih tangannya lebih lembut karena pakai juga humectant. Sehingga ibaratnya makanya harus ada ilmu teknik kimianya juga di dalam kan.
6: Iya, betul.
7: Iya. Jadi sama yang terakhir juga ini, Kak, ibaratnya kalau misalnya kita menjadi pengusaha nih, tipsnya adalah mulai aja dulu nih, Kak. Jangan pernah menyerah, jangan pernah. Kali selalu saya bilang bahwa nggak ada usaha yang sia-sia kalau dibarengin dengan doa juga. Jadi ibaratnya terus berusaha, terus ibaratnya kalau ada hambatan apa, jalan aja. Karena dalam setiap kesulitan pasti selalu ada kemudahan kan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra.
6: Kalau sebenarnya agak malas. Glenn, terima kasih banyak untuk kehadirannya di Pro 4R Makassar di Teras UMKM. Sukses untuk usaha Glewosnya. Kapan-kapan kita bisa berjumpa lagi ya.
7: Siap, Glenn,
6: ya. Sukses terus, selamat siang. Selamat
7: siang
6: jumpa
7: semuanya.
5: Kabaratna Pro 4.

0: Baik Sobat Budaya, di mana saja berada, kita ke informasi Kabaratna Pro 4. Di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, masyarakat senantiasa menjalankan tradisi gotong royong pembangunan rumah yang dikenal dengan nama Batagak Kudo-Kudo. Tradisi ini dilaksanakan pada saat pemasangan rangka atap bangunan baru dengan mengundang kerabat serta warga sekitar. Dalam pelaksanaannya, para tamu undangan hadir membawa sumbangan berupa seng atau bahan bangunan untuk membantu pemilik rumah. Kegiatan ini mencerminkan kekeluargaan, kepedulian sosial, serta semangat saling membantu antar warga negara.
1: Demikian Kabaratna Pro 4.
0: Bajimi Saribata malam berikut di mana saja berada, selanjutnya kita akan mengikuti khutbah dan sholat Jumat langsung dari Masjid Al-Mu'awana RRI Makassar.

Malaikat Israel mengatakan, ya Rasulullah, siapapun umatmu yang berserah kepadamu 10 kali sehari semalam, maka sebentar penjabatan rohnya saya akan lembutkan dan lemah lembut isak keluarnya roh di tubuhnya. Jamaah Jumat dimuliakan oleh Allah. Kisah yang kedua yang perlu kita sampaikan dengan mas jamaah, di saat akhir-akhir hidup Nabi, di saat malaikat Israel masuk ingin mencabut roh kekasih Allah, dia mengatakan begini, Israel, kamu datang ke sini untuk apa? Dua ya Rasul, di samping silaturahmi juga mencabut rohmu kalau engkau izinkan. Lalu Nabi bertanya, aina Jibril? Jibril ada di atas menunggu kedatangan rohmu yang mulia bersama para bidadari mulai lagi pertama sampai lagi ketujuh. Singkat cerita, Nabi mengatakan, panggilkan aku Jibril. Jibril ada di dekat Nabi, lalu mengatakan, ya Jibril, kalau memang ini air hidup saya, akhbirni, kasihkah berita gembira? Apa hak saya di hadapan Allah? Maka Jibril menyampaikan, ya Rasulullah, pertama Allah menyampaikan titip salam kepada engkau. Yang kedua, Allah menyampaikan tidak akan masuk surga nabi-nabi terdahulu sebelum engkau dulu masuk surga. Pertanyaannya, apakah Nabi senang? Apakah Nabi gembira? Justru Nabi mengatakan, ya Rasulullah, itu ya Jibril, itu saya. Bagaimana dengan umatku? Masya Allah Pak, Nabi bukan keluarganya, Nabi bilang Pak, bukan istri dan anaknya, ikatin orangi. Bagaimana umatku ya Jibril? Jibril melanjutkan, ya Rasulullah, Allah juga menyampaikan tidak akan masuk surga umat-umat terdahulu sebelum umatmu dulu masuk surga. Barulah Nabi senang. Barulah Nabi menyampaikan, eh Israel, kerjakan tugasmu. Pelan-pelan malaikat maut mencabut roh yang mulia ini. Mulai dari ujung kaki Nabi sampai lutut Nabi. Istirahat dulu, Nabi bercucuran keringat. Kemudian dilanjutkan lagi dari lutut sampai ke pusar Nabi. Istirahat dulu Pak, bercucuran keringat Nabi. Nabi lihat ke Jibril, ternyata Jibril menoleh ke kiri. Apa kata Rasulullah? Ya Jibril, jika engkau melihat mukaku, sampai-sampai kau palingkan muka di muka saya. Kata Jibril, ya Rasulullah, bukannya saya jijik, saya tidak mampu dan saya tidak sanggup melihat engkau merasakan sakitnya sakaratul maut. Nabi ini Pak. Lalu bertanya kepada malaikat Israel, Israel, begini cara mencabut roh? Malaikat maut mengatakan, ya Rasulullah, ini pencabutan roh yang sangat ringan dan mudah. Akhirnya Nabi mengajar kepada kita dengan doa, Allahumma hawing alaina bi zakaratil maut. Ya Allah, mudahkan bagiku dalam menghadapi sakitnya sakaratul maut. Dan mungkin kita bisa kesuai ini Pak, dan kalau bisa ya Allah, sakitnya sakaratul maut ini tidak usah umatku yang rasakan, karena saya yakin dan percaya umatku tidak akan mampu merasakan sakitnya sakaratul maut, biarkan aku yang rasakan. Begitu cintanya Nabi sama kita Pak, dia minta dia rasakan sakit sakaratul maut karena dia tahu kita tidak mampu. Akhirnya begitu roh yang mulia ini keluar, Ali bin Abi Thalib memasang telinganya di bibir Nabi yang mulia itu. Ternyata yang kedengar dari bibir yang mulia itu, as-salah, as-salah, salat, jaga salat, dan ummati, umat-umatku. Jamaah Jumat dilihatkan oleh Allah. Dari dua kisah ini, kita bisa menyimpulkan, begitu cintanya Nabi sama kita, kita yang ada di Makassar ini, dia ingat kita. Di depan para sahabat dia banggakan kita. Di sakaratul maut, Nabi tidak senang kalau dua masuk surga sebelum kita dua masuk surga. Yang ketiga, Nabi memohon kepada Allah, sakitnya sakaratul maut tidak usah kita rasakan, biarkan Nabi rasakan karena Nabi tahu kita tidak mampu. Dan yang terakhir, di akhir hayatnya dia ingat kita, dia dimuliakan oleh Allah. Sekarang pertanyaannya, apa yang sudah kita lakukan untuk agamanya Allah? Sedangkan salat Jumat pun juga masih banyak yang datang terlambat.
Datang salat Jumat main HP. Datang salat Jumat bicara. Apakah pantas kita nanti dianggap sebagai umat Nabi? Makanya dimanakan oleh Allah, ada nanti pak orang takis di akhirat. Dan mudah-mudahan bukan kita itu. Orang takis itu pak mengaku umat Nabi, tapi Nabi tidak mengakui kita. Mari pak, waktu duhur cepat. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza nudiya lisalati yaumil jum'ah, apabila dikumandangkan azan untuk salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, segera datang ingat Allah, datang berzikir, ingat-ingat. Dan kita tidak lama di sini, kurang lebih 20 menit. Bahkan Allah menyambung ayatnya, fa idza qudiyatish shalah fantashiru fil ard, apabila azan salat telah ditunaikan, fantashiru fil ard, bertebaran di muka bumi, cari rezekinya Allah. Jadi jamaah menyatakan oleh Allah, mari kita sangat berharap mudah-mudahan di akhirat nanti Rasulullah mengenali kita sebagai umatnya. Bagaimana caranya? Di akhirat nanti pak, terpancar cahaya dari wajah kita, terpancar cahaya dari tangan kita, terpancar cahaya dari kaki kita. Kenapa? Karena bekas air wudu kita dan lidah kita yang senantiasa bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa mendorong kita untuk senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan apa yang disunahkan Nabi, sehingga di akhirat nanti kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat. Sebagai penutup, begitu kiamat tiba pak, malaikat Jibril dengan malaikat Mikail disuruh oleh Allah untuk mencari kuburan Nabi. Dan begitu Nabi keluar dari, dibangkitkan oleh Allah, Nabi bertanya kepada malaikat, mahadzal yaum, hari apa ini malaikat? Maka malaikat mengatakan, hadzal yaum al kiamah, inilah hari pembalasan, inilah hari kiamat. Ternyata begitu mendengarkan hari kiamat, yang pertama tanyakan Nabi, ya Jibril, aina ummati, aina ummati, di mana umatku? Masya Allah pak, ikat tenaboya nak bita. Kita nak cari. Mudah-mudahan dengan salawat ini, kita nanti mendapatkan syafaat dari kemudian. Demikianlah mudah-mudahan manfaatnya. Barakallahu li walakum fil Qur'an al-azim. Wa nafa'ni ma'fi ayati wa sikl hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul basir.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

masih bersama di Pro 4 RRI Makassar. Sahabat Tema lebih dekat di mana saja berada. Menemani kebersamaan kita siang hari ini, saya hadirkan lagu bernuansa Islami, juga filler Rigi di Ruang Dengarta.

0: Jika engkau berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berlarilah dengan kencang. Jika sulit, maka tetaplah berlari. Meski hanya berlari-lari kecil, bila lelah, berjalanlah. Apabila semua itu tak mampu dilakukan, tetaplah maju meski harus merangkak dan jangan pernah sekalipun berbalik arah. Riwayat Al-Imam Asy-Syafi'i.
1: Nusantara Siang, Pro 4, RRI, Makassar.

bagaimana bahwa setiap manusia ketika memejamkan kedua matanya, maka dia tidak akan bisa melihat sesuatu pun, sekalipun dia tidak buta. Demikian pula halnya dengan kalbu yang tertutup oleh kerak-kerak dosa, yang menjadikannya tidak lagi dapat memandang kebenaran.

nasihat Umar bin Khattab. Hendaklah kalian menghisap diri kalian sebelum kalian dihisap. Dan hendaklah kalian menimbang diri kalian sebelum kalian ditimbang. Dan bersiap-siaplah akan datangnya hari besar ditampakkannya amal.

0: siang, Pro 4 RRI Makassar.
1: Baik, sahabat amal berikut di mana saja berada. Di kebersamaan kita siang hari ini jelang pukul 13 waktu Indonesia Tengah, kami masih menghadirkan Kelong Religi di Ruang Dengarta. Sementara ada informasi, jangan kemana-mana. Selepas kabar Ratna Pro 4.

0: kabar Anda Prombat pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya di Kota Padang, Sumatera Barat, masyarakat dan pemerintah daerah terus menjaga kelestarian tradisi santap bersama yang dikenal dengan nama Makan Bajamba. Tradisi ini mengharuskan para peserta duduk sama rendah di atas hamparan permadani untuk menikmati sajian kuliner khas Minangkabau dalam satu piring besar. Dalam pelaksanaannya, tradisi ini rutin digelar pada peringatan hari besar dan penyambutan tamu kehormatan sebagai sarana mempererat tali silaturahmi. Kegiatan ini mencerminkan rasa kebersamaan, kesetaraan, serta nilai gotong royong masyarakat setempat.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: masih mendengarkan Nusantara Siang Pro 4 RRI Makassar.
1: Kita ke informasi sahabat budaya siang hari ini tentang kesehatan. Sahabat budaya, kalau bicara tentang kesehatan, yang pasti juga kita harus waspada begitu ya. Apalagi kalau kita yang suka makanan pedas. Nah, makanan pedas kian digemari, bahkan kini sudah makin banyak tempat yang menawarkan menu makanan dengan tingkat kepedasan yang berbeda-beda. Namun, tahukah sahabat budaya bahwa kalau sebenarnya pedas itu bukanlah rasa. Pedas itu merupakan suatu sensasi yang muncul akibat zat kimia bernama capsaicin. Nah, kalau sensasi ini dikonsumsi secara pas, makanan pedas dapat memberikan makanan manfaat ya untuk tubuh. Namun, jika dikonsumsi terlalu banyak, makanan pedas justru bisa berbahaya untuk tubuh kita. Nah, ada bahaya yang yang mengancam kita begitu. Kalau makan terlalu pedas begitu, mengkonsumsi makanan pedas yang perlu diketahui dan juga jangan terlalu pedas sekali. Sesuaikanlah dengan tubuh kita, apalagi yang sudah punya riwayat penyakit lambung begitu ya. Alias biasa kena sakit mah begitu. Nah, untuk itu sahabat budaya, apa yang perlu sahabat budaya ketahui tentang jika mengkonsumsi makanan pedas? Yang pertama adalah nyeri perut. Nah, sahabat budaya, kalau memiliki mah, makan makanan pedas ini bisa memicu naiknya asam lambung. Ini karena mengkonsumsi cabai terlalu banyak bisa membuat dinding lambung iritasi. Inilah yang memicu naiknya asam lambung secara cepat dan alasan mengapa perut terasa nyeri setelah mencicipi makanan pedas. Ada lagi sahabat budaya, yaitu perut mulas. Seperti apa nanti kita akan ketahui lebih jauh tentang perut mulas kalau makan makanan pedas sesaat lagi.

0: Om Basri, dapur sotama bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang foloi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, muni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala bagi itu tara bahaya.
1: Me itu tara apa kong Cipa.
0: Muni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu bolo.
3: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
4: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

ke informasi berikutnya sahabat budaya, selain nyeri perut akibat makan pedas yang biasanya berlebihan, kali ini juga akan menimbulkan perut mules. Nah, beberapa orang itu akan merasakan mules setelah makan makanan pedas, dan ini karena makan makanan pedas itu dapat mempercepat gerakan di usus yang mempermudah terjadinya diare. Saat makanan pedas sampai di usus, terutama di usus besar, efek iritasinya bisa langsung terasa. Kemudian tubuh akan mengirim lebih banyak air ke usus sehingga memudahkan feses keluar dari usus besar.

Sahabat kreatif, sekarang siapa sih yang belum pernah coba es krim? Tapi tahu nggak sih sahabat kreatif, es krim yang kita kenal sampai sekarang punya sejarah yang nggak kalah manis loh. Ternyata es krim sudah ada sejak pemerintahan Kaisar Tang tahun 700 Masehi.

lebih Cina. Dulu, es krim terbuat dari salju, susu sapi, tepung, dan sedikit kapur barus. Adonan ini diaduk hingga membentuk krim. Maka, jadilah es krim seperti yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang ini, kamu sudah bisa dengan mudah menikmati manis dan segarnya es krim dengan berbagai rasa yang beragam.

0: banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Jangan bergerak. Diam.
3: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
2: Mana buktinya, Pak?
3: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
4: Anda masih mendengarkan Nusantara Siang Pro 4 RRI Makassar.

Kita ke informasi berikutnya, sahabat budaya. Di siang hari ini sebelum ada kilang kembali dari Ganggang Naparia, Ismail Wahid, saya mau hadirkan sebuah informasi terkait dengan kalau sahabat budaya makan pedas atau lombok yang berlebihan, bahayanya itu adalah mah akut. Bahaya makan pedas terlalu banyak atau terlalu sering adalah dapat menyebabkan rapuhnya permukaan lambung sehingga lambung menjadi mudah terluka. Karena itu, terlalu banyak makanan jenis ini bisa memicu terjadinya gastritis atau mah akut akibat terjadinya peradangan pada lapisan lambung. Gejala penyakit ini adalah mual, muntah, perut kembung, dan diare.

Sekolah sangat lekat hubungannya dengan pendidikan. Bahkan mungkin keterkaitannya tak bisa dipisahkan lagi. Pada awalnya, sekolah bukanlah suatu sistem atau lembaga atau organisasi dengan segenap perangkatnya seperti murid, bangunan gedung, jadwal kegiatan, peralatan mengajar, dan sebagainya. Istilah sekolah berkembang di masa Yunani kuno. Orang-orang di masa itu biasanya mengisi waktu luang mereka dengan cara mengunjungi suatu tempat atau seseorang pandai tertentu untuk mempertanyakan dan mempelajari hal-hal yang mereka rasakan penting untuk diketahui. Mereka menyebut kegiatan tersebut dengan istilah skole, skola, skolae, atau skola, yang artinya leisure devoted to learning, atau waktu luang yang digunakan khusus untuk belajar.

0: Paina nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!
2: Nusantara Siang Pro 4 Makassar.

Praja. Itulah informasi untuk sahabat budaya di kebersamaan kita siang hari ini. Saya harus tuntaskan kebersamaan kita tentang bagaimana sahabat budaya jika mengkonsumsi pedas atau lombok terlalu banyak dan akibatnya menimbulkan beberapa penyakit yang ada. Salah satu yang terakhir sahabat budaya adalah insomnia. Saat kita makan makanan pedas, suhu tubuh itu akan meningkat. Itulah mengapa tubuh berkeringat setelah makan makanan pedas. Nah, studi yang dipublikasikan dalam The International Journal of Physiology menyebutkan bahwa bahaya makan pedas bisa melukai perut dan mengaktifkan hormon kimia yang bisa membuat kita terjaga di malam hari. Itulah beberapa informasinya. Saya pamit, terima kasih. Kita jelang acara berikutnya yaitu Prompat RRI Makassar merilai Prompat RRI Jakarta.

Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

Abang Po, tren desain ruang kerja kini mengarah pada ruang yang fleksibel dan sesuai dengan budaya organisasi, pola kerja, serta kebutuhan pekerja untuk meningkatkan produktivitas dan kenyamanan. Desain Director Studio Yuruna Fairuska, Joanita, mengatakan dalam konferensi pers DVL Conference 2026 di Jakarta, kantor tidak hanya menjadi tempat bekerja, tetapi juga harus mendukung perkembangan dan potensi karyawan. Ia menilai perusahaan perlu memahami tujuan bisnis, arah organisasi dan budaya kerja sebelum menentukan desain ruang agar fasilitas yang tersedia sesuai dengan kebutuhan pengguna. Beralih ke berita lainnya, Festival Literasi Purbalingga 2026 digelar di halaman Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, 8 hingga 10 Oktober mendatang untuk mendorong masyarakat mengolah pengetahuan menjadi karya inovatif dan bernilai ekonomi. Kepala Dinarpus Kabupaten Purbalingga, Endi Astono, Kamis kemarin mengatakan literasi tidak cukup hanya dengan membaca, tetapi juga harus mampu menghasilkan inovasi dan manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Festival bertema kolaborasi untuk literasi dan literasi untuk kesejahteraan Purbalingga ini menghadirkan bazar buku, pameran UMKM, loka karya, bedah buku, dialog literasi, serta pertunjukan seni pelajar. Sampai di sini beritanya, sampai ketemu lagi di berita jam 14.

Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po dan pendengar Perempat se-Indonesia barengan Ayana Juana Fisa. Siaran siang ini di siaran Budaya Nusantara berjaringan seluruh RRI Perempat Indonesia. Kita bakal ngobrolin tentang merawat warisan dan meracik masa depan bareng RRI Tanjung Pinang nih Abang Po. Nah, ini kita ada bareng Kak Julia Puspita. Halo Kak Julia, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
1: Gimana nih Kak kabarnya cuaca di sana?
2: Alhamdulillah kabarnya baik kalau cuaca. Ya, ini sepertinya ketutupan sama sama asap nih ya Kak ya.
1: Oh, masih ya asap ya di sana berarti.
2: Masih.
1: Nah, udah makan siang belum ini Kak Julia?
2: Alhamdulillah udah.
1: Ya, udah.
2: Mpok, gimana Mpok udah makan siang?
1: Udah, alhamdulillah udah juga ini. Nah, Kak Julia itu di depan ada yang bening-bening itu siapa itu? Oh, ayam Po Awa. Ayam Po Awa. Ini ayam baru iya. Baru dikerjain ini sekarang ini.
2: Oh iya, salam kenal.
1: Ini kita siang ini bareng siapa ini, Po?
2: Siang hari ini kita bareng, ini manggilnya Koko atau Abang? Bebas ya. Ini bersama dengan Bang Valentino ini, Pak.
1: Oh iya.
2: Iya, Pak. Bang Valentino ini adalah owner dari New Okinawa Kopitiam.
1: Oke deh, Po Julia. Langsung ya, Po. Ayo serahin ke Po Julia. Silakan, Po.
2: Halo, Po.
1: Halo.
2: Suaranya hilang, Po.
1: Oh, suaranya hilang ya? Halo, kedengeran nggak, Po? Nah, Po, langsung aja deh, Po. Ayo silahkan ke Po Julia ya, Po.
2: Oke, baik, Po.
1: Oke.
2: Baik, terima kasih saudara dan juga pendengar di Tanjung Pinang, di mana pun berada. Hari ini kita bersama dengan Perempat Tanjung Pinang di acara Suara Budaya Nusantara. Nah, kali ini itu bersama dengan narasumber kita ada Bang Valentino. Ini adalah owner dari New Okinawa Kopitiam ya, Bang ya.
3: Betul.
2: Halo. Gimana kabarnya, Bang? Sehat?
3: Sehat.
2: Sehat ya. Walaupun cuaca di hari ini
3: mendung.
2: Kabut. Mendungnya karena kabut ya. Oke, kita ini berarti panggilannya Bang Valentino.
3: Boleh.
2: Oke. Nah, kalau kita bicara tentang kedai kopi di Bandar Tanjung Pinang kan udah banyak nih ya, kayak kedai kopi, terus juga kafe gitu ya kan. Tentunya tuh pasti ada banyak cerita di balik secangkir kopi ya kan. Nah, salah satunya juga ada cerita dari New Okinawa Kopitiam yang tentunya berada di Lorong Gambir ya kan. Karena ini tuh sebenarnya kalau kita tengok, dia tuh bukan hanya menawarkan kopi dan beragam menu ya, tapi New Okinawa itu tuh pasti ada cerita perjalanannya ya kan, kemudian sejarahnya, kapan mulai beroperasionalnya gitu, dan hingga akhirnya tuh turun temurun dari kakek, anak sampai ke cucu gitu ya. Nah, mungkin juga kita akan juga bahas bagaimana sebuah usaha itu tuh bisa berakar dari tradisi yang tentunya masih bisa bertahan sampai sekarang, walaupun sekarang sudah banyak tempat-tempat yang ya istilahnya tuh kayak untuk foto-foto cantik gitu ya Bang ya. Nah, mungkin boleh diceritain dulu nih Bang Valentino. Sebetulnya tuh ya, awal mula New Okinawa ini itu dimulai, terus perjalanannya tuh gimana deh Bang? Pada akhirnya tuh bisa turun ke generasi ketiga ini bisa dibilang ya?
3: Betul, generasi ketiga.
2: Oke, mungkin boleh diceritain dulu nih Bang.
3: Oke, yang pasti awal mulai dari New Okinawa ini dari kakek generasi pertama. Beliau ini asli orang China. Dari salah satu pulau namanya Hainan. Hainan Cina. Nah, pada saat itu lagi ada perang saudara di sana. Jadi di beliau bersama tiga saudaranya itu naik kapal. Naik kapal berlabuh dari Hainan itulah, Hainan Cina ke Malaysia. Awalnya berhenti dulu di Malaysia. Di Malaysia itulah mereka belajar meracik kopi, kerja serabutan. Termasuk juga membuat selai kaya juga termasuk.
2: Oh gitu, berarti itu tahun berapa sih Bang Valentino kalau masih ingat?
3: Kalau dari cerita ayah sih, itu tahun 1930-an sampai 1940-an gitu lah.
2: Berarti sebelum kemerdekaan ya?
3: Sebelum.
2: Wow, udah lama banget tuh Bang. Kalau kita ya keturunannya udah buyut ya berarti betul, ya. Betul, nah, oke okay, jadi dari perjalanan tadi itu mampirlah di situ kemudian mulai meracik.
3: Iya, belajar sama orang. Sambil belajar roasting kopi juga termasuk.
2: Oh iya.
3: Kopi, membuat selai kaya.
2: Berarti itu kalau dihitung dari sekarang itu sampai hari ini, berarti belum pernah tutup gitu ya Bang ya kedainya ya?
3: Belum pernah, belum. Hampir.
2: Oke. Okay. Hampir. Berarti bisa dibilang ini adalah kedai kopi pertama di Tanjung Pinang. Ya enggak sih?
3: Bisa jadi.
2: Iya, karena kan sudah cukup lama nih sejak tahun 30-an ya.
3: 30-an itu kakek dari Malaysia. Dulu. Dari Malaysia, puluhan tahun barulah dari Malaysia itu dia cari peluang baru ke Tanjung Pinang.
2: Ke Tanjung Pinang.
3: Dari Tanjung Pinang itu baru dia dari modal dari Malaysia itu terjadi di Malaysia baru buka di Tanjung Pinang.
2: Dan posisinya masih sama?
3: Awalnya dari Malaysia ke Tanjung Pinang itu di Pelantar 1 dulu Kak.
2: Oh, di Pelantar 1.
3: Dekat banget sama pelabuhan. Itulah tercipta namanya Okinawa di sana. Karena pas masih di Pelantar 1 itu dekat dengan pelabuhan masih banyak banget orang Jepang. Masih masa penjajahan Jepang itu. Jadi kebetulan yang ngopi di sana salah satu langganan kakek itu orang Jepang.
2: Oke, jadi, orang Jepang.
3: Okinawa ini kan nama salah satu kota di Jepang. Jadi dari rekan Jepangnya saranin, kan gak ada papan nama tuh dulu.
2: Iya, iya.
3: Jadi kita gak tahu kedai kopinya mana satu namanya. Jadi ya udah kamu namanya Okinawa biar rekan dia, rekan orang-orang Jepangnya ngopi di mana jawabnya Okinawa. Sama supaya aman dari ini tentara Jepang juga di sini, sekutunya Jepang supaya kedai kopinya itu dianggap itu dari
2: kedai kopinya Jepang. Orang Jepang benar. Oh iya. Untuk menghindari itu juga berarti ya. Jadi diidekan ya udah bikin aja namanya kayak nama Jepang gitu ya biar juga aman dari penjajahan.
3: Betul.
2: Kan masa itu benar-benar masa penjajahan ya.
3: Masih banget.
2: Itu apakah kakek masih abang banget. Tidak merasa khawatir?
3: Harusnya sih iya ya, karena cerita dia dulu perjuangan dia membangun Okinawa ini sangat-sangat berarti buat saya.
2: Okay.
3: Cerita dulu pas awal dia ke Tanjung Pinang itu belum ada tempat tinggal, jadi di apa tidur di lorong-lorong pantar rumah gitu, di beralas terpal aja gitu. Jadi dari situ dia baru pelan-pelan bangkit dari itu. Sampai sekarang punya ruko yang di Lorong Gambir.
2: Oh, itu udah punya ruko kakek berarti ya.
3: Dari kakek itu ruko.
2: Oke, okay, oke. Okay. Tapi ketika dia membangun toko itu bangsa itu kedai kopi itu kan, itu uangnya gimana tuh dapatnya? Kan tadi kan tinggalnya di bawah lorong gitu ya kan.
3: Modal dari apa? Tiga bersaudara ini barengan bukanya.
2: Oke. Okay. Berarti
3: tidur di lorong itu karena itu perjalanan dia mencari tempat sebelum buka kedai kopi ini.
2: Oh,
3: jadi okay. Dia nggak tahu tidur di mana nih karena kan baru dari Malaysia ke Tanjung Pinang nggak ada tempat tinggal, jadi mereka sambil mencari ya tidurnya di lorong-lorong itu.
2: Itu mungkin kalau kita bisa membayangkan nggak terpikirkan ya Bang ya ketika masa itu gitu ya kan harus bertahan hidup tapi juga harus merasa aman dari penjajahan gitu ya.
3: Itu. Apalagi imigran.
2: Oh iya benar. Berarti dulu kakek sampai tahun berapa tuh Bang? Akhir maksudnya tuh sampai menjaga kedai Okinawa ini sampai menjaga
3: kedai. Pas saya SD itu sekitar tahun 2001.
2: Oh 2001.
3: Nah, itu kakek juga karena dia masih sehat banget sampai umur hampir 80. Mulai gak produktif itu karena beliau jatuh. Jadi dulu kakek itu gak tidur di kamar.
2: Jadi
3: dia tidur di kedai kopi.
2: Oke,
3: saking cinta. Dia tidur, udah terbiasa tidur di alas kain doang. Udah terbiasa, jadi dia tidur di kedai kopi itu. Jadi malam itu dia lagi potong kuku, kakinya diangkat ke apa meja. Jatuh.
2: Oh,
3: jadi mungkin kakek udah tua juga, jadi jatuh kena tulang, nggak jadi nggak produktivitas, baru lanjut ke generasi kedua ayah sendiri.
2: Oke, berarti itu dari 2001 tadi ya, diturunkan ke ayah. Nah, berarti kan dari racikan kakek tadi yang pertama kali muncul gitu, akhirnya diturunkan ke anaknya, itu gimana dari ayah Bang Valentino tuh untuk menjaga karakter dari Okinawa sendiri?
3: Jadi sebenarnya dari dulu itu kita sangat mengutamakan kualitas. Dari dulu sampai sekarang itu tidak ada sedikit pun bahan yang kita ubah. Jadi kakek juga pas ayah mulai belajar produksi selai kaya, bikin kopi, itu dikasih tes dulu ke kakek. Kan kakek udah gak bisa jalan nih, udah gak duduk di kursi roda, diproduksi beberapa batch sampai nemu rasa yang cocok untuk apa yang kakek buat.
2: Yang kakek buat itu. Ya. Okay. Tapi itu cukup waktu yang lama Bang untuk menemukannya?
3: Kurang lebih setahun lebih lah.
2: Setahun lebih.
3: Jadi berjalan kita ya ada yang kurang diperbaiki sambil berjalan.
2: Tapi dulu kakek dapetin bahannya kan awalnya kan kerja sama orang tuh, terus kakek buka sendiri. Nah, itu bahan-bahan yang akhirnya kakek dapat itu dari mana? Kan itu masih masa penjajahan banget ya itu.
3: Di sekitaran Tanjung Pinang ada kok.
2: Oh, udah ada.
3: Bahkan ada toko yang kita ambil dari dulu zaman kakek sampai sekarang.
2: Masih berdiri di sini.
3: Oh, masih ada. Kopi dan kalau gula, kalau produksi selai kaya kan banyak umum ya. Jadi kita masih bisa dapat dari supplier lain.
2: Oke, berarti memang bisa bilang ini sejarahnya cukup panjang sih ya, dari kakek
3: panjang banget
2: ke anaknya. Iya. Nah, ketika ayah Bang sudah mulai kembali mengambil alih lah ya untuk mengelola Okinawa ini, itu sampai batas tahunnya?
3: Tahun 2024 bulan Desember itu ayah kebetulan udah almarhum. Jadi saya posisi masih di Jakarta, masih kerja.
2: Iya, kalau nggak salah tuh Bang Valentino kerjanya sebagai manajer di Jakarta
3: saat ya, kota gitu.
2: Oke.
3: Udah jalan 6 tahun kerja di perusahaan.
2: Oke.
3: Jadi mendadak dapat kabar ayah masuk rumah sakit. Jadi saat itu juga pulang. Setelah pulang. Yang jadi galaunya dari keluarga, jadi ini gimana nih kedai kopi sama selai kaya. Jadi adik saya kebetulan ada tiga adik juga. Tiga adik perempuan ini punya kesibukan sendiri. Ada yang masih kuliah, ada yang masih kerja di luar. Mereka punya hobi masing-masing lah. Jadi sebenarnya dari ibu sebenarnya bilang sih pengennya dari anak cowoknya.
2: Oh, pengennya
3: saya sendiri.
2: Oke.
3: Lanjutin.
2: Oke.
3: Cuman ayah juga jadi spesimis karena kondisi kedai kopi pada saat itu seharinya nggak nyampe 5.000 omsetnya.
2: Oh, oke. Okay.
3: Sudah nggak nyampe.
2: Iya. Karena mungkin orang sudah banyak beralih ke kopi-kopi yang berbuka kali ya.
3: Kopi-kopi shop, terus karena efek pembongkaran pasar, jadi banyak langganan yang pergi. Jadi yang datang itu cuma langganan-langganan lama. Kalau pendatang baru sih sedikit banget sih. Jadi istilahnya ayah buka kedai kopi hanya untuk melewat hari aja.
2: Oke. Okay. Nah, tadi kan yang orang tua pengen nih Bang Valentino, anak cowoknya nih yang meneruskan. Sementara Bang Valentino ini masih bekerja nih tadi ya kan. Ibaratnya itu tuh kerja impian banyak anak muda lah ya. Manager gitu ya kan, di salah satu kantor di Jakarta gitu ya kan. Nah, apa yang membuat akhirnya, mungkin pasti ada gejolak dah ya di hati Bang Valentino. Tapi pada akhirnya Bang Valentino tuh memilih untuk, oke, sepertinya aku mau untuk meneruskan usaha ini. Itu gimana tuh perdebatan antara hati, batinnya gimana?
3: Itu mikirnya lumayan lama, hampir semingguan.
2: Oke.
3: Saya sempat balik ke Jakarta dulu, karena ibu bilang dia sudah nggak sanggup. Jadi kalau mau berinovasi pun pasti udah ada batasnya dan kerja pun tenaganya udah terbatas. Jadi ibu bilang coba kamu pikir-pikir lagi. Jadi saya ajak diskusi lah pacar yang sekarang jadi istri saya ini mau gimana gitu. Jadi beliau bilang. Gimana kalau kita saya temenin kamu pulang nanti. Kita bareng kita bangun warisan yang sudah dari kakek. Karena saya tuh didoktrin terus sama ibu. Perjuangan ini tuh gak mudah.
2: Iya.
3: Dari kakek.

0: naik-naik sekarang ini, terakhir manajer kita ambil bekal itu untuk kita kembangin di daerah. Termasuk kan di, kita juga pernah belajar di digital marketing, sales, nawarin barang ke toko-toko. Ada dari pengalaman itulah kita coba terapin di New Okinawa.
1: Oke, jadi akhirnya setelah perbincangan yang panjang, mengambil alih lah keturunan ketiga untuk Okinawa ini.
0: Iya, karena sempat tutup dan awal pulang juga stres sih. Karena kita kan di sana udah pendapatan pasti.
1: Benar.
0: Udah 2 digit.
1: Iya.
0: Pulang.
1: Aduh.
0: Omset kotornya 5.000 kan.
1: Benar-benar.
0: Gitu.
1: Oke. Nah, akhirnya kan berdiri lagi nih Okinawa nih. Dan akhirnya Bang Valentino merubah namanya jadi New Okinawa ya. Awalnya kan Okinawa tadi. Oke, akhirnya dirubah namanya jadi New Okinawa.
0: Generasi baru.
1: Generasi baru, anak muda juga gitu kan. Dan kita lihat kan sekarang kan banyak menu-menu kopi ya yang sudah mulai familiar di Tanjung Pinang khususnya gitu ya kan. Nah, Bang Valentino sendiri sebagai anak muda untuk menambahkan menu-menu yang baru lahir nih untuk anak-anak muda itu gimana? Tapi tidak menghilangkan karakter dari si Okinawa ini.
0: Kalau untuk menu, jujur setiap kali mengeluarkan menu saya dilema. Karena kan kita dulu di SAR kita jarang istilahnya ke kedai kopi yang tradisional. Kita juga tahu kedai kopi tradisional itu gak lari dari kopi susu, kopi oat dan kaya tos. Itu aja. Dan pada saat itu saya pulang, saya lihat tren matcha lagi naik.
1: Tren matcha lagi naik.
0: Matcha lagi naik banget. Kebetulan kita juga lumayan sering minum matcha. Jadi saya berpikiran gimana kalau kita coba ngeluarin matcha. Kan matcha itu identik dengan Jepang, terus kebetulan nama kita juga Okinawa.
1: Jadi nyambung.
0: Nah, terus kita juga coba kita variasiin dengan kaya. Dengan selai kaya. Jadi selai kaya itu di matcha itu ada kita menu kita namanya matcha kaya, itu penggantinya karamel.
1: Oh, digantinya sama selai kaya itu.
0: Jadi penggantinya karamel. Jadi nilai atau karakternya kedai kopi atau Okinawa ini jadinya kan masih nyambung. Tapi bersyukurnya ternyata yang kita khawatirkan anak emang minuman anak muda ini laku di kedai kopi.
1: Iya benar.
0: Apalagi di lokasi kita itu di pasar.
1: Iya. Yang notabene itu orang-orang sepuh lah ya, orang-orang tua.
0: Orang tua.
1: Iya.
0: Driver gojek.
1: Iya benar.
0: Buru beca gitu-gitu. Matcha emang laku gitu. Tapi kita awal kita keluarin cuma 1-2 gelas. Kita upload di Gojek dan syukurnya di bulan pertama setelah kita launching, kita coba promosi di sosial media, inovasiin, kita post di TikTok, bikin konten. Itu di bulan pertama kita tembus 1.200 gelas.
1: 1.200 gelas? Wow, banyak.
0: Banyak. Kita juga gak berekspektasi. Jadi saya kebetulan pada saat itu karyawan cuma satu. Jadi kita masih turun tangan sendiri. Sehari pernah weekend sampai 80 gelas.
1: Sampai 80 gelas. Okay. Waduh, itu banyak banget bisa juga ya. Itu ya ibaratnya kopi yang legendaris gitu. Tapi ternyata masih bisa dimasukkan kopi-kopi menu yang disukai anak muda zaman sekarang.
2: Betul.
1: Ya. Tapi ketika Bang Kino maca tadi itu gitu ya kan, pasti kan akan merubah selera juga nih gitu ya kan. Nah, tapi bagaimana cara Abang tuh batasannya gitu ya kan? Mana yang bisa diinovasikan, mana yang nggak bisa dari menu-menu di Okinawa sendiri?
0: Kalau inovasi pasti kita nambah menu baru itu harus, karena perkembangan zaman kan perkembangan jalan terus nih. Yang lama nggak boleh kita hilangkan. Kopi susu, kopi oat itu kan orang yang pernah ngerasain menu kita itu menjadi alasan mereka balik ke sini. Itu nggak boleh diubah. Nilai-nilai dari kita seperti kopi kita yang kita jaga kualitasnya, selai kaya yang kita jaga kualitasnya, itu kita nggak ubah. Yang kita inovasi dan kita kembangkan adalah menu baru yang untuk meraup market yang lebih luas. Contoh yang saya bilang tadi, matcha. Kita coba raup anak muda. Anak muda gak mungkin dia pesan matcha doang dong. Dia pasti pesan kayak tos kita, kopi kita, dan mereka akhirnya coba produk kita.
1: Benar.
0: Apalagi sebelumnya mungkin Okinawa, terutama anak muda pasti banyak yang belum tahu gitu kan. Apalagi pendatang mungkin dari Jakarta yang merantau ke sini, mereka pada dasarnya nggak tahu.
1: Yang mereka tidak tahu gitu ya.
0: Tahu ternyata ada kedai kopi di dalam pasar.
1: Iya, karena kan kebanyakan sekarang kita lihat di tepi jalan, ya kan. Itu pun kalau di dalam gang pun ya lumayan luas.

0: itu kan, dan konsepnya tuh sudah modern. Tapi
1: betul.
0: ini kan tetap masih mempertahankan konsep lama ya.
1: Masih kita bangunan kita nggak ganti, strukturnya kita nggak ganti, kita cuma rapikan lah, kayak misalnya kita cat, kita sistemnya kita manage, kita ubah supaya lebih rapi, supaya customer pelayanannya lebih maksimal. Itu aja sih Kak, kalau bangunan selebihnya kita nggak ganti.
0: Tetap bangunan lama.
1: Tetap bangunan lama.
0: Oh, jadi banyak kerja okay. Kak Julia.
1: Kita bisa masuk.
0: Oke.
1: Kita itu masih udah kalah.
0: Iya. Halo Kak Julia. Udah kelewatan ya? Iya, ini seru banget. Eh, kagak diajak ini. Aduh.
2: Iya, ini panjang kan ceritanya, tiga keturunan soalnya.
0: Oh iya sih, turun-temurun ya. Nah iya nih, Abang Po, pendengar Pro4 se-Indonesia yang mau nanya-nanya nih sama Bang Valentino. Tapi bukan Valentino Rossi nih Abang Po nih, soalnya dia bukan pembalap ya, penjual kopi. Iya. Nah bisa nih telepon di 021-350-4510. Nah kalau yang mau gabung di Tanjung Pinang, telepon ke mana Kak Julia?
2: Bisa juga di 0771-444-9050.
0: Oke, nanti kita bakal terima telepon.
2: Tapi
0: dan WA.
2: Tapi kayaknya ada yang bergabung nih, Po, di WhatsApp, Po.
0: Boleh.
2: Ini melalui chat WA, nggak apa-apa ya?
0: Oh, nggak apa-apa.
2: Oke, ini dari Ibu Farida di Palu. Halo, Bu Farida. Oke, katanya Assalamualaikum, Mbak Julia, sama narasumbernya, Bang. Valentinanya bukan V tapi F, Valentino. Iya. Pertanyaannya dong, kopi Okinawa ini itu ada berapa macam rasanya? Selain dari kopi Okinawa ini, apakah ada kopi lain? Salam sehat ya, selalu untuk Bang Valentino, Ibu Farida dari Palu.
1: Baik, Ibu Farida, salam sehat.
0: Gimana tuh Bang?
1: Oke, untuk saat ini kita jenis kopinya
0: cuman satu.
1: Kita pakai jenisnya robusta.
0: Robusta.
1: Itu pasti pahit. Cuma kita kasih varian itu ada dua, gilingan kasar dan halus.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kasar itu biasa kita pakai untuk saring, kopi saring. Pada kedai kopi yang bisa dipakai di kedai kopi pada umumnya. Itu terus yang halus itu bisa ditubruk.
0: Oh, bisa ditubruk.
1: Terus okay. Kita juga karena untuk menjangkau market yang di luar Tanjung Pinang, kita juga upload di Shopee.
0: Ada juga di ini ya, di e-commerce Shopee juga ya. Jadi kalau
1: e-commerce Shopee.
0: Oke, okay. Itu paling jauh pengiriman kita ada kemana tuh?
1: Pernah ke Samarinda, Makassar, Kendari, Lombok,
0: NTB. Oh, udah jauh.
1: Bali. Itu sih yang Indonesia Timur. Okay. Kalau Sumatera itu udah pernah ke Jambi, Medan, Aceh, Padang, Palembang. Lampung.
0: Oh, di Lampung. Itu berarti kita jualnya kemasan ya?
1: Kemasan.
0: Ini. Ada contohnya nggak?
1: Ada.
0: Nah, ini. Izin ya. Oke, ini contohnya. Ini ada packagingnya juga. Jadi ini Okinawa Kopi Tiam. Kalau ini apa? Selai ya?
1: Selai.
0: Oh, ini selai. Oke. Kalau ini
1: pandan.
0: Yang pandan.
1: Varian pandan.
0: Oke. Kemasannya sudah mewah ya. Kalau zaman kakek dulu kemasannya gimana tuh?
1: Pakai kaleng susu kental manis.
0: Oh, pakai kaleng susu kental
1: diisi
0: manis.
1: Diisi ke dalam.
0: Oke.
1: Okay. Pakai tali.
0: Oh, iya tali rapia itu ya.
1: Ditenteng kayak gitu.
0: Oh, benar-benar tradisional banget. Benar-benar. Ya. Emang penuh dengan sejarah sih.
1: Iya.
0: Oke, itu dari Bu Farida udah dijawab pertanyaannya. Di Jakarta ada nggak, Mpo? Ada nih. Coba kita angkat dulu ya.
3: Oke, boleh, Mpo.
0: Halo.
3: Dari Jakarta nih.
0: Oh, ini dari Jakarta nih. Dengan siapa ini?
3: Saya kaget ini present tadi kirim Bang Jojo, ternyata wanita.
0: Iya, dong. Kita ganti skin dulu. Dengan Po siapa ini, Po?
3: Julia nih. Di sana ada Puan cantik Julia Puspita Ayu.
0: Iya.
3: Puspita aja ya, tambah-tambah. Dengan Cigurya nih.
0: Terima kasih.
3: Aduh, enggak capek senyumnya, tangannya dua. Dengan Cigurya, halo, selamat siang menjelang sore bagian timur, Koko Valentino, salam kenal.
1: Halo Ibu.
3: Valentino.
1: Salam kenal.
3: Aduh, benar-benar ini ya kalau kita temanya merawat warisan, meracik masa depan. Apalagi beliau owner new Okinawa Kopi Tiam. Begitu ya, benar ya Valentino?
0: Iya. Ibu pertanyaannya apa Ibu? Nggak
3: kedengeran nih. Puan Valentino, dengar suara Cigurya ya?
2: Wah, deketin lagi kali ya komiknya.
0: Iya.
2: Oke, coba deh.
1: Halo Ibu.
3: Tapi, dengar ya, aduh senang banget. Kalau masalah kopi ini, aduh luar biasa memang. apa namanya ini, pemilik generasi ketiga dari kedai kopi New Okinawa ya, sebuah kopi siam legendaris yang berdiri kalau nggak salah sejak lama juga ya, 1940-an ya, di Tanjung Pinang Kepulauan. Benar nggak ya? Kalau salah mohon dimaafkan. Turun temurun dari kakek, ayah, cucu, luar biasa, ya kan?
0: Iya, Ibu. Tapi pertanyaannya ya, tanya, apa nih, Bu?
3: Nah, kopi gede. Kenapa?
0: Iya, pertanyaannya Ibu.
3: Pertanyaannya ini ada nggak cabangnya di Jakarta gitu? Nah, terus terus apakah kopinya ini kopi-kopi apa yang dengan tekniknya sangrai kopi robusta tradisional, ya kan? Terus bagaimana dengan perkembangan terbarunya, produk unggulan mereka, ya kan? Selai kayak New Okinawa. Itu saja pertanyaan dari Cigel ya, Puan Julia. Dan yang di Jakarta, selamat siang, salam sehat, salam budaya.
0: Terima kasih. Iya, boleh dijawab Bang Valen tentang pertanyaan yang tadi.
2: Jadi pertanyaannya ada, apakah ada cabangnya Okinawa di Jakarta?
0: Iya, betul.
2: Tadi apa, Mpok? Terus bagaimana sih perkembangan untuk menu barunya? Satu lagi tadi apa ya, Mpok? Jadi kurang dengar, Mpok.
0: Udah itu aja deh kayaknya.
2: Itu aja ya?
0: Iya.
2: Okay. Gimana tuh, kok mungkin jawab? Oh, berarti Bu Farida mau ke ini, ke Jakarta, Cik Guriam ke Jakarta.
1: Kebetulan kalau untuk cabang kita belum ada.
0: Okay.
1: Saya baru handle baru terima apa untuk ngurus kedai kopi ini baru 1 tahun lebih.
0: 1 tahun.
1: Jadi kita masih memperbaiki sistem dan kita bangun sistem juga di kedai kopi, gimana ketika owner saya sendiri nggak di tempat itu masih berjalan semestinya berjalan seperti biasa. Jadi kita masih tetap belajar juga karena saya dari dulu nggak paham sistem F&B.
0: Oke.
1: Jadi saya masih belajar di sosmed sambil berjalan, terus juga belajar mungkin dari AI juga, terus teman-teman yang buka bisnis F&B, saya juga belajar dari sana. Barulah kalau ketika saya sudah siap, produksi selai kayaknya sudah kapasitas produksinya sudah memadai, baru kita pertimbangkan untuk membuka cabang lagi. Kalau buka cabang kita pasti ada.
2: Tapi mau di mana tuh kayaknya kok?
1: Ada planning. Mungkin di Batam.
2: Di Batam ya.
1: Di Batam, okay. Terus di Jakarta mungkin nggak menutup kemungkinan sih untuk di masa depan nanti.
2: Ya,
1: tapi kalau untuk saat ini memang selai kayak kita sih itu sudah dipakai di Jakarta.
0: Kalau
1: mungkin teman-teman yang di Jakarta tahu Kopi Kaf.
2: Kopi Kaf.
0: Oh, Kaf. Iya, iya, iya.
2: Tahu, Mbak?
0: Tahu, iya.
1: Kopi Kaf itu saya nggak tahu kenapa dia bisa tahu New Okinawa. Jadi tiba-tiba dari WA, saya juga dia WA, "Kak, saya mau pesan selai kayaknya dong." Biasa dong kita nanya dari mana, dari Jakarta, dari Kaf. Saya search Kaf, ini udah coffee shop gede, udah punya 100-an cabang di Pulau Jawa. Terus awalnya kita penipuan dong, jadi kita suruh transfer dulu, pasti kirim direksi mereka atau pimpinan mereka cocok, dan mereka mau nanya harganya berapa, pengiriman ke sana berapa. Yang jadi kendala juga ongkir ke sana ya, Kak.
2: Iya, lumayan mahal.
1: Karena bahannya fresh.
2: Oke.
1: Enggak ada pengawet. Kita kirim ke sana kalau pakai kargo 2 minggu udah nyampe basi dong.
2: Oh iya sih.
1: Jadi saya kasih solusi gimana kalau kita kirim reguler aja. Itu harganya masih masuk dibanding harga di Jakarta sebenarnya. Jadi mereka cocok ambil sebulan sekitar 100-an kilo, Kak.
2: Masya Allah.
0: Oh, iya.
1: Untuk cabang-cabang dia di sejauh ini dia ada 12 cabang yang pakai. Selain kayak kita di Kaf itu di Bekasi, Jati Asi, terus di Jakarta Selatan di Cikini.
2: Cikini Gunung dia. Oke. Okay.
1: Terus di Yogyakarta, di Jakarta, Bali, terus di di mana lagi kemarin dia? Di Semarang. Pokoknya cabang-cabang baru dia yang bakal buka sampai akhir tahun ini, dia info kalau nggak salah ada 14 atau berapa, itu dia bakal pakai selai kayak dari New Okinawa.
2: Berarti memang selainya itu memang punya ciri khas dan beda dari lainnya. Dari bentuknya aja udah beda kok, ya kan? Itu kakek gimana ya, kayak cara ngeraciknya ya, kayak.
1: Jadi mereka juga ini bilang, "Kak, ini bisa nggak sih lebih dari sebulan dua bulan?" Karena kita simpannya di chiller supaya awet.
2: Oh, kalau di chiller lama berarti?
1: Jadi di chiller itu kalau penyimpan suhunya bagus itu bisa 2-3 bulan. Jadi ketika barang mereka terima langsung masuk chiller. Jadi mereka bisa bilang, "Bisa lebih nggak sih?" Bisa, kalau pakai pengawet.
2: Mm-hmm.
1: Tapi mereka bilang jangan dong kak, kita beli karena gak ada pengawet.
2: Iya benar.
1: Jadi ya kita begitu.
2: Oke. Pertanyaan selanjutnya tuh bagaimana untuk perkembangan menu-menu barunya gitu ya, apalagi menghadapi perubahan selera selera anak muda sekarang supaya gak hilang identitasnya. Itu gimana tuh?
1: Oke. Kita tetap setiap hari, setiap malam kali ya,
2: mm-hmm,
1: berpikir menu ini lagi tren, kita keluarin gak ya?
2: Okay.
1: Jadi kita nggak mau disebut kayak FOMO-FOMO.
2: Hmm, ya ya.
1: Kayak orang keluarin apa, kita keluarin kayak baru ini kan UB.
2: Mm-mm.
1: Jadi saya terus berpikir gimana produk New Okinawa ini tetap bisa eksis di apa, ngikutin tren juga.
2: Mm-mm.
1: Jadi ya belakangan ini kita mungkin kakak pernah dengar croissant.
2: Oh,
1: kita olesin,
2: yeah, yeah,
1: yeah, diolesin selai kaya, dikasih butter,
2: okay,
1: dan ternyata laku.
2: Ya.
1: Terus baru-barunya kita planning mau ngeluarin salt bread.
2: Hmm.
1: Salt bread yang dikasih selai kaya, hmm, itu kan roti yang lagi viral tuh,
2: yeah, yeah,
1: ternyata cocok sama selai kaya kita. Di asin, ketemu dengan manis, dikasih butter yang gurih, creamy, pas masuk mulut.
2: Cocok banget gitu.
1: Cocok banget.
0: Aduh, jen,
1: gitu.
0: Jadi pengen nyoba ini.
2: Pengen nyoba.
0: Iya, ditunggu dah buka cabang di Jakartanya ya.
2: Iya, tapi kalau tadi kalau mau coba selainnya ada Mpok di Jakarta, Mpok yang tadi.
0: Yang Calf itu ya, nanti deh kita coba kapan-kapan.
2: Iya.
0: Di Tanjung Pinang ada telepon lagi, Mpok?
2: Sepertinya belum ada nih, Mpok.
0: Iya, ini di Jakarta juga belum ada.
2: Belum ada ya. Oke.
0: Nah, tapi Ayah ada pertanyaan nih, kalau misalkan kenapa sih harus kopi gitu? Kayak kenapa enggak kuliner lain?
2: Oke. Okay. Oke, okay, boleh dijawab. Ini sejarahnya ke belakang lagi nih. Oke, boleh cerita lagi nih Bang Valentino. Kenapa kakek memilihnya kopi?
1: Kalau menurut saya sih kakek mungkin kebetulan kerja serabut aja ketemunya kedai kopi.
2: Oke.
1: Okay. Itu jadi mungkin dia enggak nyangka juga dari situlah dia bisa menciptakan kuliner yang ada sampai sekarang. Contohnya kopi. Kopinya kopinya pun beda sama kopi shop.
2: Kopi shop pada umumnya ya.
1: Jadi secara roastingnya segala macam itu juga beda. Jadi benar-benar kakek itu tekunin banget. Jadi kualitas bahan-bahan yang pakai itu sama persis dengan yang dia pelajari di Malaysia. Itu. Jadi kalau untuk kenapa kopi, mungkin itu takdirnya kakek kali.
2: Iya, benar. Dan itulah yang menjadinya akhirnya tuh Kota Tanjung Pinang dikenal.
1: Ya,
2: dengan sejarah kopinya.
1: Terus mungkin dari kakek ke Tanjung Pinang lihat kedai kopi mungkin udah ada kali.
2: Iya, tapi nggak tahu juga ya waktu itu ya, ada atau enggaknya gitu. Baru akhirnya kakek ya udah mencobalah kedai kopi ini. Tapi kalau saya ketemu sama teman-teman saya nih, dari mana? Habis ngopi di Okinawa. Emang seenak itu, selegendaris itu kata dia. Pokoknya kita akan bernostalgia kata dia gitu.
1: Ya benar kan?
2: Benar, ya Allah teman saya tiap minggu ke situ kok. Saya nyobain gitu, kayak saya penasaran juga, saya belum pernah nyoba kan. Tapi saya emang gak bisa ngopi. Tapi itu penasaran
1: kita,
2: gitu.
1: Padahal kita udah ngeluarin menu selain kopi supaya orang bisa kesana.
2: Oh iya,
1: jadi gak ada alasan kakak butuh gak kesana.
2: Oke.
1: Jadi menu non kopi itu kita itu udah lumayan banyak, kayak misalnya teh tarik, terus matcha, coklat, gitu-gitu, sama mie.
2: Oke. Gitu Mpok, ada pertanyaan lagi Mpok?
0: Ini kira-kira pengen nyoba kuliner lain gak? Selain kayak yang dessert-dessert manis gini gitu, atau kayak nasi-nasi atau apa gitu?
2: Oh iya, mungkin ada kepikiran
1: karena
2: laksa atau apa ya kan
1: kebetulan kan kita juga sendiri hobi masak. Dan keluarga juga banyak yang bisa masak kuliner khas Tanjung Pinang. Jadi resepnya mereka juga ada. Jadi kepikiran kalau kebetulan tempat yang sekarang itu sangat sempit kak. Bangunan kita gak ganti, jadi masih sangat terbatas, dan bangunan tua kita mau renovasi agak riskan ya.
2: Iya, benar.
1: Gitu. Jadi
2: takut menghilangkan identitasnya ya, Ko ya.
1: Jadi orang kesini kan memang bangunannya masih masih utuh, masih yang seperti yang dulu kan. Jadi nggak menutup kemungkinan ketika kita buka cabang, kita mungkin set kitchen sendiri. Bikin kitchen sendiri, kita ada makanan berat, kita buat sendiri.
2: Benar.
1: Jadi kayak kuliner laksa, mungkin tasamnya laksa, nasi lemak,
2: ini nasi dagang, ya kan. Sagu, gubal sagu. Yang kayak gitu lah. Plendot,
1: Kalau enggak kita apa kita koneksikan dengan UMKM lokal.
2: Iya.
1: Yeah. Nasi dagang kan banyak tuh UMKM lokal yang buat. Mungkin kita sistem titip di sana apa kejual kita bayar.
2: Iya benar. Jadi ketika datang ke Okinawa tuh benar-benar itu rasa Melayunya, ya, ya kan? Ya ada kopi legendarisnya, kemudian ada makanan-makanan khas Melayunya dari gitu. Ya.
1: Kita nggak mau kalau buka cabang itu terlalu modern.
2: Iya iya.
1: Masih konsep yang sama. Paling bangunannya aja yang lebih rapi.
2: Iya iya. Tapi kalau kita masuk ke dalam nih, kok ya? Itu di dalamnya ada apa aja yang menandakan tuh benar-benar legendaris gitu?
1: Yang pertama.
2: Colokannya
1: ada warna coklat.
2: Ya.
1: Terus mungkin kakak nggak bisa nemu lagi merek itu dan seri itu.
2: Oke, udah nggak ada lagi berarti gak ya.
1: Button lampunya, terus ornamen-ornamennya juga ada. Kipasnya aja itu udah dari zaman kakek. Jadi kipasnya kita buka ada kebetulan nggak ada yang rusak.
2: Masih awet.
1: Awet. Okay. Kalau rusak pun paling kabelnya putus kan kabel tua kita ya, sambungin lagi ternyata masih nyala. Itu kipasnya masih yang jadul semua.
2: Okay.
1: Terus meja-mejanya juga dari kakek semua. Meja on apa meja batu-batu nisan gitu. Yang zaman dulu yang berat banget itu masih ada.
2: Itu masih ada.
1: Masih ada. Jadi kepikiran juga sih kalau misalnya kita buka cabang kita pengen ada space khusus kita pajang. Ini loh yang kakek pakai untuk aduk selai.
2: Iya benar.
1: Kita masih simpan. Ya, termasuk kayak apa panci untuk masak selainya, untuk roasting kopi, terus centongan kopi dia yang udah berkarat banget itu kita masih nyaman. Dan ornamen lampu tua yang pakai minyak tanah itu
2: masih ada. Lampu corong pakai minyak tanah
1: itu. Dan itu kita simpan sampai sekarang. Itu planning saya kedepannya kita pengen.
2: Dipajangin ya.
1: Dipajangin. Terus ini udah dari tahun berapa ceritanya seperti
2: itu. Iya benar. Jadi orang bernostalgia kembali.
1: Betul.
2: Ya, mungkin dulu sahabat-sahabatnya yang telah pergi ya kan masih teringat buyut-buyutnya gitu.
1: Terus dulu dia bawa cucunya ke sini, cucunya udah nikah.
2: Ya, atau udah punya cicit lagi ya kan. Okay.
1: Itu salah satu sih yang bikin saya pengen semangat lagi karena banyak yang ternyata banyak komen kak pas awal kita bikin konten ini saya dulu bareng bapak bareng kakek kesana jadi pengen lagi kesana gitu jadi teringat inilah masa lalu
2: iya yang lucu banget gitu po
0: iya bang kan biasanya nih sambil kita nungguin ya misal buka cabang di mana gitu bang Valen pernah nggak kayak buka-buka tenan gitu keluar kota atau kayak di UMKM tuh biasanya kan ada kan tenan-tenan UMKM di acara-acara gitu.
1: Pernah kita untuk saat ini baru di Tanjung Pinang sih Kak. Kalau untuk di luar kota kita baru menjangkau Batam.
2: Baru di Batam.
1: Dan kita lagi ikut programnya Bank Indonesia juga. Bank Indonesia ada ngumpulin UMKM. Jadi kita udah di tahap inkubasi. Inkubasi itu lagi tahap persiapan untuk ekspor. Jadi produk kita dia mereka nilai bagus. Jadi kemarin kita sudah dapat bayar dari Singapura. Jadi mau kirim ke Singapura, tapi nggak menutup kemungkinan kita lagi persiapan tim khusus untuk ikut event-event. Buat kayak kita promosiin selai kayak sama kopi bubuknya dan kita sediain juga roti bakar gitu kak. Gitu. Termasuk di Jakarta kan kita lihat ada beberapa tenan kayak bakso Afung, Cimehong itu udah sampai Medan sampai mana itu juga jadi target saya caranya mereka itu jadi inspirasi buat saya untuk bisa ke kota lain juga gitu.
0: Oke, berarti selama buka tenan tuh respon masyarakatnya cukup baik ya bang ya?
1: Cukup baik dan mereka ternyata sepengaruh itu untuk kita memperkenalkan produk kita lagi
0: Oke deh. Nah iya nih Kak Julia, Bang Palen ya. Maaf ini ya ibarat tante nih ada Dora sama But nyari peta gitu. Waktu jualah yang memisahkan kita. Ini kita udah di penghujung ini. Udah. Gak berasa ya ngobrol-ngobrolnya ya. Iya, ya banyak ya Kak Julia, Bang Palen, sukses terus. Iya, sampai ketemu di edisi berikutnya. Dadah. Buat Abang Po, pendengar Pro 4 se-Indonesia, itulah rangkaian Suara Budaya Nusantara edisi Jumat 9 Oktober 2026. Ayem Po Najwa Napisa, pamit undur diri, sampai ketemu di edisi berikutnya. Dadah!
4: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Abang Pau pelaku usaha fashion Indonesia. Button Scarf memperkuat koneksi dengan komunitas fashion dan kreatif.
1: Kabar Ratna Pro 4.

0: Sahabat budaya, di Kota Padang, Sumatera Barat, masyarakat dan pemerintah daerah terus menjaga kelestarian tradisi santap bersama yang dikenal dengan nama Makan Bajamba. Tradisi ini mengharuskan para peserta duduk sama rendah di atas hamparan permadani untuk menikmati sajian kuliner khas Minangkabau dalam satu piring besar. Dalam pelaksanaannya, tradisi ini rutin digelar pada peringatan hari besar dan penyambutan tamu kehormatan sebagai sarana mempererat tali silaturahmi. Kegiatan ini mencerminkan rasa kebersamaan, kesetaraan, serta nilai gotong royong masyarakat setempat.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

Pak Jimmy, sahabat malam bergedi, mana saja berada, tuntas sudah saya anti menemani kebersamaan kita di kebersamaan pukul 10 hingga pukul 15 saat ini. Sementara ada rekan saya Richard yang akan menemani sahabat budaya bersama Agnes dan juga Sri. Agnes Ines ya, melewatkan Sirina Pace. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya dimanapun berada, senang sekali Bung Richard hadir kembali dan langsung kita terima Pak Jangkis.
1: Iya, halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari silakan. Iya. Apa kabar Pak Jangkis?
1: Alhamdulillah baik.
0: Amin.
1: Kita juga
0: sehat, amin. Terima kasih.
1: Iya, yeah, sama-sama.
0: Okay. Kita sapa juga ada Bunda Sri Sinta di MU. Halo. Aduh, malu-malu ini. Halo. Bunda Sri Sinta sama Pak Jangkis.
1: Iya. Yeah.
0: Halo, Iko, kecil sekali suaranya Bunda. Pak Jangkis dilimbung, Di.
1: Iya. Yeah.
0: Bunda Sri Sinta, halo. Aduh, kecil sekali suaranya Bunda. Halo.
2: Halo.
0: Iya. Oke, okay, sudah terdengar.
1: Oh. Ibu Sri Sinta, salam kenal.
2: Salam kenal juga Pak
0: Jangkis. Oke. Okay.
1: Iya, kecil suara atap.
0: Saya sapa juga ada yang bergabung, Sirina Pace.
3: Fernando Lirik Laguna Perong Pace.
0: Eh, Mas Bobby.
3: Iya,
0: Mas Bobby di Polban. Iya.
3: Mas Bobby,
1: Mas Bobby, salam kenal. Di mana kalau di Polman?
3: Hai, di tempat lagi yang Pak Jangkis.
1: Oh, di tempat lagian.
3: Iya.
0: Bung Richard bacakan lagunya ya.
1: Keluarga di sana juga.
3: Oh, okay. Iya.
0: Saya bacakan lagunya nanti boleh pilih ya. Pak Jangkis pertama, Bunda Sri Sinta baru Mas Bobby. Maci Natona, Susami Kapang Lapia, Pak Denwangku, Cintaku, Buntimi Nona, Ini Nawa Sabarae, Mangka Sarabori Ada, Lagenggong Melo Mak Bene.
1: Ya, Lagenggong.
0: Lagenggong, oke.
1: Oke deh, baik dan terima kasih Bu Nica. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bobby, lanjut ya.
3: Iya.
0: Mak Rudani, Tepinda Cinaku, Androng Manggeku, Karaina Parisiku, Sidi Wanua.
3: Tadi.
0: Yang mana?
3: Karaina apa?
0: Karaina Parisiku.
3: Iya.
0: Oke, nanti Bung Richard putarkan ya.
3: Oke, Bung Richard.
0: Terima kasih
3: ya.
0: Iya, sama-sama.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih juga untuk yang sudah bergabung. Mari silakan 0811 400. Iya, Sirina Pace.
4: Halo.
0: Iya, yes, Sirina Pace, siapa di mana Ki?
4: Lirik lagunya Prapat, Cer.
0: Eh, apa kabar, Deng Liwang?
4: Baik.
0: Aduh.
4: Gimana besok? Desember besok?
0: Sehat ya. Iya, minta dulu alamat, tak?
4: Alamatku itu... Ari, iya. Ari, nomor pusat itu nomor like, Di.
0: Iya?
4: Jangan like di sini.
0: Oh, iya.
4: Kita telepon masih bentar.
0: Oke.
4: Kalau masuk lagu, Di.
0: Iya. Oke. Ah, saya bacakan dulu lagunya, Di.
4: Ya.
0: Pak Denwangku, Cintaku, Bunti Minona, Ini Nawa Sabarae, Macinitona, Mangkasara Boriada, Marudani, Tepinda Cinaku, Anrong Manggeku, Sidiwanua, Dua Tonrong, Minasari Borita, Tania Padicede, Anrong Buru, Janji Mutarai Dua, Jandana Sulawesi, Taro Ada Taro Janji, Peco Peco, Saradasi, Alek Maki Kalupai, Baturi Kaumi Tomami, dan Pasang Riangin.
4: Baturi Kaumi Tomami.
0: Oke, nanti kita mainkan Baturi. Oke, iya.
4: Selamat sore,
0: mana tadi Baturi? Oh ini. Oke. Silakan penelpon berikutnya, Deng Liwang tadi. Deng Liwang di Jalan Nuri. Kakak Fatma. Selamat siang Kakak Fatma.
5: Selamat siang.
0: Iya.
5: Menjelang sore ya.
0: Iya.
5: Bagaimana Richard, sehat?
0: Amin, sehat dan bahagia. Ya,
5: sehat selalu Richard. Iya. Jaga kesehatan.
0: Iya.
5: Baca dulu dah.
0: Oke. Pak Denwangku, Cintaku. Bunti Minona, Ini Nawa Sabarae, Macinitona, Mangkasara Bori Ada, Marudani Tepinta Cinaku, Anrong Manggeku, Sidi Wanua Dua Tonrong Minasari Borita.
5: Itu Minasari Borita.
0: Oke, nanti Bung Richard putarkan ya.
5: Sehat selalu ya.
0: Amin, terima kasih.
5: Selamat sore Richard.
0: Selamat sore Pak Asar, selamat sore.
6: Selamat sore Bung Richard. Mana teman tak?
0: Ya?
6: Mana temannya?
0: Yang mana?
6: Mana teman perempuannya?
0: Oh, mereka lagi istirahat dulu.
6: Oh, istirahat ya.
0: Iya. Oke.
6: Okay. Aku pilih lagunya Sara Dasi.
0: Sara Dasi. Oke, okay, nanti Bung Richard putarkan ya.
6: Oke. Okay. Selamat sore.
0: Selamat sore. Halo, Sirina Pace.
7: Halo.
0: Yeah.
7: Halo.
0: Sirina
7: Pace.
0: Sirina Pace.
7: Nurmala.
0: Oke, okay, Kakak Nurmala, apa kabar?
7: Baik.
0: Iya.
7: Apa lagunya, Bung Richard?
0: Nanti Bung Richard bacakan dulu ya.
7: Ya baca.
0: Sebentar. Oke. Okay. Kita punya Pak Denuangku, Cintaku, Bunti Minona, Ini Nawasabarae, Majinitona, Mangkasara Boriada, Mak Rudani, Tepin Racinaku, Anrung Manggeku, Si Diwanua Dua Ton,
7: Anrung
0: Manggeku. Oke, okay, nanti kita mainkan ya.
7: Yeah.
0: Nanti kita putarkan sebentar. Sama-sama.
7: Mama sih waktu gasir
0: selalu. Terima kasih, iya yeah, kakak.
7: Mama kurang.
0: Iya. Yeah. Kakak Nurmala di Agraria. Oke. Okay. Sebentar kita akan mainkan lagunya. Kakak Nurmala.

Silakan di belakangnya Kakak Nurmala di 0811 409 250 atau 0812 4401 9250.

Mari silakan, sahabat budaya. Mau dicat terima telepon lagi di 0811-492-50. Oke, kalau gitu kita putar kelong dulu ya. Sinambe, Bung Richard kembali lagi.

0: Bu, minggir ki sedikit, Bu. Muka lewat, eh.
1: Iya, ibu ini tidak tahu diri. Sudah jalannya pelan, tidak mau minggir lagi.
2: Bapak-bapak ini semua tidak tahu aturan, ya? Ini trotoar, tempatnya pejalan kaki. Bukan untuk motor.
1: Iya, tapi ini kan macet, Bu. Makanya kami mau lewat di atas. Ini bikin tambah macet lagi.
3: Tidak ada alasan untuk mengambil hak pengguna jalan. Trotoar untuk pengguna jalan, bukan untuk kendaraan roda dua.
4: Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar.
1: Halo, selamat sore Sirina Paceh.
2: Halo, selamat sore Sirina Paceh. Senandung diri Laguna Pro 4 Paceh. Saler vokali.
1: Halo, selamat sore.
3: Halo?
1: Iya, halo.
3: Halo, selamat sore.
1: Iya, siapa di mana, Ki?
3: Halo, selamat sore.
1: Halo, iya.
3: Ini Bung Dicet ya?
1: Bung Dicet. Oh, iya. Aduh, saya lupa namanya.
3: Hampir ini dijata, hampir ini 5 tahunan enggak pernah.
1: Iya, saya lupa namanya.
3: Apa namanya muncul ini, barusan muncul ini kayaknya.
1: Dengan siapa ini, Bung Dicet, lupa. Aduh, siapa ya?
3: Alhamdulillah. Ya, perompak. Tidak iya. Baru saya terima.
1: Iya, siapa namanya?
3: Iya.
1: Saya lupa namanya.
3: Karena Kak Bobi menyampaikan sama saya, iya. Dia bilang, ya, alhamdulillah perompak sudah bagus. Ternyata.
1: Iya, halo dengan ya, siapa ini? Bagus. Halo?
4: Bobi.
3: Halo?
1: Iya, dengan siapa?
3: Halo?
1: Iya, halo.
3: Ya?
1: Dengan siapa? Dengan siapa, Bung Richard?
3: Dengan Pak KM sini.
1: Oh iya. Oh iya, oke.

0: Pak KMS di Polmandi.
1: Sudah lama tenggelam ya. Kembali lagi muncul.
0: Iya, Pak KMS di Polmandi.
1: Hah?
0: Pak KMS di Polmandi ya?
1: Iya, di Polmandi ini sering masuk, ini sudah hampir. Saya hitung itu sudah hampir 4 tahun.
0: Oke, saya baca. Iya,
1: memang sering kabur di acara apa namanya di RR Pro 1 kalau dialog ya, kalau acara subuh.
0: Saya bacakan dulu lagunya di.
1: Iya. Jadi kalau di sini ya baru muncul kembali. Iya.
0: Bu Richard bacakan lagu dulu ya Mas Bobby ya.
2: Iya.
0: Pak KMS iya. Ada juga Bunda ini, Bunda Harsina, selamat sore.
3: Selamat
1: sore.
0: Oke. Saya bacakan lagunya, boleh pilih ya. Iya. Oke, Pak Denuangku cinta.
1: Pokoknya diberikan saja lagunya karena ini ya. Soalnya ya barusan masuk ini.
0: Iya, nanti Bung Richard pilihkan ya. Oke, terima kasih ya Pak KMS. Iya, kita punya ada Pak Denuangku, Cintaku, Bunti Minona, Ininawa Sabarae, Maci Natona, Mangkasara Bori Ada, Marudani, Topin Racinaku, Si Diwanua, Dua Tono.
4: Diwanua, iya.
0: Ya?
4: Sale.
0: Yang mana?
4: Diwanua.
0: Si Diwanua, oke, nanti diputarkan ya. Terima kasih Haji Sale. Iya, oke. Bunda Harsina.
3: Iya.
0: Bung Richard
3: senang
0: lanjut.
3: Lirik lagu nomor 4.
0: Iya. Bung Richard lanjut lagunya ya. Ada Tania Pedicek De Anrong Puru, Janci Mutarayo 2, Jandana Sulawesi, Taro Ada Taro Gau, Peco Peco.
3: Jandana mau Sulawesi.
0: Oke, nanti kita putarkan. Iya. Terima kasih Bundaku.
3: Terima kasih. Selamat sore. Sore.
0: Iya, selamat
3: salam
0: sore.
3: Sehat selalu.
0: Amin. Terima kasih.
3: Iya, sama-sama.
0: Iya, oke. Kita lanjut lagi. Mari silakan sahabat budaya yang mau bergabung. Sirina Pace. Halo. Sirina Pace.
5: Ya, halo. Iya.
0: Yeah.
5: Ada yang nomor 4.
0: Oke. Deng nompo di.
5: Iya, betul sekali.
0: Deng nompo. Di Jeneponto ya? Iya, oke. Bung Richard putarkan lagunya dulu, nanti boleh pilih ya. Pak Denuangku, Cintaku, Bunti Minona.
5: Itu Cintaku.
0: Oke, nanti kita putarkan. Terima kasih deh. Iya, terima kasih. Oke. Iya, Mas Bobby nanti ikutan ya, Mas Bobby ya. Sama lagunya ini ada Karaena Parisiku dan Batu Rikau Tom Mami.

0: Aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai. Ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
1: Basuh dulu tangan tuh, awak ini kebiasa.
0: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat menangin ibu. Yah, walaupun kita jadi suka gangguin bapak WFH deh.
2: Jangan main depan sini.
0: Karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
3: Pulau yang dimiliki Indonesia.
4: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
0: Kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tengah dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, gak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami, kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
5: Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava Ketengehingakou Wawau Wajameji Pokayuvenu Wakirenatahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.

0: Iya. Halo, selamat sore Ibu Gu.
1: Selamat sore.
0: Iya, Ibu
1: apa
0: Dewi.
1: Apa kareba?
0: Kareba baji-baji ji.
1: Alhamdulillah.
0: Sehat. Amin. Oke, saya bacakan lagu tak nanti boleh pilih, Di.
1: Iya.
0: Iya. Saya terima dulu ada penelpon ini, Sirina Pace.
2: Sirina Pace.
0: Iya, siapa di mana, Ki?
2: Aldi di Lembang Sindrang.
0: Oke.
2: Bagus dia perampok sampai di sini manualnya.
0: Aduh, terima kasih.
2: Mudah-mudahan begini terus ya.
0: Iya, amin, amin, amin. Ada Pak Ahmad Yani juga, selamat sore Pak Ahmad Yani.
3: Selamat sore, Bu Rica.
1: Iya, alhamdulillah ramainya.
0: Iya. Pak Ahmad Yani di Sopeng ya?
3: Iya. Iya di Sopeng, Bu Rica.
0: Oke. Saya bacakan lagunya. Lajua Sopeng. Saya bacakan lagunya boleh pilih ya. Jadi yang pertama Ibu Deli, Ibu Dewi, terus Mas Aldi sama Pak Ahmad Yani. Pak Denwangku, Bunti Minona, Indi Nawasabarae, Mak Cini Tona, Mangkasara Bori Ada, Mak Rudani.
1: Mangkasara Bori Ada.
0: Oke, Mangkasara Bori Ada. Nanti kita putarkan ya. Terima kasih Ibuku.
1: Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya. Bunti Minona, Ini Nawasabarae, Macini Tona, Mak Rudani, Tepin Racinaku, Tania Badi Cede, Anrong Puru, Janji Mutarawi 2, Taro Ada Taro Janji, Peco Peco, Ale Maki Kalupai, dan Pasang Riangi. Yang mana? Halo?
2: Halo?
0: Yang mana?
3: Halo, assalamualaikum. Ya,
0: lagu tak silakan.
3: Halo?
0: Iya. Yang mana lagunya boleh pilih?
3: Ini Nawasabarae, Bu Rica.
0: Ini Nawa mana ini? Oh, Pak Ahmad Yani ini? Iya, oke deh.
3: Ini Nawasabarae.
0: Oke. Terima kasih Pak Ahmad Yani. Iya. Silakan.
2: Halo?
0: Mas Aldi di Lembang, yang mana lagunya?
2: Pak, dibaca ulang.
0: Ya?
2: Dibaca ulang. Okay.
0: Pak Den Nuangku, Bunti Minona, Maci Natona, Mak Rudani, Tepin Racinaku, Tania Pak di Cede, Anrong Puru, Janji Mutaroe, Taro Ada Taro Janji, Peco Peco.
2: Ya, ya.
0: Yang mana?
2: Taro Ada Taro Janji.
0: Ya. Oke, okay, nanti kita mainkan ya.
2: Oke,
0: okay,
2: iya. Ya, selamat menikmati.
0: Iya, terima kasih. Oke. Okay. Kita putar dulu lagu ya, nanti sebentar Bung Richard terima lagi penelpon selanjutnya ya.

0: Selama ini, rotan lebih dikenal sebagai bahan baku furnitur. Masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah ternyata dapat memanfaatkan tanaman rotan dan diolah menjadi sayur bernama juhu umbut rotan. Banyak masyarakat yang tidak familiar dengan makanan ini, apalagi kalau mendengar namanya, juhu umbut rotan. Tidak sedikit yang mempertanyakan, apakah benar rotan yang biasa digunakan sebagai bahan baku furnitur dapat dimasak dan aman dimakan? Kalangan masyarakat Kalimantan bukan memasak rotan yang sudah tua, seperti yang sering dipakai pengrajin anyaman. Melainkan rotan yang masih muda, masyarakat Dayak umumnya menyebutnya dengan umbut rotan. Setelah dimasak, rotan muda ini memiliki tekstur seperti rebung, lembut, tidak keras, layaknya kayu. Namun pemilihan dan pengolahan umbut rotan menjadi masakan bukan hal mudah. Suku Dayak punya teknik sendiri saat memasaknya, dimulai dengan pemilihan rotan yang tidak sembarangan. Rotan yang digunakan harus benar-benar muda atau masih tunas. Rasa dari masakan umbut rotan ini sangat unik. Rasa sayur ini pun terasa gurih, asam dan sedikit pahit. Ketika sudah mencicipi, ingin rasanya terus menikmati. Maka, bagi Anda yang berkunjung ke Kalimantan Tengah, kurang lengkap rasanya bila belum merasakan khas yang satu ini. Juhu umbut rotan.
1: Bu, air mineralnya 2 ya?
2: Boleh Mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
1: Boleh Bu.
2: Ini ya Mas.
1: Makasih Bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
3: Makasih ya Mas, gue memang haus banget nih.
1: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus?
3: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
1: Loh. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
3: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
1: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
2: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
1: Enggak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
4: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.
5: Anda masih mendengarkan Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.

0: Selamat sore Pak Radin.
1: Selamat sore Bunda Cek. Senen dulu lirik lagu nomor 4 Cek.
0: Iya. Bunda Cek terima lagi ya di sampingnya. Selamat sore.
1: Selamat Sirina sore. Pace. Iya. Senen dong lirik lagunya nomor 4 Cek.
0: Siapa di mana Ki?
1: Tahril di Liang-Liang Maros.
0: Oke. Okay. Tetangga. Dengar. Bertetangga.
2: Turun Mas Tari.
0: Dicat bacakan lagunya dah.
1: Sehat-sehat Pak. Sehat.
2: Parah di Baltimore ini.
1: Okay. Iya Pak.
0: Saya bacakan Bapak lagunya di. Bu Rijat bacakan lagunya dulu.
1: Iya.
0: Oke. Pak Denuanggu, Bunti Minona, Mak Cini Tona, Mak Rudani, Tepindra Cinaku, Tania Pedicede, Anrong Guru.
2: Tania Pedicede.
0: Oke, nanti kita putarkan Pak Radin. Terima kasih.
2: Oke, Bunti Cede.
0: Iya. Lalu ada Anrong Puru, Janji Mutarwe 2, Peco Peco, Alema Kika Lupai, dan Pasang Rianging. Yang mana?
1: Yang itu, lagunya...
0: Pak Denuanggu, Buntu. Oke, nanti kita putarkan ya.
1: Iya,
0: oke, terima kasih.
1: Selamat sore.
0: Sahabat budaya, Bung Richard, tahan teleponnya dulu ya. Nanti kalau sebentar ada waktu baru kita terima telepon lagi ya. Kita putarkan dulu lagu-lagu yang tadi sudah di-request.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, berutang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Totalnya Rp143.500 ya kak.
5: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
6: Kris, bukan QRIS.
5: Hah, emang iya, bukannya QRIS?
6: Belum tahu ya.
7: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
8: Nusantara Sore, Pro 4, Makassar.

0: Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.
1: Isi paket.
2: Tunggu, Mas.
3: Paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi kapan nyampe ya?
4: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
3: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
5: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
6: Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.

0: Kopinya enak banget, Daddy. Aku selalu suka ngopi di sini.
1: Iya, Fajar. Ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita.
0: Benar juga ya. UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita.
1: Tepat sekali. UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal.
0: Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal.
1: Ah, aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya.
1: Betul. Ayo, kita dukung UMKM. Dukung ekonomi kita.
2: Dukung UMKM di sekanda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat.
3: Nusantara Sore masih

0: Bang, dimakan kuenya.
1: Kue apa nih, Bang?
0: Ini namanya roti gambang.
1: Ini roti gambang asli Betawi ya?
0: Nah, iya. Roti gambang itu kan dulunya dikenal dengan rutinya orang Belanda. Kisaran tahun 80 sampai 90-an, ya. Roti itu, roti gambang itu mencapai puncak popularitasnya, ya. Terus hilang dah gitu aja roti itu. Nah, roti gambang itu udah dimulai dijual di toko makanan abang-abang, roti keliling.
1: Terus kenapa namanya roti gambang?
0: Nah, kenapa dinamain roti gambang begini, Bang? Warnanya coklat dan bentuknya mirip sama alat musik gambang kromong gitu.
1: Wah, pantes enak nih roti.
0: Iya, makanya roti gambang ini masuk dalam daftar 50 roti terenak terkenal di dunia.
1: Iya, Bang.
0: Ngapa batuk keselak? Makanya jangan makan sambil ngomong.
1: Minum, Bang. Lah, Abang yang ngomong terus.
2: Hormat Grak, Tegak Grak.
3: Heliani, ngapain juga pakai hormat bendera segala? Macam orang mau ikut upacara saja.
2: Kakak tahu tidak, kalau harga dan nilai dari sehelai merah putih terlalu mahal.
3: Emangnya kenapa?
2: Asal kakak tahu aja, dulu bangsa Indonesia harus berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan. Banyak nyawa yang melayang demi tegaknya sang merah putih di udara. Jadi, sebagai generasi bangsa, kita harus tetap menghormati merah putih.
4: Hormat Grak, Tegak Grak.
5: Tanamkan jiwa dan semangat nasionalisme bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dengan tetap menghormati dan menghargai merah putih.

Sesudah itu boyami air tahu, boyami bubur ayam, telur setengah masak. Pantas sangat cek kuat lari, kaitu pale sama itu kan becana alias dongkol lo.

0: pore apa maru. Yang kau suka akinya selalu buang muka. Kabisa-bisa nanti nah tambah kau kacando, yaitu karate campur doti. Biu mi bawanu, jepe mi ulunu, tidak makolaku, biar kau diobral. Kacian deh lo.
1: Ngapain?

Nona, mesrana sama Ance, biar naik sepeda, merangkul gigi Nona, lihat kita Wanona, dalam baju jangkisna, rokna mini-mini, kelihatan pocina.

0: Hei, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau ranting pohon.
1: Kabaratna Pro 4.

0: Martabat 7 ya. Martabat 7 adalah naskah konstitusi atau undang-undang dasar Kesultanan Buton yang ditulis oleh dalam aksara Arab berbahasa Wolio pada masa pemerintahan Sultan Dayanu Ihsanuddin di tahun 1557 hingga 1613. Menjadikannya salah satu dokumen hukum tertulis tertua yang pernah dihasilkan sebuah kerajaan di Nusantara. Keunikannya terletak pada sistem aksara Wolio itu sendiri, yaitu modifikasi huruf Arab yang khusus diciptakan untuk menuliskan bahasa lokal Buton. Mirip dengan konsep aksara Jawi di Melayu, namun nyaris tidak dikenal luas di luar kalangan akademisi filologi. Semua kesultanan yang termuat dalam naskah-naskah serupa bahkan berbunyi tegas, biarkan harta hancur asalkan keselamatan diri, biarkan diri hancur asalkan keselamatan negeri, biarkan negeri hancur asalkan keselamatan agama. Mencerminkan falsafah bernegara yang jauh mendahului zamannya dan tersimpan rapi dalam koleksi naskah kuno Abdul Mulku sehari di bau-bau hingga sekarang.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati. Bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubber.

0: Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?
1: Anda masih mendengarkan Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.

Iya, selamat sore sahabat budaya. Kita sekarang sudah di program Dunia Wisata. Langsung Bung Richard hadirkan informasi pertama kita dari rri.co.id Makassar. Oke, es pisang ijo menjadi salah satu kuliner tradisional yang identik dengan kota Makassar, Sulawesi Selatan. Es pisang ijo, ya, ini, Iya. Dikenal dengan perpaduan pisang yang dibalut adonan berwarna hijau, bubur sumsum, sirup merah, dan es yang diberi rasa manis sekaligus menyegarkan. Dikutip dari website resmi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan, pisang ijo merupakan makanan khas Makassar yang telah populer hingga di berbagai daerah di Indonesia. Pisang tersebut dibalut dengan adonan hijau, kemudian dipotong-potong dan disajikan bersama dengan bubur sumsum, kuah santan, sirup merah, serta es. Indonesia Travel juga menyebut es pisang ijo sebagai salah satu khas Makassar yang menggunakan pisang raja matang yang dibalut adonan tepung berwarna hijau. Setelah dikukus hingga teksturnya lembut, pisang kemudian disajikan bersama bubur sumsum, sirup merah, es serut, dan juga susu kental manis. Bisa juga ditambahkan dengan sirup merah, sahabat budaya. Nah, dengan cita rasa yang manis, gurih, lembut, dan menyegarkan, es pisang ijo bukan hanya menjadi hidangan penutup, tapi juga bagian dari kekayaan kuliner Makassar yang terus dikenal dan dinikmati oleh masyarakat dari generasi ke generasi. Nanti Bu Richard lanjut lagi dengan informasi dunia wisata berikutnya. Jangan kemana-mana.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu lah. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ketujuh Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913. Merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekah Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.
1: Nusantara Sore, Prompat, Makassar.

Sahabat budaya, informasi pariwisata berikutnya ya. Bung Richard kutip dari rri.co.id di Jakarta. Pulau Jeju Korea Selatan tidak hanya dikenal karena pantai dan pemandangan alamnya. Di berbagai lahan pertanian terdapat dinding batu hitam yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat setempat. Melansir Visit Jeju, dinding tersebut dikenal dengan nama Bat Dam atau pagar batu ladang. Jika seluruh dinding itu disusun dalam satu garis, panjangnya bisa mencapai 22 ribu kilometer. Batam dibuat menggunakan batu vulkanik yang banyak ditemukan di Pulau Jeju. Batu-batu tersebut berasal dari kondisi Jeju sebagai pulau yang terbentuk dari aktivitas gunung api. Masyarakat Jeju memanfaatkan batu yang terdapat di sekitar lahan untuk membuat dinding. Cara tersebut membuat batu yang sebelumnya menjadi bagian tanah ini dapat digunakan untuk membantu kegiatan pertanian. Fungsi utama Bat Dam adalah melindungi lahan pertanian dari angin kencang. Dinding tersebut juga membantu mengurangi tanah yang terbawa angin serta menjaga tanaman tetap tumbuh di lahan terbuka. Nah, selain melindungi tanaman, Bat Dam juga membantu mencegah hewan ternak masuk ke area pertanian. Keberadaannya membuat batas antara lahan pertanian menjadi lebih luas. Bentuk Bat Dam tidak selalu berupa dinding batu yang lurus dan rapat. Susunan

Agriculture Heritage System. Pengakuan tersebut diberikan karena nilai pertanian, budaya lingkungan, dan pengetahuan tradisional yang dimiliki Batman. Nanti kita lanjut lagi sahabat budaya di Kariba berikutnya.

0: stop. Kenapa kalian berkelahi di sini? Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
1: Aduh, ibu, mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang

Pernahkah kamu berpikir kalau sekarang profesi impian anak muda sudah banyak berubah? Dulu, banyak orang ingin jadi dokter, guru, atau insinyur. Sekarang, muncul profesi baru yang lahir dari perkembangan teknologi dan media sosial. Ya, siapa sih yang gak kenal istilah influencer dan konten kreator? Mereka ini orang-orang yang membangun pengaruh lewat konten digital. Bisa lewat foto, video, podcast, sampai live streaming. Jangan salah, di balik konten yang kelihatan sederhana, ada kerja keras, mulai dari riset, editing, sampai strategi branding agar bisa menarik audiens. Selain itu, ada juga streamer game yang bisa menghasilkan cuan hanya dengan bermain game sambil siaran langsung. Ada podcaster yang ngobrol santai tapi bisa didengar ribuan orang. Keren kan? Dunia kerja sekarang jauh lebih luas. Tantangannya tentu ada, mulai dari persaingan ketat sampai konsistensi bikin konten. Tapi di sisi lain, peluangnya juga terbuka lebar. Apalagi buat kalian yang kreatif, suka belajar hal baru, dan gak takut mencoba. Jadi, di era digital ini, siapapun bisa berkarya dan membuka jalan karirnya sendiri. Pertanyaannya, profesi digital apa yang paling cocok buat kamu? Siapa tahu, hobi yang kamu lakukan hari ini bisa jadi profesi masa depanmu.

Oke, sahabat budaya Bunyi Chat, lanjut lagi untuk informasi berikutnya ya. Informasi terakhir kita di program Dunia Wisata. Wisata petik anggur mulai dikembangkan sebagai alternatif destinasi wisata berbasis pertanian. Selain menawarkan rekreasi, konsep tersebut juga mengenalkan proses budidaya anggur kepada para wisatawan. Staf marketing Pesona Bay Sungaliat, Meili Maitirka, mengatakan kebun anggur dikembangkan sebagai daya tarik baru bagi wisatawan. Pengelola juga memberikan perhatian kepada perawatan tanaman anggur agar tetap layak untuk sekaligus menarik untuk dikunjungi. Nah, iklim menjadi salah satu tantangan dalam mengembangkan kebun anggur di Bangka Belitung. Cuaca panas dan kondisi tanah membuat pengelola perlu menambah pupuk serta memperbaiki media tanam. Kebutuhan air juga menjadi perhatian terutama ketika memasuki musim kemarau. Nah, jadi penyiraman harus ditingkatkan termasuk untuk lahan baru yang mulai ditanami. Tantangan serupa juga dihadapi owner kebun anggur Bintan Framland, Shori Jayadi. Selama 11 bulan beroperasi, kebun tersebut menghadapi kendala cuaca, kualitas tanah, hama, serta perawatan tanam. Pengembangan kebun anggur sebagai pariwisata dilakukan bersama dengan upaya pengelola menghadapi tantangan budaya di masing-masing. Inovasi tersebut juga menjadi bagian dari upaya menjadikan kebun anggur sebagai daya tarik wisata bagi pengunjung.

0: Kawasan wisata Ladoma, Kecamatan Bacu Kiki, terletak sekitar 14 km dari pusat keramaian kota Parepare. Udara yang sejuk menjadi salah satu daya tarik untuk berkunjung ke objek wisata ini. Karena selain dikelilingi pepohonan hutan dan air sungai yang mengalir dari pegunungan, pengelola kawasan wisata ini juga menanam aneka macam tanaman perkebunan sehingga semakin asri lingkungan sekitarnya. Menurut Wahyu, pengelola kawasan wisata Ladoma, warga kota Parepare dan sekitarnya sangat membutuhkan tempat refreshing dan healing guna menghilangkan kepenatan dari berbagai aktivitas padat setiap harinya.
1: Kalau awalnya kita kasih Ladoma ini kan awalnya ini daerah perkampungan lama. Sebelum orang bergeser ke kota, nama kampungnya memang di sini Ladoma, cuman tidak terekspos Ladomanya. Makanya kita tertarik pakai nama Ladoma. Awalnya kita buat kolam pemancingan, tapi setelah berjalan kita lihat animo masyarakatnya mulai masuk karena ada sungainya, pegunungannya, sehingga kita kembangkan pelan-pelan, kita tambah fasilitas. Sehingga berbentuk seperti area wisata. Sementara ini kita ada kolam pemancingan, ada flying fox. Kemarin kita siapkan ATV, cuman pasca pandemi kita off dulu. Rencana ke depan ini kita pengembangan outbound.
0: Keunggulan kawasan wisata Ladoma diantaranya wahana outbound yang dapat menarik wisatawan seperti flying fox, arum jeram, dan lainnya. Selain wahana outbound, terdapat pula empang yang berisi banyak ikan yang dapat dipancing dan dibakar di sana. Wisata Ladoma juga menyediakan rumah panggung kecil yang tepat berada di pinggir empang agar para wisatawan yang sedang memancing bisa menikmati pemandangan di sekitar sungai serta kolam renang bagi anak-anak.
1: Ini sebenarnya awal dirintisnya ini sudah sekitar 5 tahunan, cuma kan perjalanan ada hambatan-hambatan, mulai aktif sekitar tahun 2000, akhir 2018. Kemudian masuk pandemi, kita tutup lagi, ini baru kita mulai benahi lagi.
0: Kawasan wisata Ladoma kembali terbuka sejak ditutup selama masa pandemi. Animo masyarakat untuk berkunjung pun semakin meningkat, khususnya mereka yang berkeinginan untuk rekreasi keluarga ataupun korporasi.
2: Nusantara Sore masih bersama Anda. Kabaratna Pro 4.
3: Sahabat budaya tradisi bahasa apa di Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat, ribuan persiara rutin mendatangi kawasan makam Syekh Buharnudi dalam kegiatan keagamaan yang dikenal dengan nama tradisi bahasa apa. Kegiatan ini diisi dengan pendoan, iktifar, serta siara bersama dalam bentuk penghormatan atas jasa penyebaran agama Islam. Dalam pelaksanaannya, acara keagamaan ini menjadi momentum berkumpulnya persiara di berbagai penjuru wilayah. Tradisi bahasa apa mencerminkan rasa syukur, kedamaian spiritual, serta penguatan tali persaudaraan antar umat.
2: Demikian Kabaratna Pro 4.
4: Sahabat budaya, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya.

sahabat budaya, selamat menunaikan sholat maghrib ya untuk wilayah Kota Makassar sekitarnya. Selanjutnya kita akan hadirkan program lagu-lagu religi, juga sebentar ada salam maghrib hingga nanti jelang tepat pukul 7 malam. Tetap bersama Pro 4 RI Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan.

0: Syariat, satu hari satu ayat bersama Dai Raja dan Ustadz Muslim Buhari.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu kasiran minadh-dhann ijtanibu kasiran minadh-dhann.

أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا

Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari berprasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudara yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Ayat ini menjelaskan kepada kita dan mengingatkan kepada kita, jangankan mau menggunjing, jangankan mau menggibah, mencari-cari saja kesalahan saudara kita sendiri itu sudah dosa besar, coy. Apalagi kalau kita mau menceritakan aib saudara kita sendiri. Ini kan fenomena yang terjadi sekarang. Senang cari-cari kesalahan orang, padahal dia tidak mencari-cari kesalahan diri sendiri. Saudara-saudaraku semua, lebih bagus cari kesalahan sendiri daripada mencari kesalahan orang lain. Karena itu adalah sebagian dosa besar. Dan yakin dan percaya, di yaumil akhir nanti habis pahalamu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di yaumil akhir nanti itu akan datang semua orang yang pernah kau zolimi, yang pernah kau cerita aibnya orang, yang pernah kau sakiti hatinya orang, yang pernah kau tampar, yang pernah kau keluarkan darahnya, maka itu akan datang kepadamu semua dan akan menuntut kepada Allah. Habis pahala kita, karena pahala kita dipakai untuk membayar. Oke coy, koreksi diri kita, insya Allah akan jauh lebih baik.

0: Anda masih mendengarkan Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Para pendengar RRI yang saya muliakan, yang saya hormati. Pertama, mari kita memperbanyak mensyukuri pemberian Allah, nikmat Allah, dan senantiasa memperbanyak salawat kepada junjungan kita Sayyidul Anbiya, Sayyidu Bani Adam, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi manusia yang terbaik. Ya, mengajarkan kepada kita bagaimana berakhlak yang mulia, sehingga kita menjadi manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya Allah kalau Allah sudah mencintai kita, seluruh makhluknya juga akan mencintai kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, para pendengar RRI yang saya muliakan. Melihat fenomena yang terjadi di masa sekarang ini, banyak anak muda, termasuk orang tua juga, ya, banyak melakukan perdebatan yang bukan pada bidangnya. Misalnya dalam hal melaksanakan atau mengamalkan agama ini, yang terjadi adalah perdebatan, pertikaian, pertengkaran. Padahal seharusnya kita kaum muslimin ini saling menyayangi, ya, saling memberi masukan tanpa harus saling menjatuhkan. Karena hakikat mukmin ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yashuddu ba'duhum ba'dah. Ya. Mereka itu saling menguatkan, jangan saling menghancurkan. Ya. Hanya persoalan yang kecil yang sudah diselesaikan oleh para ulama terdahulu diperdebatkan hari ini. Kita ambil satu contoh misalnya, perdebatan kunut. Masih saja sampai hari ini masih ada. Ya memang karena memang ilmu orang ini, makanya kata ulama memang, ya, musibah terbesar yang menimpa manusia itu kebodohan. Karena dengan kebodohan dia merasa dirinya pintar, dia tidak tahu kalau dia bodoh. Ya. Maka apa tugas kita? Ya, kita belajar. Belajar juga jangan asal belajar. Kita harus belajar adab, akhlak, etika di hadapan guru, etika ketika bersama orang yang berbeda pandangan dengan kita. Jangan memandang sinis orang yang berbeda dengan kita. Karena dikhawatirkan muncul ujub, kesombongan, dan inilah penyakit yang berat. Penyakit yang besar yang menimpa kaum muslimin. Baik orang yang bodoh, termasuk orang yang berilmu. Ya. Ya. Mudah memvonis saudara kita hanya karena berbeda pilihan pandangan terkait dengan fikih. Padahal perbedaan dalam fikih itu sebuah keniscayaan. Termasuk di luar fikih itu pun sebuah keniscayaan. Karena berbeda guru, berbeda kepala, berbeda bacaan, berbeda lingkungan, berbeda pilihan. Seperti hari ini musim kampanye, berbeda pilihan biasa saja. Tidak usah sampai baper, minum kopi pun tidak bisa lagi dilanjutkan hanya karena berbeda pilihan. Ah, ini tidak boleh seperti ini. Ya. Termasuk dalam perbedaan pilihan agama, tidak boleh terjadi seperti ini. Bahkan beda agama saja kita wajib rukun. Apalagi satu agama. Hanya karena perbedaan yang kecil, ikhtilaf pada ranting, cabang agama. Ya. Kami pernah melihat itu, hanya karena berbeda itu bertengkar di masjid. Ini namanya tidak tahu memprioritaskan mana yang harus ditampilkan. Akhlak yang mulia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang baik akhlaknya itu akan mendapatkan derajat orang yang salat di tiap malamnya dan puasa di setiap harinya. Ya, puasa di siang harinya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ma min syai'in asqalu fil mizan min husnil khuluq. Ya, tidak ada yang paling berat timbangannya nanti di yaumul qiyamah kecuali akhlak yang baik. Hanya sekarang ini banyak orang yang membicarakan akhlak, dia sendiri tidak berakhlak. Tidak tahu menghargai pandangan orang lain. Tidak bisa menerima perbedaan dengan saudaranya. Ini yang berbahaya. Mudah menuduh orang fasik, mudah menuduh orang musyrik. Ingatlah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Bukhari, la yarmihi rajulun rajulan bil fusuqi wa la yarmihi bil kufri illa irtaddat alaihi illam yakun sahibuhu kadzalik. Ini penting ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah di antara kalian itu mudah sekali menuduh saudaranya itu dengan kekafiran atau kemusyrikan keluar dari Islam. Wala bil fusuk, tidak mudah juga menuduh orang fasik. Apa maksudnya fasik? Hobi melakukan kemaksiatan. Misalnya nih, kita tuduh orang melakukan bid'ah kalau kunut. Itu menuduh orang fasik namanya. Kalau tidak benar, kata Nabi, tidak benar, itu tuduhan yang kita tuduhkan, itu kembali kepada kita. Kasih satu contoh, berbahaya sekali. Lebih baik kita salah menuduh 1000 kali, yang penting tuduhan kita baik, daripada salah menuduh 1 kali, tuduhan kita tidak baik. Misalnya nih, parahnya nih orang yang suka menuduh. Ya. Dia misalnya menuduh saudaranya yang ke kubur, berdoa di kubur. Misalnya, contoh kecil. Dia bilang, musyrik, kuburiyun. Coba lihat anak muda sekarang, gampang sekali bilang, kuburiyun. Maksudnya apa kuburiyun? Penyembah kubur. Padahal berdoa di kubur itu boleh, Nabi SAW menunjukkan. Mendoakan orang di kubur, bukan minta ke kubur, tanya dulu. Sekarang ini kebanyakan kita terlalu suka memfonis tanpa tanya, tidak bertabayun. Padahal sunnah Nabi, ya, tabayun. Kalau ada sesuatu fenomena yang kamu lihat, ya, itu cross-check dulu, tanya dulu. Kenapa dia berdoa di kuburan misalnya? Siapa tahu dia mendoakan orang di kubur, bukan meminta ke kubur. Ini beda ini. Dia tuduh syirik misalnya, tidak benar. Maka tuduhan syirik itu, dosa syirik itu kembali kepada orang yang menuduh. Bayangkan, sudah capek-capek, salat tahajud tiap malam, salat duha, bahkan mengajar, rajin umroh. Sekali menuduh orang syirik, maka dia dapat dosa syirik. Dan sekali dapat dosa syirik tidak diampuni oleh Allah SWT karena tidak ditobatkan, itu menghapuskan seluruh amal kebaikan. Coba bayangkan. Sekali saja menuduh, sudah capek-capek, ternyata habis semua amalnya terhapus oleh dosa syirik. Ya. Kalaupun tidak dosa syirik, dia tidak menuduh syirik, menuduh orang fasik. Misalnya, dia mengatakan ahlul bid'ah ini. Masa dia berdoa setelah salat, padahal Imam Al-Bukhari dalam kitabnya, Ad-du'a'u ba'dus salah, bab doa setelah salat ada. Ini ikhtilaf ulama. Dia tuduh ahlul bid'ah. Kalau tidak benar tuduhannya ini, nanti dia yaumul qiyamah, dia harus bayar dengan pahalanya. Dalam kitab Sahih Muslim, riwayat Muslim, dikisahkan riwayat yang masyhur bahwa nanti di yaumul qiyamah ada orang ahli ibadah. Boleh jadi dia juga ustaz. Boleh jadi Pak Haji juga mungkin. Boleh jadi. Dia datang ke hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ingin ditimbang amalnya. Tapi di situ kata Nabi dalam riwayat Bukhari itu, datang orang yang pernah dia sakiti hatinya waktu di dunia. Kata dia, ya Allah, orang ini waktu hidup di dunia dia pernah memukul saya. Ya boleh jadi dia dulu ini punya kekuasaan. Seenaknya saja. Menzalimi orang. Kata dia, ya Allah, saya minta keadilan. Kata Nabi, la dinar wa la dirham. Tidak ada lagi mata uang nanti di yaumul kiamat. Tidak ada. Bayarnya pakai apa? Pakai pahala. Orang ini habis pahala solatnya. Datang lagi, ya Allah, orang ini waktu hidup di dunia, dia pernah memanggil saya ahlul bid'ah, padahal saya tidak melakukan bid'ah menurut engkau, ya Allah. Akhirnya apa? Pahala hajinya habis. Datang lagi, ya Allah, orang ini pernah memfitnah saya. Macam-macam. Pernah mencuri harta saya. Dia ambil mangga saya. Dia ke masjid pakai solo, pulang pakai eger, misalnya. Sekarang ini, Bapak Ibu sekalian, akhirnya apa yang terjadi dalam Sahih Muslim itu, habis seluruh amal ibadahnya tadi, ahli ibadah ini. Ternyata yang datang, yang pernah dia sakiti hatinya, satu kota Makassar, kebetulan pernah caleg, berjanji baru tidak ditepati. Janji itu adalah hutang. Hati-hati ini caleg yang dengar, mohon maaf. Ini sebagai cinta saudara, sesama saudara, saya ingatkan ke semua, termasuk diri saya. Janji itu adalah hutang. Kalau kita janji satu kota Makassar, satu kota Makassar yang datang. Coba bayangkan. Dalam Sahih Muslim ini, banyak lagi yang datang menuntut. Ternyata amalnya sudah habis, tapi dosanya belum selesai. Ya, dia belum selesai bayar hutangnya. Dosanya orang yang pernah disakiti hatinya, diberikan kepadanya. Dan Allah takdirkan dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillahi min zalik. Jamaah sekalian yang saya muliakan, saya cintai. Berfikir ki, gunakan akal tak. Kehidupan ini sebentar sekali ji. Jangan ki gara-gara jabatan tak, harta tak, kita sakiti saudara tak. Ya. Kalau sakit ke siapa perhatikan ke? Kalau mati ke siapa yang selenggarakan jenazah ta? Tetangga kita, apalagi tetangga kita, kata Nabi, sekiranya ya tetangga itu berhak mendapatkan boleh mendapatkan warisan, maka itu tetangga itu yang paling berhak juga mendapatkan warisan. Kenapa? Kalau kita sakit, siapa yang dengar kalau kita sakit? Siapa yang ngurus kita? Tetangga kita. Boleh jadi bukan saudara kita. Saudara kita mungkin jauh di sana. Yang memperhatikan kita tiap hari siapa? Tetangga kita. Maka wajib kita memuliakan tetangga, kata Nabi. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang mengaku iman kepada Allah dan hari akhir, wajib dia muliakan tetangganya. Tidak boleh kita selalu suuzon kepada tetangga sendiri. ada ungkapan mengatakan CCTV terbaik adalah tetangga, bukan yang kita pajang di teras kita. Tetangga itulah CCTV terbaik, bahkan merangkap jadi satpam penjaga rumah kita. Gimana kita caranya bisa mendapatkan tetangga seperti itu? Dimulai dari diri kita, tunjukkan perhatian, tunjukkan kebaikan. Kalau pulang dari kampung taki, bawa ki oleh-oleh, kasih kangi juga tetangga tak. Jangan ki makan sendiri. Itu yang saya gunakan, itu saya terapkan itu di perumahan sekarang. Sudah 10 saya pindah perumahan. Setiap saya pulang kampung, saya usahakan bawakan tetangga saya walaupun hanya 2 buah kelapa saja. Ya. Oleh karena itu jamaah sekalian, saya kira saya tidak usah berpanjang lebar untuk mengingatkan ini. Yang penting kita sama-sama ya berpikir, berubah dengan baik. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang mungkin berlebihan. Ini tidak saya maksudkan untuk

Pernah suatu ketika, ada seseorang menderita sakit yang tidak sembuh-sembuh, sehingga akhirnya dia putus asa. Pada suatu hari, seorang teman menjenguknya. Teman itu memberikan nasihat serta mendoakannya. Dengan nasihat dan doa itu, si sakit menjadi terhibur. Tumbuh harapan besar dalam dirinya akan kesembuhannya. Memang, menjenguk orang sakit akan membawa hikmah yang besar bagi si sakit. Dalam sebuah hadis qudsi riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah berfirman pada hari kiamat, 'Hai manusia, aku Allah telah berada dalam kesakitan dan engkau tidak menjengukku.'" Orang-orang lalu menjawab, "Ya Tuhanku, bagaimanakah aku dapat menjengukmu sedangkan engkau adalah Tuhan yang mengatur alam semesta?" Allah berfirman, "Tahukah engkau bahwa hambaku berada dalam keadaan sakit yang engkau tidak menjenguknya? Tahukah engkau, jika engkau menjenguknya, engkau akan mendapati aku di sisinya."

0: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?
2: Pro 4 FM, suara budaya, Sulawesi Selatan.

Bagaimanakah ciri-ciri orang yang dicintai Allah? Yang pertama, orang yang imannya kuat. Kedua, orang yang berakhlak tinggi. Ketiga, orang yang syukur kepadanya. Dan keempat adalah orang yang penyantun. Sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang mukmin, yang fakir tetapi sopan, menjaga diri, dan memiliki tanggungan.

Ali bin Abi Thalib berkata, "Jangan jadi orang yang terlalu keras. Kau bisa hancur. Jangan juga jadi terlalu lembut. Kau bisa diperah."

Diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, telah datang seorang laki-laki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah untukku." Dan telah masuklah waktu sholat. Lalu orang tersebut melakukan sholat bersama Rasulullah. Maka ketika telah selesai sholatnya, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah kepadaku sesuai dengan hukum Allah." Nabi bersabda, "Apakah engkau telah menghadiri sholat bersama kami?" Orang itu menjawab, "Iya." Nabi lalu bersabda, "Telah diampuni dosamu." Ternyata sholat kita juga dapat menghapus dosa-dosa. Jika demikian, maka semakin banyak kita melakukan sholat, semakin bersihlah diri kita dari dosa-dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

0: Nusantara Malam Pro 4 Makassar.
1: Iya, sahabat budaya program religi Bung Richard cukup sampai sini. Sekarang kita hadirkan apresiasi budaya lokal.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Jadi teman-teman, kita harus cari 3 narasumber yang sesuai dengan kasus yang sudah kita sepakati ya. Makin banyak narasumber, makin baik.
1: Kayaknya saya nggak bisa deh cari narasumber. Soalnya saya nggak kenal siapapun yang ngerti soal konflik tanah. Gimana kalau saya aja yang mendokumentasikan kalian? Dokumentasi dalam wawancara kan juga penting.
2: Eh, nggak bisa gitu dong. Kita semua harus tanggung jawab dengan bagian kita, biar adil. Kamu juga kalau hanya jadi dokumenter, artinya kamu hanya di belakang layar, dan itu tidak terhitung penilaian loh.
1: Baiklah, saya coba bantu cari narasumber juga, tapi saya perlu bantuan kalian semua.
2: Tentu saja, kita bisa belajar bersama kok.

Sahabat budaya, kita sekarang sudah diapresiasi budaya lokal. Bung Richard langsung hadirkan informasi pertama dari rri.co.id Makassar. Perum Bulog Kantor Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat memastikan stok beras, stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP di Sulsel masih aman. Ketersediaan beras dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini ungkapkan pemimpin Bulog Kanwil Sulsel Bar Fahru Rosi. Nah, kondisi stok saat ini masih sangat memadai karena pihaknya masih terus melakukan penyerapan panen di daerah yang melakukan panen. Stok beras di Bulog masih melimpah dan sekitar 980 ribu ton yang disiapkan untuk bantuan pangan, ya, ini kebutuhan di Sulsel hanya sekitar 28 ribu ton. Dengan demikian sekitar 950 ribu ton stok masih dikuasai Bulog. Ketersediaan tersebut memberikan ruang bagi Bulog untuk menjaga kebutuhan beras masyarakat. Kondisi stok juga menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas pangan. Bulog tetap mengikuti perkembangan harga beras di pasar sebagai dasar kebijakan berikutnya. Nah, dengan kondisi stok yang masih memadai, masyarakat Sulsel tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan beras. Bulog memastikan kebutuhan beras tetap menjadi perhatian dalam menjaga stabilitas pangan daerah. Pemerintah daerah juga terus mendukung melalui berbagai program pangan murah, di mana kondisi tersebut diharapkan menjaga pasokan dan juga ketergantungan beras bagi masyarakat.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, Dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi libur.

Iya, sahabat Budi RRI.co.id Makassar. Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasta Kota Makassar mengunjungi kampung Batik Cibuluh di Kota Bogor ya pada Kamis kemarin untuk mempelajari pengembangan sentra batik yang tumbuh melalui keterlibatan masyarakat. Rombongan tidak hanya melihat hasil produksi, tapi juga menggali bagaimana warga mulai terlibat dalam kegiatan membatik, pola pembinaan yang dijalankan, pengembangan usaha, hingga pemasaran produk. Dalam kunjungan tersebut, Dekranasta Makassar ini mendatangi 6 pelaku batik, yakni Batik Gasi Seri, Batik Melinda, Irwanda Batik, Batik Bogor Bumiku, Batik Pancawati, dan Batik Melangit. Setiap pelaku mengembangkan motif dan produk dengan karakter masing-masing. Dari kunjungan ke sejumlah rumah produksi tersebut, rombongan dapat melihat langsung bagaimana kegiatan membatik berkembang menjadi usaha yang dijalankan warga di lingkungan tempat tinggal mereka. Wakil Ketua Dekranasta Kota Makassar, Andi Tenri mengatakan hal yang ingin dipelajari dari kampung batik Cibuluh justru tidak berhenti pada produk yang dihasilkan. Karena pengalaman kampung batik Cibuluh dapat menjadi referensi untuk melihat pola pembinaan yang bisa disesuaikan dengan kondisi perajin di Kota Makassar. Nah, sahabat budaya, dari kunjungan tersebut, Dekranasta Kota Makassar akhirnya membuat sejumlah catatan mengenai pola pembinaan perajin, keterlibatan masyarakat, pengembangan usaha, pemasaran, hingga pemanfaatan kembali sisa produksi yang dapat menjadi referensi dalam pengembangan sektor kerajinan untuk Kota Makassar.

Tahukah Anda? Jajo uli merupakan salah satu kuliner Bali yang dikonsumsi sehari-hari, tapi terlihat juga dalam melengkapi upakara yatnya di Bali. Kita bisa menjumpai jajo uli dengan bahan utama ketan ataupun tepung beras. Jajo uli dibuat dari adonan ketan atau tepung beras yang ditumbuk sampai teksturnya berubah menjadi halus. Selain itu, cara penyajian dan pengolahan jajo uli terbagi dalam dua model, yakni sebagai jajanan kering dan jajanan basah. Jajo uli dihidangkan dalam bentuk tipis dan gepeng yang kering, dijadikan sebagai hidangan pelengkap yang harus hadir pada saat upacara keagamaan tertentu. Dalam setiap penyajiannya, kita akan menemukan jajo uli yang dibuat dalam bentuk jajo uli merah dan jajo uli putih. Kehadiran dua jajo uli tersebut menjadi makna dari lambang kegembiraan serta bakti terhadap kedua orang tua.

0: Mozaik Budaya.
1: Rampana Kapa atau biasa disebut dengan Rambutuka merupakan pesta pernikahan adat Toraja. Dengan menggunakan pakaian adat khas adat Toraja, kedua mempelai menjalani tahapan demi tahapan yang ada. Setelah disahkan secara agama, kemudian kedua mempelai akan disahkan secara adat dengan suatu perjanjian di hadapan pemerintah adat dan seluruh keluarga yang hadir. Setelah melakukan ucap janji dengan ketua adat yang disebut dengan ada, maka keduanya akan menggelar pesta pernikahan untuk seluruh keluarga dan juga tamu yang hadir. Di Toraja sendiri, masyarakat masih mengenal sistem kasta, di mana sistem kasta tersebut juga berlaku dalam pesta pernikahan adat Toraja yang akan digelar. Namun, disinilah uniknya pernikahan adat Toraja, di mana acara pernikahan tersebut dibagi menjadi tiga, di antaranya Bobo Banang, Rampo Karoeng, dan Rampo Allo.
2: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Nusantara Malam, Pro 4, Makassar.

Iya, sahabat budaya, informasi terakhir, Provinsi Sulawesi Selatan di Kabupaten Luwu ya, semakin semarak dengan digelarnya agenda kunjungan wisata ke Danau Matano. Kamis hingga Jumat 8 hingga 9 Oktober 2006. Kegiatan tersebut diikuti oleh para peserta yang berasal dari berbagai kabupaten dan kota se-Sulawesi Selatan. Dalam kunjungan ini peserta diajak menikmati keindahan panorama Danau Matano sekaligus mengenal lebih dekat dengan salah satu destinasi wisata unggulan di Kabupaten Luwu Timur. Danau Matano dikenal dengan sebagai danau purba tektonik yang memiliki nilai keindahan alam dan sebagai salah satu kekayaan wisata yang dibanggakan di Luwu Timur. Melalui kegiatan ini pemerintah daerah berupaya memperkenalkan potensi wisata daerah kepada masyarakat dari berbagai wilayah di Sulawesi Selatan. Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur, Muhammad Safaat DP menyampaikan bahwa kunjungan wisata tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan berbagai potensi alam yang berada di sekitar kawasan Danau Matano. Karena memiliki sejumlah daya tarik wisata yang dapat dikembangkan seperti Gua Bawah Air, Pulau Empat, serta Pantai Taipa. Potensi tersebut menjadi modal penting dalam pengembangan sektor pariwisata di Luwu Timur ke depan. Nah, melalui kegiatan Pekan Expo Koperasi dan UMKM Sulawesi Selatan, Luwu Timur menunjukkan komitmennya dalam mengembangkan potensi daerah melalui kolaborasi antara sektor ekonomi kreatif UMKM dan pariwisata berkelanjutan. Sekaligus Bung Rijat pamit, terima kasih banyak. Setelah ini nanti ada rekan saya Dewi ya, Dewi Satriani, sampai di jam 12 malam nanti.

0: Mozaik Budaya.
1: Rampana Kapa atau biasa disebut dengan Rambutuka merupakan pesta pernikahan adat Toraja. Dengan menggunakan pakaian adat khas adat Toraja, kedua mempelai menjalani tahapan demi tahapan yang ada. Setelah disahkan secara agama, kemudian kedua mempelai akan disahkan secara adat dengan suatu perjanjian di hadapan pemerintah adat dan seluruh keluarga yang hadir. Setelah melakukan ucap janji dengan ketua adat yang disebut dengan ada, maka keduanya akan menggelar pesta pernikahan untuk seluruh keluarga dan juga tamu yang hadir. Di Toraja sendiri, masyarakat masih mengenal sistem kasta, di mana sistem kasta tersebut juga berlaku dalam pesta pernikahan adat Toraja yang akan digelar. Namun, disinilah uniknya pernikahan adat Toraja, di mana acara pesta pernikahan tersebut dibagi menjadi tiga, di antaranya Bobo Banang, Rampo Karoeng, dan Rampo Allo.
0: Ro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
2: Hai, sapu nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya, karena mereka...
3: Marta, selamat pagi.
2: Pagi, Alex.
3: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
2: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
3: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
2: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
3: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
2: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.

0: 24.
1: Sahabat budaya Pacu Jawi, di tanah datar Sumatera Barat, tradisi Pacu Jawi digelar usai panen dengan menampilkan sepasang sapi di sawah berlumpur. Kegiatan ini menjadi sarana silaturahmi warga sekaligus ucap syukur atas hasil panen pertanian.
0: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Mozaik Budaya.
1: Rampana Kapa atau biasa disebut dengan Rambutuka merupakan pesta pernikahan adat Toraja. Dengan menggunakan pakaian adat khas adat Toraja, kedua mempelai menjalani tahapan demi tahapan yang ada. Setelah disahkan secara agama, kemudian kedua mempelai akan disahkan secara adat dengan suatu perjanjian di hadapan pemerintah adat dan seluruh keluarga yang hadir. Setelah melakukan ucap janji dengan ketua adat yang disebut dengan ada, maka keduanya akan menggelar pesta pernikahan untuk seluruh keluarga dan juga tamu yang hadir. Di Toraja sendiri, masyarakat masih mengenal sistem kasta, di mana sistem kasta tersebut juga berlaku dalam pesta pernikahan adat Toraja yang akan digelar. Namun disinilah uniknya pernikahan adat Toraja, di mana acara pesta pernikahan tersebut dibagi menjadi tiga, antaranya Bobo Banang, Rampo Karoeng, dan Rampo Allo.
2: Ro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Men, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
4: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: So we're up against a master thief. Assassin.
6: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya nggak ganggu kita lagi.
7: Our phantom might that.
8: Nah, kan filmnya, kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itu, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mau, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Nusantara Malam masih bersama Anda.

0: juga salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya.
2: Hus.
1: Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu. Kan

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk!

Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Nusantara Malam, Pro 4.

0: Sahabat budaya di tanah datar, Sumatera Barat, tradisi pacu jawi digelar usai panen dengan menampilkan sepasang sapi di sawah berlumpur. Kegiatan ini menjadi sarana silaturahmi warga sekaligus wujud syukur atas hasil pertanian.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Ketupat Makassar.
1: Ketupat Makassar.
0: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
2: Nyampe juga. Panas banget.
3: Udah beli ikannya?
2: Udah, nih.
3: Loh, kamu beli ikan ini?
2: Iya, ditawarin tadi. Aku ambil aja, mumpung murah.
3: Ini ikan ekor kuning loh.
2: Terus?
3: Aku gak berani masak ikan ini.
2: Kenapa?
3: Gak ngerti sih jelasnya kenapa. Tapi kata nenekku nih, ikan ini gak boleh dimakan loh.
2: Ikannya beracun ya?
3: Enggak sih, cuma...
4: sambalnya ditaruh di mana?
3: Di meja aja, Nek.
2: Nek, ikan ini beneran gak boleh dimasak.
4: Ikan apa?
2: Ini.
3: Ikan ekor kuning, Nek.
4: Ikan ekor kuning?
3: Iya.
2: Emang benar gak boleh dimasak ya, Nek?
4: Sebaiknya jangan.
2: Kenapa, Nek?
4: Kalau menurut orang-orang di desa Nenek, dari zaman dulu sekali, Encuy, desa Nenek punya janji dengan ikan ini.
2: Janji?
4: Iya.
2: Wih, ikan zaman now berarti, Nek, ya?
4: Ada ceritanya. Kenapa bisa ada perjanjian, sayang?
3: Wah, gak jadi masak kayaknya nih.
2: Terus, Encuy itu siapa, Nek? Kenapa bisa buat janji?
3: Bentar. Aku tahu. Kalau gak salah, Encuy ini bisa berarti kepala desa ya, Nek, ya?
2: Ah, sok tahu ah.
3: Loh, benar. Yang orang Wima siapa sih? Kamu apa aku?
5: Hey.
4: Udah, jangan berantem. Putri benar. Encuy itu bisa diartikan kepala desa. Atau orang memimpin sebuah desa.
3: Oh.
4: Biasanya, Encuy itu selain orangnya bijaksana, juga taat agama. Jadi bisa memimpin masyarakat di desanya dengan baik.
3: Tuh kan benar.
2: Iya. Terus kenapa bisa ada perjanjian gitu, Nek?
3: Sabar, napa? Kasih nenekku istirahat dulu.
2: Tapi aku penasaran. Nih kan banyak banget loh.
4: Iya, gak apa-apa. Nenek seneng banget kalau anak-anak muda kayak kalian penasaran sama legenda rakyat.
2: Tuh kan, nenekmu aja seneng. Kok malah kamu yang bawel?
4: Ya, udah, ya. Gak usah berantem. Nenek ceritain ya.
2: Iya, Nek.
3: Ini judulnya Masak Sambil Cerita.
4: Jadi, zaman dulu itu di desa Nenek, namanya Desa Jia, di Kecamatan Sapi Bima. Ada seorang Encuy yang bernama Encuy Jia, sama seperti nama desa tempat dia tinggal. Dan zaman dulu itu nama pemimpin desa diilhami dari kampung atau nama tempat tinggal mereka.
2: Oh, terus?
3: Sabar.
4: Terus suatu hari Encuy Jia mendapat undangan dari Encuy Lambu untuk datang ke pesta pernikahan putrinya. Zaman dulu, kalau kita mengundang pemimpin desa, artinya kita juga mengundang seluruh masyarakat di desa itu.
2: Wah, pesta besar dong, Nek.
4: Iya, bisa dibilang pesta besar-besaran, cucuku.
2: Terus, Nek?
4: Masyarakat di desa Nenek, desa Jia, sangat senang. Kebiasaannya pada zaman itu, kalau ada yang mengundang ke pernikahan atau hajatan lainnya, kita sebagai undangan membawa bahan makanan atau makanan jadi ke pesta itu sebagai hadiah, walaupun si tuan rumah sudah menyiapkan semuanya.
2: Aku tahu. Pasti ikan ekor kuningnya dibantai habis-habisan nih di sini.
4: Enggak.
3: Dasar sok tahu kamu.
2: Emang kamu tahu kelanjutannya?
3: Enggak.
2: Bilang orang aja, padahal sendirinya juga enggak tahu.
3: Itulah kenapa kita dengerin nenek dulu biar tahu kelanjutannya. Betul kan, Nek?
4: Udah. Mau dilanjutin atau mau berantem?
2: Lanjut, Nek.
4: Jadi, setelah semua disiapkan, berangkatlah semua masyarakat desa Jia, dipimpin oleh Encuy Jia ke desa Lambu.
6: Dengarlah wahai masyarakat desa Jia, hari ini kita akan bersama-sama menuju desa Lambu. Berhati-hatilah dan jangan sampai ada yang tertinggal.
4: Berhari-hari mereka berjalan, menyusuri hutan, menaiki gunung, menyeberangi sungai.
3: Kayak ninja Hattori deh, mendaki gunung, lewati lembah.
2: Diem, napa?
3: Ups, sorry, maaf.
2: Lanjut, Nek.
4: Iya, kayak ninja ya. Tapi memang begitulah kalau zaman dulu. Belum ada jalan raya, belum ada kendaraan. Jadi kemana-mana harus jalan kaki. Makanya, kalian tuh harus bersyukur hidup di zaman yang serba ada.
3: Iya, Nek.
4: Nah, Nenek lanjut ceritanya ya. Masih mau denger?
3: Iya.
4: mau istirahat dulu?
2: Enggak, Nek, lanjut aja, tanggung.
4: Setelah sampai di desa Lambu, masyarakat dan Encuy Jia disambut oleh Encuy dan masyarakat Lambu. Mereka saling bercerita, melepas rindu karena lama tidak ketemu. Lantunan musik, berbagai jenis makanan, minuman disajikan oleh Encuy Lambu. Pokoknya pesta yang benar-benar meriah.
6: Ah, perutku sangat kenyang.
5: Ayo, tambah lagi. Masih banyak makanan dan minuman. Cicipilah, Encuy Jia.
6: Sudah, Encuy Lambu. Perutku sudah benar-benar penuh ini.
5: Kalau begitu, istirahat saja dulu. Kau terlihat sangat lelah.
6: Tidak, aku harus kembali ke desa. Wargaku menunggu di sana.
5: Tapi kau terlihat sangat lelah. Istirahat sajalah sebentar. Aku yakin wargamu tidak akan meninggalkanmu.
6: Baiklah, mungkin istirahat sebentar bisa membuat tubuh ini kembali segar.
3: Wah, kayaknya nih bisa ketebak endingnya.
2: Encuy Jia ditinggal kan? Ih, main nyerobot aja kamu ya. Bener kan, Nek?
4: Iya.
2: Kok berani ya pemimpinnya ditinggalin kayak gitu? Kayak pepatah ini loh. Apa ya pepatahnya?
3: Besar pasak daripada tiak.
2: Bukan. Itu loh, ada kacang-kacangnya.
3: Kacang kulit rasa.
2: Diam. Lagi nyoba inget nih.
3: Kacang lupa kulitnya.
2: Nah, itu dia. Kacang lupa kulitnya.
3: Gitu aja mikir. Lemah.
2: Biarin, namanya juga lupa.
4: Bukan kacang lupa kulitnya, tapi sebenarnya alasan mereka meninggalkan Encuy Jia itu sederhana. Tidak mau mengganggu pemimpin mereka yang sedang istirahat. Itu aja.
2: Tapi kan tetap kan, Nek, judulnya ditinggal. Dimana-mana kalau udah ditinggalin pasti sakit hati.
3: Iya, kayak kamu suka ninggalin kalau lagi seneng.
2: Ih, kamu kok gitu sih?
3: Ih, baru sadar ya.
2: Pasti Encuy Jia marah ya, Nek, ditinggalin.
3: Ya jelas lah, sama kayak aku yang kamu tinggalin kemarin. Emosi tahu?
2: Ih, kamu gitu banget. Tapi parah lagi sih, kan udah aku jelasin alasannya.
3: Oh iya ya, sorry kebawa suasana.
2: Terus, Nek, gimana? Ikan ekor kuningnya kapan diceritain?
4: Iya. Jadi setelah tahu kalau dirinya ditinggal warga desa, Encuy Jia merasa kesal karena dia tidak tahu pasti jalan pulang kembali ke desanya.
6: Loh, di mana warga desa Jia? Apa mereka meninggalkanku? Sial. Mereka benar-benar meninggalkanku. Bagaimana ini? Tega nian mereka meninggalkanku pulang. Apa yang harus aku lakukan? Hari masih gelap. Aku tidak mungkin membangunkan sahabatku Encuy Lambu. Sudahlah, aku coba pulang sendiri saja. Mungkin saja aku masih ingat jalan ke desa Jia.
2: Pulang sendiri, Nek?
4: Iya.
3: Kesian.
2: Terus, Nek, ikan ekor kuningnya mana?
3: Tuh, di plastik. Dari tadi nanya itu mulu. Sekali lagi nih, kamu nanya, aku kasih payung loh.
2: Abis aku penasaran. Nih ikan kenapa nggak boleh dimakan? Rugi kan udah beli sebanyak ini?
4: Jadi begini, waktu Encuy Jia mencari jalan pulang, ia tersesat sampai ke pinggir pantai. Di sana duduk ia merenung sampai terus berpikir kenapa warga desanya tega meninggalkan. Tiba-tiba dari arah laut, seekor ikan ekor kuning Uta Bangkulo yang sangat besar datang menghampiri Encuy Jia.
7: Tuan, mengapa kau terlihat bingung dan sedih?
6: Kau Uta Bangkulo bisa bicara?
7: Iya, Tuan.
6: Tapi bagaimana bisa?
7: Ini karunia dari Tuhan. Lalu mengapa kau termenung di pinggir pantai ini, Tuan?
4: Kemudian Encuy Jia menceritakan alasan kesedihannya dan mengapa ia sampai di pinggir pantai itu.
7: Kalau begitu, biar aku yang mengantarmu pulang, Tuan.
6: Kau? Tapi bagaimana?
7: Naiklah ke punggungku.
6: Hah? Punggungmu?
7: Iya, Tuan. Tenang saja, kau pasti aman.
6: Baiklah.
2: Wah, ikannya besar banget dong. Sampai Encuy Jia bisa naik di punggungnya.
4: Iya, begitulah kalau dicerita.
2: Berarti Encuy Jia hutang budi dong sama ikan itu.
4: Iya, Karena merasa telah ditolong oleh ikan ekor kuning itu, akhirnya Encuy Jia membuat sumpah.
6: Pada hari ini aku bersumpah bahwa aku, wargaku dan anak keturunanku tidak boleh sekalipun memakan ikan ekor kuning atau uta bangkolo. Jika sumpah ini dilanggar, maka seluruh tubuhnya akan gatal-gatal dan membengkak, dan tidak ada obat yang mujarab untuk itu.
4: Seluruh warga Jia mendengar sumpah Encuy Jia hanya bisa menunduk dan menerima sumpah itu. Mereka tahu kalau sumpah itu adalah bagian dari kesalahan mereka karena telah meninggalkan pemimpinnya. Sampai akhirnya ikan itulah yang menolong pemimpin mereka.
2: Oh, begitu toh?
4: Iya, tapi suatu hari sumpah itu pernah dilanggar.
2: Dilanggar, Nek? Terus kena kutukan dong, Nek?
4: Iya, jadi diceritakan di sebuah pesta anak keturunan Encuy Jia, ikan ekor kuning itu dimasak dengan wajan besar. Dan seluruh warga Jia ikut makan ikan itu, Nak.
2: Loh, kok bisa, Nek? Mereka nggak ingat kalau itu nggak boleh dimasak.
4: Iya, mereka lupa dengan sumpah pemimpin mereka yang dulu. Dan akhirnya mereka pun mendapat bencana. Tubuh mereka gatal-gatal, kepala pusing, muntah-muntah, seperti orang kesurupan. Nah, setelah kejadian itu sampai sekarang, warga Jia pantang untuk makan ikan ekor kuning, atau disebut uta bangkolo.
2: Wah!
4: Tahu nggak? Sampai sekarang, wajan besar dan seluruh perangkat yang pernah dipakai memasak ikan ekor kuning itu masih ada di bukit sekitar desa Jia sebagai bukti. Wajan itu disebut dengan Tabe Bangkulu. Nah, begitulah ceritanya. Kenapa ikan ini tidak boleh dimasak di desa nenek?
2: Terus ikannya diapain dong, Nek? Sayang kan?
3: Kamu aja yang makan. Aku sama nenek kan gak boleh makan.
2: Terus kalau aku yang gatal-gatal gimana?
3: Iya, derita loh.

pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

ada dua pertanyaan. Syarat atau kategori desil 1 sampai 5 itu apa? Terima kasih. Arti desil 2 apaan sih, Min? Punya bapakku lansia desil 2. Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan keluarga, mulai dari desil 1 yang paling tidak mampu sampai dengan desil 10 yang paling sejahtera. Desil ditentukan oleh beberapa variabel atau beberapa informasi. Yang pertama terkait dengan asetnya, yang kedua kondisi rumahnya, yang ketiga tingkat pendidikan pekerjaan anggota keluarganya, dan yang keempat jumlah anggota keluarganya. Semakin banyak asetnya, semakin bagus rumahnya, semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin layak pekerjaannya, serta semakin sedikit anggota keluarganya, maka cenderung menjadi keluarga yang sejahtera. Sebaliknya, semakin tidak punya aset, semakin rumahnya tidak bagus, semakin rendah pendidikannya, dan semakin banyak anggota keluarganya, maka cenderung menjadi kelompok yang tidak mampu. Anda dapat mengusulkan perubahan desil, tapi perlu dicatat bahwa perubahan desil tidak selalu turun, bisa jadi tetap, bisa jadi naik. Jadi, berikan informasi dengan sejujur-jujurnya supaya bansos semakin tepat sasaran.

Pater RI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk malam hari ini bersama Nake Inces Dewi Gemes menemani Anda dalam program acara kita, yaitu Kelong Tarong. Sahabat budaya, gimana kabar hari ini? Waduh, mudah-mudahan sehat Ki, semuanya bahagia Ki. Pokoknya apapun itu yang penting kita lakukan hal-hal yang positif sahabat budaya, insya Allah bahagia Ki. Karena kalau kita melakukan hal yang negatif, nanti kita terpuruk dan dijauhin sama orang-orang. Ya. Jadi marilah kita melakukan hal-hal yang positif yang tidak merugikan siapapun itu di sekitar Anda maupun yang jauh ya. Oke, sahabat budaya, kali ini di Kelong Tarong saya mau menyapa untuk seluruh para pendengar sahabat budaya tak seantero dunia yang mendengarkan Pro 4 RRI Makassar selain di FM 92,5, mendengarkan juga acaranya Kelong Tarong ini melalui aplikasi RRI Digital Audio Streaming. Nah, topik kita yang akan kita angkat ya, jadi Anda harus ini ya sahabat budaya,

0: Anda harus simak baik-baik topiknya. Topiknya yaitu ketika Anda melakukan hal kesalahan, ya. Dan tentunya Anda dijauhin sama banyak orang karena kesalahan tak. Apa yang Anda lakukan? Apakah Anda termasuk orang yang cuek saja dengan kesalahan yang pernah Anda lakukan, walaupun Anda dijauhi sama banyak orang? Atau apakah Anda termasuk orang yang jika Anda sudah melakukan kesalahan dan dijauhi sama orang, langsung kita tarik diri, terus bingung apa yang kita mau lakukan? Atau apakah Anda termasuk orang yang diamkan dulu masalah ini untuk memperbaiki diri dan membuktikan sama orang-orang Anda telah sadar? Oke, 0811 400 9250. Harus ada jawaban tak, sahabat Budayana? Jangkir lagi bilang, ih tidak aku tahu kincus. Harus kita tahu karena topiknya ringan sekali. Gini, ini topiknya termasuk apa di sahabat Budaya? Mudah sekali dijawab dalam kehidupan sehari-hari.
1: Topiknya, assalamualaikum. Ini topiknya termasuk apa di sahabat Budaya?
0: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Inces. Kelong Tarnong.
0: Apa kabar Kauli Ape?
2: Kabar baik, Inces. Kita gimana ini?
0: Alhamdulillah sehat walafiat, bahagia sepanjang masa karena hidupku ini penuh dengan kebahagiaan, insyaallah ya. Iya. Kauli Ape, mau dengar lagu apa ini?
2: Lagunya Ikotea Iditea.
0: Ikotea Iditea, ya tia-tia dong.
2: Iya.
0: Kalau tidak mau, jangan ini. Ikotea Iditea. Iya. Versinya siapa, Kauli?
2: Sembarang saja, Inces. Yang penting Ikotea Iditea.
0: Okay, sebentar kita putarkan. Kalau gitu langsung dengan topiknya kita ini. Topiknya adalah ketika Anda melakukan kesalahan dan Anda dijauhi sama orang-orang di sekitar misalkan sama keluarga, tetangga, atau rekan kerja. Apa yang Anda lakukan? Apakah Anda memberontak? Apakah Anda cuek saja atau gimana?
2: Iya, kalau saya yang introspeksi diri dan cuekin se-inches.
0: Cuek sama orang-orang di sekitarnya.
2: Iya.
0: Termasuk begitu. Jadi tapi cuek itu dibalik cueknya harus introspeksi diri dong ya.
2: Iya, betul Inces, harus introspeksi diri, harus
0: selanjutnya gimana membuktikan kepada orang-orang bahwa Anda sudah sadar bisa mengubah.
2: Iya betul.
0: Oke deh. Ya udah Kauli, silakan mau menyapa buat siapa jumpa kini?
2: Buat Gai Memenaganing yang Hendrawan Samsia Maisar, ada Megawati, Nela Ennur, Rosdiani Yasir, Yani Tasmun, Nurmina Ennur, Nono Nur, ada Samsia Baco, ada Riko, ada Bogel, Ati Pangke, ada Putri, Van Renol, ada Delumo, ada Asar Dibone, ada Papais, ada Sinta DMU, ada Angga Prasetya, Ibu Marlina, ada Papa Ais, ada Pak Hamsa, ada Puan Datu, ada Uki, ada Dimas, Arjuna, Romario, Rustam Prahara, Wahida Martawati, Sarifuddin, dan Nasrini Amsir, dan semuanya lagi monitor Inces.
0: Okay.
2: Buat Inces, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Kau lihat apa yang ada di sini, Jai. Terima kasih atensinya. Sudah ikut partisipasi juga untuk malam hari ini. Dan telepon biasa ini dari tadi berdering, ku terima dulu telepon tak. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, Ibu Nursia. Kelantarong. Apa kabar kini Bu Nursia?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Bu Nursia.
3: Yes.
0: Lagu apa yang mau Ki dengar ini?
3: Bapakku amaku.
0: Oke, sebentar kita putarkan Bapakku amaku. Oke deh. Bu Nursia.
3: Yes.
0: Itu nggak dulu, cari dulu deh bapakku amaku, ngapa nanti tidak kuda apa ini nih, bapakku,
3: ada,
0: tunggu dulu, bapakku amaku,
3: enggak,
0: amaku bapakku, kapan, aduh terbalik, bukan bapakku amaku tapi amaku bapakku,
3: oh begitu kan,
0: karena kalau bapakku amaku tidak kutemukan ki,
3: amaku dan bapakku,
4: salahku, apa dosaku ini.
0: Dengar dulu siapa penyanyinya ini Bun?
3: Ah, yang laki-laki tuh.
0: Yang laki-laki yang ada di sini Iwan Tompo.
3: Iya betul.
0: Okay. Lanjut dengan topiknya kita. Topiknya adalah Bu Nursia, ketika Anda telah melakukan kesalahan dan orang-orang pada tahu kesalahan Anda, terus Anda dijauhi ki sama teman-teman tak atau tetangga tak atau siapa tak, apa yang kita lakukan?
3: Oh, kalau misalnya kita punya kesalahan.
0: Ya, kita punya kesalahan dan
3: jadi terus orang-orang pada kita. Tahu.
0: Iya.
3: Ya. Ayo. Kita menghindar juga.
0: Kita hindari juga. Kan tidak selesai itu kayak masalah ye kalau dihindari. jadi itu saja di caranya.
3: Tapi malah sebaliknya.
0: Kenapa ya?
3: Kalau misalnya kita tidak tahu kesalahan apa sehingga dia cuy sama kita, pasti kita penasaran juga, Pak.
0: Tapi begini, pasti ini tuh ceritanya kesalahannya sudah pasti, Mi. Sudah pasti, Mi. Ini maksudnya masa kita enggak tahu masalah tak, sedangkan ceritanya ini sudah gencar sekali, Mi, ini kesalahan tak orang pada tahu. Wah, begitu. Nah, apa yang kita lakukan ini?
3: Sudah harus bertanya sama dia.
0: Apa?
3: Karena misalnya kita itu berbicara, misalnya ada dia bilang sama kita sehingga merasa tidak enak juga di telinga, sehingga kita juga mengeluarkan jawabannya apa yang dikatakan begitu.
0: Apa gak maksud? Dan aku mengerti kan masnya.
3: Anda mengerti ki?
0: Misalkan toh? Misalkan. Inces mau deh kasih jadi contoh deh. Inces buat kesalahan ya. Kesalahan itu banyak orang tahu dengan kesalahannya Inces dan orang-orang pada menjauhi Inces misalkan ya. Karena kesalahannya Inces yang tidak bisa Mi kayak luar biasa Mi gitu loh toh. Terus apa yang harus Inces lakukan? Misalkan Inces memberontak kah bahwa hey, hi atau atau Inces menarik diri, introspeksi diri, terus melakukan hal-hal yang memperbaiki apa ya kesalahan, tidak melakukan hal yang sama, membuktikan sama orang bahwa weh sadar mak atau cuek-cuek saja, cuekin aja, itu kan urusan saya. Pilih mana? Apakah cuek-cuek aja karena itu urusan saya atau kayak gimana?
3: Oh, kalau misalnya kita yang punya kesalahan begitu.
0: Ya, kamu menjol.
3: Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana sih?
0: Jo, apa yang kukana? Bila aja harus ada jawaban tenang, nah. Aduh gampang jenek.
4: Kita sabar.
3: Sabar saja, Bang Ce. Karena kalau memang saya salah, saya sabar saja.
0: Sabar saja.
3: Iya sabar, dia tapi kalau misalnya apa namanya kita harus minta maaf sama dia. Kalau memang dia mau memaafkan kita,
5: minta maaf sama orang yang disalahkan, sama
3: orang
5: ya,
3: yang disakiti begitu.
5: Harus begitu, iya. Tapi dengan syarat harus mengubahnya dong.
3: Harus.
5: Begitu.
3: Iya.
5: Begitu bagi no.
6: Manusia
5: biasa kalau bahaya minta kalau hilaf banget.
6: Kadang-kadang kita salah sama orang, kita minta maaf dan kita salah kembali.
5: Tapi kalau kesalahannya sudah berlarut lama
3: nih. Pokoknya kan biasa itu bangkes dong. Kita sudah sadari diri bahwa kita memang betul bersalah. Kita harus pergi minta maaf sama dia. Tapi biasa orang itu, biar kita mau minta maaf sama dia, dia cuek sama kita. Bagaimana kira-kira itu?
5: Kalau kita, mau minta maaf, masalahnya tau tak kalau sakit hati mi orang tua.
3: Itulah.
5: Biar kami yang penting niatnya kita sudah mau minta maaf. Niatnya sudah baik dan niatnya kita baik bahwa kita akan memperbaiki diri. Itu orang yang kita tempati minta maaf, urusan nama dia sama Allah atau?
3: Itu nih. Karena saya pernah terjadi satu kali Mbak Ice. Waktu dulu, bukan juga orang lain. Itu saya tahu bahwa diriku ini lebih muda daripada dia. Dia lebih tua daripada saya. Jadi kan itu hari lebaran. Saya pergi minta maaf sama dia. Ternyata dia cuek membelakangi saya, Mbak Encel. Jadi saya bertanya sama nenek. Nek, kenapa itu?
5: Waktu masih kecil gini.
3: Ya?
5: Dia lakbuna. Menyapa begini.
3: Nek, kenapa itu?
5: Iya, cu.
3: Saya tahu bahwa diriku ini bersalah. Jadi saya mau minta maaf sama dia. Tapi kan itu hari-hari lebaran.
5: Hari lebaran. Momen-momennya minggu.
3: Iya. Saya pergi minta maaf sama dia. Saya mau minta maaf tante. Karena tahu diriku saya salah. Kedua, saya termasuk lebih muda dari kita. Dia cuek saya, Mbak Ices. Dia belakangi saya.
5: Itu namanya emang enak dicuekin. Iya.
3: Dia cuekin saya begitu, Mbak Ices.
5: Iya.
3: Jadi saya akhirnya saya ikut kayak itu, anak ayam itu, ikut sama induknya itu. Dia ikut itu terus. Akhirnya saya capek juga ikut begitu. Ulama keluar. Jadi Nabil, tanya mengenai tadi. Dia bilang, kalau kau sudah minta maaf, sehingga dia tidak mau maafkan saja, biar kami. Dia mesti yang tanggung dosanya.
5: Oke deh, kalau gitu silakan. Menyapa Miki buat siapa ini, Bu Nursia? Amak, lagi disuruh menyapa. Allah Akbar.
3: Ketawa diri ku bencus dicueki.
5: Iko dong. Sabar Aki di. Oke Pane, menyapa Miki. Allah Akbar.
3: Tapi akhirnya gak baik juga itu dulu.
5: Iya Pak, Alhamdulillah. Menyapa Miki Pale.
3: Pertama, saya ucapkan dulu untuk Deli Wantawa.
5: Kenapa Deli?
3: Selamat ulang tahun besok.
5: Besok, ya. Nah undang Ki. Iya,
3: dia undang saya.
5: Jadi datang Ki besok ini.
3: Insya Allah kalau tidak ada halangan.
5: Iya.
3: Kita bencet.
5: Ya, sebenarnya mau Kak datang. Tapi bagaimana nanti? Besok itu banyak sekali kegiatanku.
3: Oh, kasihan.
5: Padahal sudah atur rencana mak kemarin dulu sama teman-teman adik-adik PKL di sini kodong. Lanjut.
3: Jawabannya sama duluan, semoga panjang umur, sehat selalu, dan murah rezekinya. Langsung ke Ibu Harsina. Ada juga Ibu Lina, bagaimana keadaannya Ibu Lina ini? Kita mudah-mudahan dia sehat nih. Ada Ibu Sinta, ada Pak Rabi, ada Indah di Sopeng, ada Nur di Maros, ada Pak Hamster Pempandua, ada Pak Mayani Tasnu, ada Pandatu, ada Rosdiana Yasir, Tom Semaeser, Hasnan Diwati, Yamis Boy. Mm-mm. Ada siapa ini? Ibu Rabiana. Yeah. Ada juga Putri Selayar. Dan semuanya dan
5: Baik, terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Nursia yang ada di Pampang sana. Okay, lanjut lagi kita terima telepon yang berikut ini. Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Kelong tarong ding nompo.
7: Iya, kelong tarong juga.
5: Oke. Apa kabar Pak SD Nompo?
7: Alhamdulillah, seperti biasa.
5: Alhamdulillah. Oke nih, lagunya nanti ikutan saja ya.
7: Oh, ikutan ya?
5: Pak. Oke, lanjut dengan topiknya kita. Tapi radio monitor tak kasih kecil ke dulu volumenya, Pak Dongso.
7: Iya, menjauh, main dulu.
5: Oke, lanjut dengan topiknya kita ini SD Nompo. Ketika SD Nompo buat kesalahan, ya, dan kesalahan itu sudah banyak yang tahu dan Anda dijauhi sama orang-orang di sekitar Anda, apa yang Anda lakukan?
7: Ya, kalau dijauhi ya sabar saja sampai dia hatinya turun baru didekati lagi.
5: Dijauhi sama orang-orang, jadi kita sabar sampai orang-orang sadar. Bagaimana ceritanya?
7: Iya, sabar. Maksudnya sabar dulu sampai hatinya
5: orang-orang banyak orang bukan cuma satu orang.
7: Ya itu Mimi bilang sabar dulu sampai hatinya ada tenang semua baru didekati satu-satu begitu.
5: Didekati satu-satu.
7: Iya, kalau kita yang salah ya kita minta maaf.
5: Minta maaf sama?
7: Ya kalau kita bersalah sama orang-orang banyak ya kita harus minta maaf juga.
5: Begitu.
7: Seperti itulah.
5: Tapi kira-kira dirubah jadi kesalahan tak?
7: Ya insya Allah bisa dirubah kalau memang ada kesalahan. Kalau tidak ada, apa mau dirubah dan ada?
5: Ini maksudnya kesalahan memang sudah ada, memang sudah pasti. Berarti?
7: Ya itu harus dirubah, juga kalau ada kesalahan.
5: Sekira saya cuek saja. Karena ada orang begitu, dia cuek aja karena dia pikir. Nah,
7: kalau memang kita bersalah harus dirubah.
5: Harus dirubah ya.
7: Iya, jangan cuek begitu.
5: Oke deh. Kalau begitu silakan menyapa buat siapa ini, Pak Nompo?
7: Yang tadi pada Ibu Nursia pesan Bang Umar. Ibu Rosdiana Yasir. Tersinta, Arsina, Marlina, Pak Asis, Om Padin, Pak Radin, Pak Ula Sewan, Bunda Sopi, Kak Uki, Kak Asti, Ibu Niar, Puan Dato, Sumiati di Lukmo, Dewi di Takalar, Nurmina, Ibu Fatmawati, Sir Dewi, Pak Yanis Tasmun, Samsia Maisar, Imanar Argas, Dimas, Ali, Pak Pais, Indra Dimbagi, Pak Amsa, dan semuanya tanpa kecuali.
5: Okay, baik kalau begitu. Terima kasih banyak.
7: Assalamualaikum warahmatullahi
5: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada SD Nompo yang ada Jene Ponto. Terima kasih atensinya untuk hari ini. Dan Ibu Sumideng Lumu ini timbul tenggelam teleponnya dengan Pak Hamsa, Pak Ahmad Yani Tasmum juga yang ada di Sopeng. Timbul tenggelam teleponnya. Ayo semangat untuk Pak Hamsa dan Ibu Sumideng Lumu serta Pak Ahmad Yani. Oh, akhirnya yang masuk tembus Pak Hamsa. Halo, assalamualaikum. Kelong tarong.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ananda, Mbak Ince,
5: ya. Dewi Cantik. Pak Hamzah, apa kabar hari ini?
8: Ya, kabarnya baik-baik.
5: Bebe Mi, yang bekas operasinya aman Mi?
8: Aman-aman.
5: Alhamdulillah.
8: Ya, saya mau lagi nih ke itu.
5: Iya, kontrol lagi.
8: Polandia.
5: Iya.
8: Iya, di Polandia kontrol.
5: Di Polandia jauhnya?
8: Iya, tanggal 25.
5: Kenapa jauh sekali? Pak Hamzah.
8: Ada dokter kupanggil ke di sana.
5: Oh, Masya Allah. Oke lah, kalau begitu Pak Hamzah langsung dengan topiknya kita, karena lagunya sebentar kita sudah siapkan. Ikut ya, idit ya, amaku bapakku. Di? Oke deh. Nah, topiknya
8: jadi kesalahan.
5: Kayak, nah, kesalahan ada pada diri kita. Misalkan
8: kesalahan
5: sama
8: itu
5: ya.
8: Yang terjadi di tengah masyarakat.
5: Iya.
8: Yang terjadi di tempat kerja.
5: Iya.
8: Kesalahan.
5: Iya.
8: Tapi kalau kesalahan di tempat kerja, di tengah masyarakat, dan nah itu berarti bisa kita minta maaf kalau memang tidak terlalu merusak.
5: Nah, ini hatinya merusak
8: apa,
5: banget.
8: Semua ya.
5: Kalau merusak sekali.
8: Kecuali ada kesalahan kita lakukan yang tidak bisa dimaafkan karena merusak hatinya, karena masalah. Ada deh.
5: Hah, apa ini? Deh, penasaran.
8: Jadi kalau kesalahan-kesalahan yang saya pernah lakukan di kantor, masalah saya ditegur dan dimarahi karena saya tidak melanjutkan informasi yang dari pimpinan ke bawahan dan masyarakat, di masyarakat juga. Itu saya maklumin, saya minta maaf karena saya lupa apa. Itulah kesalahan saya pernah saya lakukan di tengah masyarakat.
5: Jadi bagaimana caranya ini? Bagaimana apa yang kita lakukan? Apakah kita langsung meminta maaf, bertemu sama orang yang bersangkutan, misalkan yang menyakiti hati seseorang, hati seorang wanita, seorang pria.
8: Iya, ada contoh dulu waktu di flyover di kerja kan ada informasi, saya lambat informasikan ke flyover itu dengan tol. Itulah kesalahan yang saya lakukan, tapi akhirnya juga aman.
5: Aman. Yeah. Jadi apa yang kita lakukan? Misalkan contohnya kalau yang kita lakukan.
8: Iya, saya minta maaf. Memang kalau siap diberikan sanksi.
5: Nah, okay. Jadi siap untuk menerima sanksi. Siap untuk menerima sanksi ya. Oh, mantaplah. Ini dia baru gentleman, siap untuk menerima sanksi.
8: Siap menerima sanksi.
5: Iya, Pak Hamzah silakan.
8: Ternyata pengalaman itu dia bawa kita lagi lebih hati-hati.
5: Nah, emang betul-betul pengalaman yang pernah kita lakukan membuat itu pelajaran yang membuat kita harus berhati-hati lapannya ya.
8: Iya, karena itu orang banyak yang saya adu dulu di tol itu.
5: Kodong.
8: Jembatan layan dek flyover.
5: Iya. Oke deh. Silakan kalau gitu Pak Hamzah mau menyapa buat siapa kini?
8: Oke, saya menyapu. Maaf.
5: Menyapu.
8: Karena maklum faktor U.
5: Iya. Lanjut.
8: Oke, untuk Aranda semua, Uli Ape. Oh, di Sinjai, mewakili di Sinjai. Dan nombor mewakili di Ponto. Pak Asis, mewakili Maros. Wandato, mewakili apa itu? Singkang apa?
5: Pinrang.
8: Kemudian Ibu Nursia di Pampang. Panser nyo Mbak Inces.
5: Iya.
8: Pampang Panser. Pak Haji Saleh di Rapokaling. Pak Sani. Pak Asis di Maros. Kemudian Opa Is, Opa Ding, semua mi.
5: Oke.
8: Termasuk ibu-ibu, cewek-cewek. Mohon maaf saya tidak bisa sebut satu persatu. Lanjut, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat untuk Pak Hamzah yang ada di Pampang sana. Aduh, kalau begitu Pak Lena, gimana kita dengarkan mi lagunya Ridwan Sawu? Ikuti ya, idite ya. Dan amaku bapak.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Sahabat Budaya masih dalam program acara kita Kelong Tarong malam hari ini. Pak Radin, selamat malam Pak Radin yang timbul tenggelam teleponnya bersama Pak Saleh. Timbul tenggelam teleponnya, mana Miki Ibu Sumi? Galau pasti ini Ibu Sumi ini, penasaran Ki juga pasti. Ayo Ibu Sumi, telepon Ki Ibu Sumi, kayaknya timbul tenggelam juga nanti di teleponnya. Oke deh. Ya udah kalau begitu 08 11 409 2050, kita terima telepon tawa. Ada Mi yang masuk ini. Halo, assalamualaikum Pak Radin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke. Kelong
1: Tarong.
0: Ambil Mi. Pak Radin mau dengar lagu apa ini?
1: Mau Nimaga.
0: Mau Nimaga. Mau nih maga di mau nih nak mau nih maga. Oke. Sebentar Inces putarkan langsung dengan topiknya kita. Pak Radin, gimana kalau Pak Radin jika Pak Radin buat kesalahan dan orang-orang sudah pada tahu dengan kesalahannya Pak Radin, Pak Radin harus terus dijauhi, apa yang Pak Radin lakukan?
1: Minta maaf dulu, baru diperbaiki.
0: Minta maaf, baru diperbaiki. Oke.
1: Kembali.
0: Boleh seperti itu ya. Oke, silakan menyapa buat siapa ini?
1: Ada tadi. Ibu Nesi, ya Pak Oma. Ada nompok di depan tuh. Ibu Mardi naik petang. Sri Sinta MU, ada Pak Di, Pak Sani, Pak Asis, Pondato di Pindang, Mayani Tasmu di Sopeng, Indah di Sopeng, ada Sumi di Lukmu, ada Rabiannya Rais di ini, ada Bu Mawa, Sabah Muniar. Ada Rosdia Yasin, Uki, setelah raya sama-semua Mi. Selamat bertugas Inces.
0: Terima kasih banyak Pak Radin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Radin yang ada di Bantimurung sana, sudah ikut partisipasi juga untuk malam hari ini. Ini telepon biasa dari tadi berdering, saya telepon, angkat dulu teleponnya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
2: Rongke.
0: Waalaikumsalam Ibu Rabiana.
2: Iya, ada Ibu Murti.
0: Ibu Murti. Ibu Murti yang ada di Jalan Haji Kalla.
2: Iya, Cek.
0: Apa kabar Bunda Murti?
2: Alhamdulillah, kabar baik-baik.
0: Kenapa jarang-jarang Ki datang ke studio?
2: Nanti mungkin hari-harian berarti ke studio jalan-jalan sama anu.
0: Sama siapa?
2: Ibu Hartina.
0: Jalan-jalan Ki di.
2: Iya.
0: Bisa jumpa-jumpa sama Inces juga.
2: Iya.
0: Oke deh. Lanjut. Mau dengar lagu apa kini, Bun?
2: Lagu Bugis.
0: Boleh banget.
2: Boleh Bugis Makassar.
0: Boleh sekali, Ji.
2: Salimu Naraka.
0: Sebentar Inces putarkan Kelona Salimu Naraka. Lanjut dengan topiknya kita. Ketika buat kesalahan dan kita dijauhi sama orang-orang, apa yang Ibu Murti lakukan?
2: Saya lakukan minta maaf toh.
0: Minta maaf, terus?
2: Saya minta maaf, maafkanlah apa yang ada apa yang saya laku, yang apa yang pernah dilakukan. Minta maaf semuanya,
0: tapi
2: kesalahan saya.
0: Tapi kira-kira diperbaiki gitu kesalahan tak kira-kira, kaman jo?
2: Diperbaiki itu. Kalau kita yang salah diperbaikan kesalahan kita.
0: Tapi bagaimana Mi kalau sudah terlanjur?
2: Mau di apa, Di? Yang penting
0: tapi
2: kita
0: berusaha.
2: Sudah minta anu, toh?
0: Iya, Tapi kan biasa orang kalau sudah minta maaf itu masih mau melakukannya.
2: Ngerinya. Kalau saya tidak, Mi.
0: Tidak, Mi, Di, karena tidak. Itu satu pelajaran juga, Di.
2: Iya, satu pelajaran, Mi, itu, toh. Iya, jadi kita sudah minta maaf, itu. Jangan dilakukan lagi.
0: Iya, begitu.
2: Iya.
0: Oke, Di, kalau begitu mau menyapa buat siapa nih, Bun?
2: Mau gue nyapa, buat ada tadi, Di, anu, Di. Pak Radit di Bantimurung.
0: Iya.
2: Ya, saya sapa ki Pak Radit na, kudengar kita di masuk. Ada Sumi Delumu.
0: Iya, Mami masuk itu Ibu Sumi. Iya.
2: Ada juga tau Ibu Artina. Ada Den Rumpa.
0: Oke.
2: Okay. Ada Ibu Nursia bersama Pak Umar.
0: Iya.
2: Ada Ibu Hawania. Dan semuanya bisa aja.
0: Oke, okay, kalau begitu.
2: Tanpa terkecuali.
0: Iya, oke, baik.
2: Ince, semoga sehat ki sekeluarga.
0: Amin, ya Allah, amin.
2: Selamat menjalankan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Bu Sumi, mana Miki Bu Sumi? Ku terima lagi telepon tanah yang kita matikan. Ki kasih nah Ibu Sumi. Apa Mi? Susah Miki masuk Bu Sumi? Padahal sini Bu Sumi sudah ku terima Mi teleponnya. Aduh. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Inces.
0: Iya, Pak Ahmad Yani Tasmun. Apa
3: iya,
0: kabar?
3: Iya, Yani Tasmun di Sopeng.
0: Baik,
3: alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Oke, okay, Pak Ahmad Yani Tasmum nanti lagunya ikutan saja ya.
3: Oh iya iya.
0: Terlambat Ki Bella. Oke, okay, jadi kita punya topik ini Pak Ahmad Yani Tasmum. Ketika Pak Ahmad Yani Tasmum ini punya kesalahan dan orang-orang pada menjauhi Pak Ahmad Yani Tasmum, Pak Ahmad Yani, karena kesalahannya, apa yang kita lakukan?
3: Introspeksi diri dulu, perbaiki diri,
0: perbaiki
3: pokoknya.
0: Introspeksi
3: diri.
0: Begitu. Terus?
3: Ya, dari kesalahan-kesalahan toh.
0: Iya. Jadi di. Ya. Tapi kira-kira dilakukan gitu perubahan-perubahan Pak?
3: Iya, iya. Harus dilakukan
0: harus
3: perubahan.
0: Harus berusaha ya.
3: Yang dari kesalahan
0: tapi,
3: toh.
0: Tapi kira-kira kalau buat kesalahan dikasih sanksi, misalkan sanksi kita terima itu sanksi apapun itu sanksi.
3: Iya, terima iya.
0: Mana mama itu apa
3: harus diterima ya.
0: Begitu Di. Oke
3: iya.
0: Deh, mau menyapa buat siapa ini Pak Ahmad Yani?
3: Yang baru lewat ada Ibu siapa itu? Ibu Murti. Ibu Rabiana di Rapucini, ada Deng Liwang. Ada Arpa di Salayar, ada Pak Gapur, Angga Prasatya, ada Pak Sani, Pak Hamsa, Ibu Marlina, Pak Asis, Pak Endro, ada Ama Marita, ada Uki, ada Putri Puan Datu,
0: iya.
3: Asri Diwotu, Aldi Daya,
0: iya.
3: Ada Rustam Prahara, ada Aulia,
0: iya.
3: Ada Bunda Sumi,
0: iya.
3: Bunda Sopi, ada Tantri sama Esti, Rosdana Yasir, Yangen Rawang, Maimuna Ganing,
0: yeah.
3: Waida Martawati, ada Arga di Sinjai, Saripudin di Sinjai,
0: yeah.
3: Ada Uli Ape dan semua-semuanya, Minces.
0: Okay,
3: makasih.
0: Deh. Terima kasih Pak Yani. Waalaikumsalam.
3: Lupa saatnya dulu ya.
0: Apa itu?
3: Ada Indah di Sope.
0: Oh, enggak kelupa itu.
3: Indah di Sope.
0: Iya.
3: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hampir mikirna kandato anu Kak Indah. Karena tidak dijumpai Kak Indah di Sopeng. Bagaimana nih Bu Sumi? Ibu Sumi juga sudah mikut terima teleponnya. Nama tikan ki maksudku saya. Ku terima telepon tak, tapi sebentar kita jawab ki. Oke, di 08114092050 silakan timbul tenggelam. Ini juga Kak Ama, timbul tenggelam teleponnya ini. Adeng Saro juga timbul tenggelam. Ya, akhirnya saudara-saudara. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum Kelong Tarong. Bu Sumi.
4: Kelong Tarong.
0: Jo, tadi toh ku terima.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tadi ku terima telepon tak Bu Sumi sengaja itu.
4: Iya, salah tindis kak.
0: Anjomi ku kan anak kete kekian ini sengaja supaya tidak lama ke menunggu.
4: Itulah kan salah tindis.
0: Itulah. Ibu Sumi gimana kabar tak ini?
4: Kabar baik. Kalau Mbak Inces?
0: Alhamdulillah bahagia banget.
4: Pastilah cerah ceria. Bahagia selalu.
0: Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Bu Sumi,
4: inilah inilah penyiar yang paling tersayang.
0: Masya Allah, magola, golaima, golaima Bu Sumi.
4: Tidak sesuai dengan kenyataan. Ya,
0: masya Allah, Bu Sumi. Yes. Kalau Bu Sumi gimana? Saya mau tanya ini bagaimana pendapat tak Bu Sumi toh? Ketika buat kesalahan misalkan contohnya toh buat kesalahan terus banyak orang tahu dengan kesalahan tak akhirnya kita dijauhi sama orang-orang. Nah,
4: begini toh. Kita membuat kesalahan sama penyiar harus kita minta maaf.
0: Yang kenapa lu buat kesalahan sama penyiar kamu saya?
4: Begitu juga penyiar harus minta maaf sama pendengar.
0: Oh begitu, ya. Terus. Kenapa bisa menjurus ke situ? Astaga.
4: Kan bahasa itu penyiar juga salah ke pendengarnya. Jadi harus juga minta maaf sama pendengar. Pendengar harus juga minta maaf sama penyiar.
0: Asik. Jadi seperti itu. Jadi minta maaf. Apakah buat perjanjian bahwa saya tidak akan melakukan lagi atau kayak gimana?
4: Dia membuat perjanjian tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang tidak.
0: Tapi kalau misalkan Bu Sumi, misalkan toh dikasih sanksi.
4: Begini toh, umpama saya selingkuh toh.
0: Jangan
4: tidak umpama saya. Umpama saya selingkuh.
0: Oh, Bu Sumi yang selingkuh.
4: Minta maaf juga toh yang tidak diselingkuhi.
0: Oh, jadi kalau misalkan kena sanksi ini Bu Sumi.
4: Kena sanksi harus diikuti.
0: Harus diikuti. Oh, masya Allah. Kenapa lagi ada kalimat selingkuh?
4: Biasanya memang ada selingkuh itu.
0: Tapi tidak ada tahu.
4: Datang minta maaf.
0: Tidak ada pendengar tak yang selingkuh, semuanya setia.
4: Tidak ada lah.
0: Setia sehati selamanya ya.
4: Iya.
0: Masya Allah. Oke Bu Sumi, silakan mau menyapa buat siapa ini Bu Sumi?
4: Penelpon pertama sampai tadi terakhir ada siapa lain terakhir? Ahmad Yani dan ada Sri Dewi, Sri Sinta, Ibu Murti, terima kasih sapaannya Ibu Murti. Ada Husniati Dengkena, Ibu Harsina, ada Bang Keong. Ada pokoknya semuanya udah tanpa terkecuali. Spesial yang cantik, yang baik hati, yang lagi cuap-cuap di depan mic-nya.
0: Siap. Ngapai?
4: Sehat selalu. Amin. Bahagia bersama suami tak dan keluarga. Amin. Jangan disia-siakan suami.
0: Amin ya Allah. Amin insyaallah. Okay, pasti midong.
4: Sehat selalu Mbak Inces.
0: Amin.
4: Pamit Mbak Inces cantik.
0: Amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik Ibu Sumi dan Lumu, terima kasih, sehat selalu ya. Yang pasti bahagia bersama orang yang tersayang dalam keluarga tercinta pasti ya Bu Sumi. Oke. Ya udah kalau gitu sahabat budaya gimana langsung Miku dengarkan ku hadirkan Ki buat kita semua sahabat budaya yang saat ini mendengarkan Pro 4 RRI Makassar. Salam Ki maring kalinya.

0: Eh, Sinta, kenapa sering-sering kau bercermin? Saya perhatikan tidak bagus itu kalau sering-sering ki anak gadis bercermin. Kita ini orang Bugis, pantang untuk selalu bercermin. Nanti auranya termakan cermin, Ki.
1: Ya, Ibu, hari gini masih bicara soal aura. Ibu toh, ke setiap orang itu dilahirkan dengan paras yang berbeda-beda, dengan kecantikan alami, Bu.
0: Itu, Mina, namanya aura. Setiap anak darah Ogi pasti punya aura dalam tubuh mereka, atau dikenal sebagai paras kecantikan alami. Jadi semua wanita itu memiliki kecantikan alami yang terpancar dari seorang perempuan. Jadi aura cantik alaminya itu perempuan memancar dari caranya bersikap atau caranya mengatur pola hidup yang seimbang melalui kebiasaan dan cara hidup yang positif. Aura cantik alami seorang perempuan itu, Nak, bisa terpancar. Nah, Sinta, sekarang mau paham nih kalau tidak perlu bercermin setiap menit.
1: Tapi Ibu, mau Kak cantik dan mau Kak memikat hati seorang pria, apakah bisa saya wajahku ini seperti ini bisa buat lelaki tertarik?
0: Begini, Nak, dalam masyarakat Bugis Makassar itu mengenal kipap pasang, yang berarti tradisi lisan dalam bentuk sastra yang berisi wasiat dan ajaran moral dalam menjalani hidup sehari-hari. Jadi salah satunya itu ada Pak Doangang dibilang, Doang, Pak Doangang, rentetan kata-kata yang dianggap mengandung kekuatan magis. Nah, diantaranya itu ada macam-macam ajian turun-temurun. Ada yang disebut sebagai cendin rara, itu berarti wajah yang manis. Jadi mantranya ini diidentikkan sebagai baca-baca pengait pasangan atau untuk membuat seseorang senantiasa awet muda. Jadi dari dulu itu nenek-nenek leluhur ta ini sudah mengenal mantra pemikat pasangan atau cendin rara. Seperti penyampaian wawancara bersama budayawan Sulawesi Selatan Prof. Dr. Haji Andi Nur Hayati Rahman.
2: Cendin rara itu kan ketika orang-orang Bugis Makassar zaman dulu belum masih mempercayai kekuatan-kekuatan gaib di luar dari diri manusia, ya. Jadi dia menganggap bahwa ada kekuatan-kekuatan gaib yang bisa dia perintah untuk melaksanakan kehendaknya. Salah satu di antaranya itu supaya dia kelihatan cantik, ya. Jadi pada saat dia pakai bedaknya, pakai lipstiknya, pakai alisnya, dia baca itu cendin raranya. Lalu kemudian pada bagian terakhir dia akan bilang, kumpayakum, maka jadilah engkau. Jadi itu salah satu bentuk doa sebetulnya, ya. Tapi orang dulu punya cendin rara supaya orang yang melihatnya tertarik karena dia kelihatan cantik dari yang sesungguhnya. Gitu. Tergantung tingkat kepercayaan masyarakat. Kalau dia masih percaya itu, ya berarti masih ada yang pakai. Tapi kalau anak-anak di belakang kan rata-rata sudah tidak begitu percaya, jadi sudah tidak mabaraka juga. Ya, dia bilang itu jika lo nasembai. Tapi kalau cuma itu kan cuma doa. Cendin rara itu kan dia cuma berdoa, kata lain dari doa zaman dulu, bahwa kalau dalam Islam itu tidak haram itu senus-senungan. Senus-senungan itu supaya dia kelihatan, ya, orang tertarik melihatnya cantik. Jadi sementara kalau pemal itu yang haram dalam Islam. Kalau senus-senung ku kasih nama hayati supaya hidup, ku baca ini supaya ini, itu kan sebetulnya doa yang terselubung. Tidak apa sepanjang itu tidak untuk merusak. Kecuali Pak Diseng yang mau membunuh orang apa, ya pasti itu musyrik, minta kekuatan gaib kan.
3: Cendin rara itu bertumbuh.

0: Mampu pada proses jasmani dan ikatan batin. Kata-kata memang dipercaya memiliki kekuatan. Salah satunya bila dirangkai hingga terbentuklah kalimat dengan tujuan tertentu. Alhasil, saat dibaca, jiwa sang pelafal dan sasaran pelan-pelan terpengaruh. Tujuan dari Cening Rara sendiri adalah mendekatkan jiwa pengguna dengan sang target. Dengan kata lain, si pengguna menggunakannya sebagai usaha terakhir memikat hati lawan jenis yang menjadi sasaran. Namun, ada unsur-unsur dalam diri yang harus dipenuhi lebih dulu oleh si pengguna, yakni watak, naluri, rasio atau akal sehat, nafsu, dan emosi. Semuanya wajib dikendalikan dan diatur ke arah yang lebih baik.
1: Eru mata sidup pamata, iya panaewa sidup pamata namanya mengatina. Laku barak-barak sai bak rana dan si jaling, kuni jaling kuni toa kuni pasak larin ringang. Ata karaeng memuji ngaseng, angin lau angin rewek matupuk sepe-sepe. Paletu kengau dani kulau ria, narku matin roi tak durka. Narku motoy obirnga, narku ciailah.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Terima kasih buat Anda masih bersama kami dalam program acara kita, yaitu program acara Kelong Tarong. Oke, lanjut ku terima telepon lagi. Halo, assalamualaikum. Kelong Tarong. Alhamdulillah. Ya, Haji Lenteng. Bu Haji, apa kabar Bu Haji? Bebe Jiki.
1: Alhamdulillah.
0: Bu Haji Lenteng di mana, Seng?
1: Cambajawai.
0: Cambajawai. Oke deh. Haji, mau dengar lagu apa ini?
1: Lagu Saut.
0: Hah?
1: Ridwan Saut.
0: Apa judulnya?
1: Ridwan Saut.
0: Iya, judulnya apa, Ji?
1: Liang.
0: Hah?
1: Tua Liang.
0: Kaleang atau Natua Liang?
1: Walaying Natua Liang.
0: Susah. Kualeang Natua Liang. Tunggu dulu. Ku aleyang natalanga natowalia.
1: Ya.
0: Oke, sebentar Inces putarkan ya. Lanjut dengan topiknya kita, Bu Haji. Kalau misalkan kita buat kesalahan ya, dan kesalahan itu membuat Anda dijauhi sama orang-orang di sekitar Anda, apa yang Anda lakukan?
1: Apa itu kesalahan?
0: Kesalahan yang kita lakukan. Hah?
1: Kalau anti sabar sih.
0: Ah, sabar itu saja. Apakah dengan sabar itu bisa membuat mengobati kesakitannya orang?
1: Iya sih, iya tidak pernah. Bisa disakiti.
0: Hah?
1: Tidak bisa disakiti orang.
0: Iya, tidak bisa disakiti orang. Jadi bagaimana caranya ini harus? Misalkan kita buat kesalahan karena kita sudah menyakiti hatinya orang, dan kita apa yang kita lakukan?
1: Kita saran.
0: Udah ngapain tuh tepu-tepu kisaran tak kasih nah. Jelek jaringan tekapang. Ini pale menyapa Miki pale deh.
1: Menyapa yang yang
0: sampah
1: yang malu.
0: Ah.
1: Itu malah yang
0: ke. Oke.
1: Ibu dia itu Irfina.
0: Oke, baik, terima kasih Bu Ajiku. Sehat selalu ya. Iya, assalamualaikum. Oke, Bu Haji Lenteng yang ada di Cambajawa ya, terima kasih. Sayangnya kok suaranya terputus-putus ya, Haji. Nanti lain kali Haji kalau nelpon, cari tempat yang lebih aman ya. Jangan di dekatnya kipas angin, terus cari pos yang aman, nyaman, damai, lestari ya. Oke lah kalau begitu ya, sahabat budaya. Kita udah di penghujung acara, satu penelpon lagi yang singkat aja. Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Halo.
0: Yeah, assalamualaikum, Kelong Tarong, dengan siapa di mana ini?
2: Salah.
0: Oke.
2: Pak Bateri Bonto di Bakalu, Bantimuru.
0: Siapa?
2: Pak Basri Bonto.
0: Pak Basri di Bantimurung. Bantimurung. Oke, mau dengar lagu apa ini?
2: Oni Manu Pindra Toni.
0: Oni Manu. Oke, lanjut dengan topiknya kita. Kalau buat kesalahan, apa yang kita lakukan?
2: Ya, kita minta maaf kalau kesalahan sama orang, baru kita berupa namanya. Kita mengatakan bilang bahwa kesalahan itu kami dimaafkan, kita akan tidak mengulangi lagi.
0: Begitu.
2: Iya. Yeah.
0: Oke, okay. Bang menyapa buat siapa ini?
2: Semua suami mami, okay. Tanpa terkecuali.
0: Iya, oke deh.
2: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kenal semua.
0: Salamat kenal juga. Oke, sahabat budaya, karena kita udah di penghujung acara, jadi kita tuntaskan sampai di sini dulu kebersamaan kita di program acara Kelong Tarong. Sehat selalu semuanya, terhibur ki dengan beberapa lagu-lagu yang kuhadirkan di Rong Dengarta. Langsung saja kita hadirkan, ini dia Kuali yang ngetalangan atau Alia dan Oni Mano. Salam lagi Api Langiri, Inces pamit di program acara ini.

Sahabat budaya, dengan terdengarnya irama ini maka berakhir pula seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini. Insya Allah besok siaran kami kembali hadir melalui FM 92,5 MHz pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan angkasawati Radio Republik Indonesia Makassar mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Makassar, program 4 kembali mengudara melalui FM 92,5 MHz. Dari kawasan Liberani nomor 3 Makassar, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 104 Makassar,
1: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda di hari ini, tentunya di pagi hari ini, di hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2026, sahabat budaya. Di tentunya kehadiran Bang Rian di ruang dengar tadi Pro 4 RRI Makassar di frekuensi 92,5 FM dan juga di siaran digital kami yang dapat Anda download melalui aplikasi R Digital di Android Anda atau App Store Anda, sahabat budaya. Tentunya kebersamaan Bang Rian akan kutemani hingga pukul 10 pagi nantinya, menghadirkan beragam rangkaian acara di ruang dengar sahabat budaya. Sari Batang, Malai Beriko, dimanapun berada, untuk mengawali perjumpaan Bang Rian di pagi hari ini, kita akan mendengarkan pengajian dan terjemahan Al-Quran dari surah Al-Kahf ayat 1 hingga 5 yang dibawakan nanti oleh Suryana dan Muhammad Ardian. Jangan kemana-mana sahabat budaya, tetap bersama kami di program 4 RRI Makassar.

0: Pedro. صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari goreng syaitan yang dirajam. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dalam Quran Surah An-Nisa ayat 32, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Dan bagi para wanita pun ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu."

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Denangga.
0: Betul,
1: ini Ustaz. Ini kutandai suaranya ini Denangga ini.
2: Iya, agak lama kita ke.
1: Bagaimana Denangga? Silakan masuk dulu, duduk dulu Denangga.
2: Alhamdulillah.
1: Iya.
2: Terima kasih Ustaz.
1: Gimana kabarnya Denangga?
2: Seperti biasa Ustaz, di acara Nuansa Fajar tentunya kita selalu bincang-bincang.
1: Betul sekali.
2: Dengan mengangkat sebuah judul. Nah kali ini pendengar yang dirahmati Allah, di acara Nuansa Fajar kami bincang-bincang dengan Al-Ustaz Datrandas Auluddin Umar Lado Angin. Di acara Nuansa Fajar sebagai tema ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala.
1: Iya.
2: Nah, ini Ustaz, sebelum kita jauh melangkah di judul ini, selain hidayah, ada juga taufik hidayah inayah ini, semuanya menjadi penjelasan di tema yang kita angkat ini Ustaz. Tapa dalu Ustaz.
1: Iya. Jadi begini Denangga, pendengar, berbicara tentang hidayah, ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah.
2: Iya.
1: Tetapi ada kaitannya juga dengan inayah.
2: Iya.
1: Inayah atau ma'unah.
2: Ma'unah. Ya.
1: Kemudian ada juga kaitannya dengan taufik, begitu
2: Denangga. Iya, iya, iya. Artinya perlu ini dipahami Ustaz.
1: Iya.
2: Jangan sampai sepertinya kita sudah mendapatkan belum tahu.
1: Belum tahu apa ini hidayah atau taufik atau inayah.
2: Iya.
1: Iya. Jadi begini Denangga, hidayah itu artinya petunjuk. Seperti petunjuk jalan atau rambu-rambu lalu lintas atau petunjuk penggunaan suatu produk. Dan petunjuk tentang kebenaran itu sudah sering didengar oleh mayoritas manusia pada era modern seperti ini Denangga. Jadi apa namanya, hidayah itu artinya petunjuk. Contoh Denangga, di dalam Al-Quran itu Allah menyuruh kita meminta hidayah atau petunjuk. Bahkan bahasa yang kita gunakan untuk memohon petunjuk atau hidayah itu juga diajarkan langsung oleh Allah melalui surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim.
2: Sebagai permohonan itu.
1: Iya. Untuk Allah mengajarkan bahasa, pakai bahasa
2: ihdinas
1: siratal mustaqim. Tunjukilah kami, berilah kami hidayah, begitu maksudnya. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Itu Denangga. Jadi hidayah itu artinya petunjuk. Ditanya Denangga tadi, tentu sekali pendengar juga ingin tahu.
2: Betul.
1: Ada juga disebut dengan inayah. Inayah atau ma'unah itu artinya pertolongan. Dan pertolongan ini selalu ada korelasi antara hamba dengan Tuhan secara terus-menerus. Sehingga orang yang sudah mengetahui baik dan buruk akan selalu berusaha untuk mendapatkan pertolongan agar dapat mengerjakan kebaikan dan juga meninggalkan keburukan. Dan orang yang sudah mendapat hidayah tentang kebenaran belum tentu mau mencari pertolongan.
2: Itu Denangga. Ulang jadi dulu Ustaz kalimatnya.
1: Jadi begini maksudnya Denangga. Inayah itu artinya pertolongan.
2: Pertolongan.
1: Pertolongan itu selalu ada hubungan manusia dengan Tuhannya. Sehingga orang yang sudah mengetahui baik dan buruk akan selalu berusaha untuk mendapat pertolongan. Maksudnya dia mengharapkan pertolongan Allah untuk mengerjakan kebaik. Begitu Denangga. Berusaha untuk mendapatkan pertolongan dari Allah untuk meninggalkan keburukan. Orang mau meninggalkan keburukan Denangga, tetapi tidak ada pertolongan dari Allah, dia tidak akan tinggalkan itu. Dia tetap melakukan keburukan. Tapi dia meminta tolong kepada Allah, dia diberi inayah, diberi ma'unah oleh Allah, maka dia akan meninggalkan keburukan itu. Begitu maksudnya. orang mau melaksanakan kebaikan, Danangga.
2: Iya.
1: Berusaha, dia mau berbuat baik, dia mau bersedekah, Danangga. Tapi tidak mendapat pertolongan dari Allah. Maka dia cuma berniat saja berbuat baik, tapi tidak berbuat juga. Kenapa dia tidak bisa berbuat kebaikan? Karena tidak mendapat pertolongan dari Allah. Tidak mendapat inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mendapat ma'unah atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu maksudnya, Danangga. Kemudian pertanyaan Danangga yang ketiga, apa tadi, Danangga?
2: Taufik.
1: Taufik itu adalah kecocokan atau kesesuaian dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Dan orang yang mendapat taufik ini, maka orang harus belajar ilmu agama dengan sebaik-baiknya, agar segala amal ibadahnya benar-benar sesuai dengan tuntunan syariat yang lurus. Yang mana itu, Danangga? Orang mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dia dapatkan itu sesuai
2: ajaran
1: agama, sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah dan Rasulnya.
2: Iya.
1: Yang dia dapatkan itu persis apa yang dikehendaki Allah, apa yang dimau Rasul. Itu yang namanya taufik.
2: Taufik.
1: Jadi begini, Danangga.
2: Iya.
1: Kita berdoa kepada Allah.
2: Berdoa.
1: Diberikan keturunan yang soleh. Lalu Allah berikan itu. Allah berikan yang soleha juga.
2: Itu
1: artinya kita mendapat taufik dari Allah. Begitu, Danangga.
2: Luar biasa ini, Ustaz.
1: Iya,
2: luar biasa.
1: Iya. Sekarang kita kembali ke apa tadi itu, Danangga?
2: Ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah.
1: Ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah dari Allah.
2: Iya. Ciri-cirinya, tanda-tanda.
1: Jadi sudah paham itu tadi, Danangga? Itu pengertian dari tiga istilah itu.
2: Insya Allah.
1: Hidayah, inayah, dan taufik.
2: Mudah-mudahan tidak jemu-jemunya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap 5 kali sehari semalam.
1: Betul, Danangga.
2: Semoga mendapatkan hidayah dan petunjuknya.
1: Iya. Yang ditanyakan Danangga tadi, tentu sekali kemungkinan besar juga pendengar kita juga menanyakan seperti itu. Pasti mereka bertanya-tanya, apa ciri-cirinya orang yang mendapatkan hidayah?
2: Bagaimana perubahan pula hidupnya, pikirnya,
1: fikirnya. Ya, begini, Danangga.
2: Iya.
1: Kita kembali ke ayat tadi, ihdinas siratal mustaqim.
2: Iya, Ustaz.
1: Tunjukilah kami jalan yang lurus. Menurut Prof. Quraish Shihab, antarkanlah kami ke jalan yang lurus.
2: Disuruh antarkan.
1: Jadi tidak saja memohon kepada Allah menunjukkan, tetapi mohon kepada Allah ikut serta mengantarkan kita. Ikut bersama kita.
2: La haula wala quwata illa billah.
1: Iya. Di mana jalan yang lurus itu?
2: Iya.
1: Maka bagaimana ciri-cirinya orang yang mendapat hidayah? Yang pertama, Danangga, orang itu merasakan kemudahan dalam beribadah, beramal soleh.
2: Kemudahan.
1: Dia merasakan kemudahan dalam beramal soleh. Contoh itu tadi, Danangga.
2: Iya.
1: Dia mau bersedekah. Tapi kepada siapa dia mau bersedekah? Dia mau bersedekah, tapi dengan apa dia mau bersedekah?
2: Betul, Ustaz.
1: Ini kan sulit, Danangga.
2: Iya.
1: Tapi orang ini mau bersedekah, ada yang sesuatu yang dia mau sedekahkan. Kepada orang yang dia mau sedekahkan jelas. Inilah orang yang diberikan kemudahan dalam beramal soleh.
2: Karena ada juga orang dilihat berlebihan, tapi tidak gampang menuju, artinya membagi bersedekah itu.
1: Bersedekah, Ustaz. Betul, Danangga.
2: Iya.
1: Ada orang yang punya banyak harta, tetapi tidak bisa bersedekah. Tidak diberi kemudahan untuk bersedekah.
2: Iya, padahal di pesan Nabi, tangan yang di atas lebih mulia.
1: Betul. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi begini, Danangga.
2: Iya.
1: Orang yang telah mendapatkan hidayah akan merasa mudah atau ringan dalam melaksanakan amal soleh.
2: Terasa ringan.
1: Dia ringan kakinya melangkah ke masjid. Ringan tangannya bersedekah. Ringan lisannya untuk membaca Al-Quran. Itu ciri orang yang mendapatkan
2: hidayah.
1: Dia tekun beribadah, rajin sholat, sangat takut berbuat kedurhakaan, sangat takut berbuat dosa. Sementara orang yang tidak mendapatkan hidayahnya, hidayah dari Allah, akan merasa malas dalam beramal soleh. Tidak merasa bersalah kalau dia berbuat maksiat. Itu kebalikannya. Dalam Al-Quran Denangga, dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 125, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُدِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيْقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ رِجْسًا عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ.
2: Artinya Ustaz,
1: barang siapa yang Allah kehendaki untuk mendapat petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk Islam. Siapa yang diberikan petunjuk, mendapat hidayah dari Allah, niscaya Allah melapangkan dadanya untuk Islam. Itu diberikan kemudahan, maksudnya itu dan dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Jadi kalau Allah berikan orang itu petunjuk dan dilapangkan dadanya, artinya dia mudah beramal soleh, dia mudah beribadah, ringan langkahnya ke masjid. Tetapi jika Allah menghendaki
2: hambanya
1: itu dalam kesesatan, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit. Jadi tidak ada keringanan baginya untuk beribadah, malah dia merasa berat. Itu sampai dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah dia sedang mendaki langit. Bayangkan itu perumpamaan seperti itu.
2: Masya Allah.
1: Nah, jadi ayat ini sudah cukup jelas dan enggak bahwa orang yang mendapat hidayah itu adalah orang yang dimudahkan
2: orang yang
1: untuk beribadah, beramal soleh. Orang yang tidak mendapat hidayah adalah orang yang sulit, berat untuk melaksanakan amal soleh. Begitu dan enggak. Nah, jadi yang kedua, kemudian yang kedua dan enggak, orang yang cirinya mendapat hidayah adalah dia merasakan kerinduan yang luar biasa kepada Allah. Dia rindu.
2: Rindu.
1: Jadi ketika dia tidak sholat dan enggak, artinya bukan waktu sholat, itu dia merasakan kerinduan yang luar biasa. Dia mengharap cepat tiba waktu sholat, supaya dia berkomunikasi, berjumpa dengan Allah.
2: Artinya ada kedekatan.
1: Ada kedekatan
2: dengan Allah.
1: Betul. Orang yang mendapatkan hidayah, setiap relung hatinya terisi dengan kerinduan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jika nama Allah subhanahu wa ta'ala disebut, akan bergetar hatinya. Kenapa? Dia rindu sekali dengan Allah. Kalau dibacakan firman Allah, waduh luar biasa. Dia merasakan bahwa, aduh, ini kalimat yang indah sekali. Sampai bertambah keyakinannya.
2: Jadi kalau begitu Ustaz, sekalipun dalam keadaan sibuk bagaimana di saat-saat waktu salat itu, dia rela meninggalkan
1: aktivitasnya
2: itu.
1: Betul. Ketika tiba waktu sholat, dia tinggalkan aktivitasnya. Kenapa? Karena dia ingin segera berjumpa dengan Allah melalui sholat itu. Artinya dia rindu sekali dengan Allah. Dia bertawakal, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat. Dia ringan sekali. Dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 2 misalnya. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haq lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim.
2: Baik Ustaz, kita break sejenak untuk dengarkan selingan lagu, lalu kita lanjut di terjemahan ayat tadi.
1: Silakan.

0: atas arti daripada ya, ayat tadi yang... itu artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambah iman mereka, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Orang-orang yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka, itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya, dan ampunan serta rezeki yang mulia. Jadi ini Denengga, orang yang
1: ciri-ciri itu,
0: Ustaz. Ciri-ciri yang kedua ini adalah merasakan kerinduan kepada Allah yang luar biasa. Ya. Bahkan sampai nama Allah disebut, gemetarlah hati mereka karena mereka ingin segera berjumpa dengan Allah. Begitu Denengga.
1: Jadi merupakan ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah itu, Ustaz.
0: Betul Denengga.
1: Iya.
0: Kemudian yang ketiga Denengga, ciri orang yang mendapat hidayah.
1: Iya. Bagaimana Ustaz? Iya.
0: Ciri orang yang mendapat hidayah adalah konsisten atau istiqamah.
1: Ya, istiqamah.
0: Konsisten atau istiqamah
1: dalam pendirian itu,
0: dalam meneguhkan pendirian. Orang yang mendapatkan hidayah akan istiqamah atau konsisten dalam menjalankan perintah-perintahnya. Ia akan merasa nikmat saat beribadah kepada Allah.
1: Itu. Itu barangkali juga baskuruni askurkum.
0: Ya bisa.
1: Wala takfuru.
0: Ya, ingatlah aku. Niscaya aku akan ingat kepadamu. Dan jangan
1: kafir.
0: Mengkafiri atau jangan mengingkari.

0: hari ya. Begitu dan
1: iya.
0: Dalam Al-Qur'an, "Wa man ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim." Barang siapa yang berpegang teguh kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Ini dengar. Jadi orang yang konsisten atau istiqamah, ciri orang yang mendapat hidayah adalah orang yang teguh pendirian dalam beribadah kepada Allah. Jadi sekali dia beribadah, ada orang begini dan enggak.
1: Iya,
0: waktu dulu itu dia sholat, sekarang dia enggak sholat lagi.
1: Terbalik, Ustaz.
0: Terbalik. Biasanya kan orang masa mudanya itu tidak sholat, nanti tuanya masa itu dia tua, lebih rajin sholat. Dia... Ini kebalik.
1: Kenapa begitu, Ustaz?
0: Inilah orang yang tidak istiqamah.
1: Jadi namanya istiqamah itu sangat penting, Ustaz.
0: Sangat penting.
1: Dipelihara itu.
0: Dalam ayat tadi, Denangga, "Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim." Barang siapa yang berpegang teguh kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk. Ia telah mendapat hidayah.
1: Berpegang teguh.
0: Iya. Dia istiqamah. Rasulullah SAW dalam sebuah sabdanya, sesungguhnya Allah suka apabila seorang hamba mengerjakan suatu pekerjaan dan dia konsisten melakukannya. Suatu ketika ada orang datang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mal haya?" Apa artinya hidup? Nabi menjawab, "Al haya'u amantu billah tsumma istaqim." Hidup itu adalah engkau beriman kepada Allah kemudian teguhkan pendirianmu. Maka salah satu ciri orang yang mendapat hidayah adalah dia istiqamah atau teguhkan pendirian. Begitu, Denaga.
1: Iya.
0: Kemudian yang keempat, Denaga, ciri orang yang mendapat hidayah yaitu bersemangat dalam mempelajari ajaran agama. Dia semangat menuntut ilmu agama, Denaga. Orang yang mendapatkan hidayah akan memiliki semangat untuk selalu menelaah ajaran-ajaran Allah seperti Denangga ini.
1: Karena
0: setiap subuh datang mencari bertanya.
1: Betul.
0: Bertanya tentang ilmu agama. Jadi itu Denangga. Menghadiri mendengarkan ceramah, menghadiri majelis-majelis ilmu. Ini adalah ciri orang yang mendapat hidayah dari Allah.
1: Hidayah yang.
0: Jadi terbalik kalau terbalik kalau ada pengajian, dia menghindar.
1: Iya.
0: Kalau ada pengajian ceramah, dia menghindar. Itu terbalik. Artinya orang ini jauh dari hidayah Allah. Jadi orang ini selalu bersemangat mencari ilmu. Dia merasa kehausan sekali.
1: Iya.
0: Haus dengan ilmu. Orang ini pada hakikatnya adalah lagi mendapat hidayah dari Allah. Begitu, Denangga.
1: Itulah Allah. Iya.
0: Kemudian yang terakhir, Denangga.
1: Iya, Ustaz.
0: Ciri orang yang mendapat hidayah dari Allah adalah sabar menghadapi berbagai ujian.
1: Oh, ada nilai-nilai kesabaran.
0: Betul, Denangga.
1: Yang
0: orang selalu. Yang setiap ada musibah dia sabar. Setiap ada masalah dia sabar.
1: Iya, karena bagaimanapun hidup ini, Ustaz, selalu ada nih.
0: Selalu ada.
1: Ada namanya tantangan.
0: Tantangan hidup. Dia sabar tapi berikhtiar. Dia sabar tapi berikhtiar.
1: Ya.
0: Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan kepada manusia sebagai ujian. Mati juga ujian, hidup juga ujian.
1: Iya.
0: Dalam surah Al-Mulk ayat 2, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur."
1: Artinya, Ustaz,
0: yang menjadikan mati dan hidup, Dia Allah yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Dia menjadikan hidup ini sebagai ujian.
1: Ujian.
0: Dia mau lihat siapa yang paling bagus amalnya.
1: Iya.
0: Itu dan anggap.
1: Jadi hidup dan mati ini
0: semua adalah ujian.
1: Semua adalah ujian. Iya.
0: Orang yang mendapatkan hidayah dan anggap, akan tahan menghadapi berbagai ujian kehidupan. Orang yang tidak sabar dalam menghadapi ujian itulah orang yang tidak mendapat hidayah. Begitu.
1: Tidakkan, Ustaz, ini ketika seorang Arab datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dirinya beriman.
0: Iya.
1: Qala til Arabu aman. Tapi dijelaskan kepadanya bahwa kamu itu belum beriman. Kulantu minu walakin kulu aslamna. Pada surah Al-Hujurat itu, Ustaz.
0: Padahal kamu belum beriman.
1: Iya, karena iman katanya belum masuk ke dalam dada. Jadi ini memang
0: betul-betul
1: namanya ya. Iman sangat berat ujiannya, Ustaz.
0: Betul ya. Sekali.
1: Akan tetapi wa in tuti'ullah wa rasula. Jika ketaatanmu kepada Allah dan Rasulmu tidak mengurangi pahala daripada ketaatanmu kepada Allah. Jadi
0: betul,
1: betapa
0: betul.
1: Beratnya, besarnya iman, Ustaz.
0: Betul.
1: Iya. Baik, selanjutnya Ustaz.
0: Iya, jadi menyambung apa yang dikatakan Denangga tadi itu, Rasulullah itu memberikan perumpamaan orang mukmin itu seperti pohon.
1: Iya, pohon.
0: Apa maksudnya itu? Iya. Kalau pohon semakin tinggi, semakin siap diterpa angin.
1: Iya, semakin kencang angin yang
0: menimpa pohon itu. Orang mukmin yang semakin mantap keimanannya, maka dia akan semakin mendapat ujian yang berat. Begitu dan ada.
1: Iya.
0: Kita lihat di surah Al-Baqarah ya, ayat 155 sampai 157. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ.
1: Artinya Ustaz itu tadi,
0: dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Dan terakhir itu, wa ulaika humul muhtadun. Orang yang sabar menghadapi musibah, merekalah yang mendapat hidayah. Jadi ciri yang terakhir ini Denangga, orang yang mendapat hidayah itu adalah orang yang selalu diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah ketika seorang hamba dibukakan pemahaman terhadap agama Allah, ia akan merasa semakin kecil dan banyak dosa serta lalai. Kemudian terbukalah hatinya untuk bertaubat, taubatan nasuha, berhijrah yang menjadi titik balik langkahnya untuk semakin beramal soleh bagi akhiratnya, mengukur sisa waktu dan sisa usianya dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah ada lima ciri orang yang mendapat hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira begitu dan
1: juga kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala Ustaz bahwa innallaha ma'as sabirin,
0: sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar.
1: Karena itu dengan ketabahan dan kesabaran di dalam menjalani hidup ini, Allah akan pada akhirnya memberikan tentunya kebajikan-kebajikan.
0: Betul sekali.
1: Baik Ustaz, pendengar di mana saja berada, demikian kebersamaan kami bersama Ustaz Terandes Awaluddin Umar Ladoangin di acara Nuansa Fajar dengan mengangkat tema ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bagaimana bahwa setiap manusia ketika memejamkan kedua matanya, maka dia tidak akan bisa melihat sesuatu pun, sekalipun dia tidak buta. Demikian pula halnya dengan kalbu yang tertutup oleh kerak-kerak dosa, yang menjadikannya tidak lagi dapat memandang kebenaran.
1: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.
2: Kabaratna Pro 4.

0: Baik, Sobat Budaya, di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, ribuan peziarah rutin mendatangi kawasan makam Syekh Burhanuddin dalam kegiatan keagamaan yang dikenal dengan nama tradisi Basapa. Kegiatan ini diisi dengan pendoaan, iktikaf, dan ziarah bersama sebagai bentuk penghormatan atas jasa penyebaran ajaran Islam. Dalam pelaksanaannya, acara keagamaan ini menjadi momentum berkumpulnya peziarah dari berbagai penjuru wilayah. Tradisi ini mencerminkan rasa syukur, kedalaman spiritual, serta penguatan tali persaudaraan Sobat Budaya.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda di pagi hari ini, tentunya di program acara Panorama Kota Daeng. Bagaimana kabar sahabat budaya di akhir pekan tadi hari ini? Tentu mungkin sahabat budaya yang sudah beraktivitas di pagi hari, yang baik itu olahraga maupun aktivitas rumah tangga, semoga diberikan kesehatan, kelancaran, dan tentunya menikmati siaran kami. Beragam informasi yang kami akan hadirkan di ruang dengar tadi program acara Panorama Kota Daeng bersama dengan Bang Rian hingga pukul 7 pagi nanti, sahabat budaya. Informasi yang kami akan hadirkan di ruang dengar Anda tentunya informasi Kota Makassar dan sekitarnya, yaitu yang pertama dari Kota Maros. Kapolres Maros ajak orang tua awasi pergaulan remaja. Mencegah kenakalan remaja tidak cukup hanya mengandalkan aparat kepolisian. Perhatian dan pengawasan orang tua di lingkungan keluarga menjadi benteng pertama agar anak tidak terjerumus dalam pergaulan negatif, termasuk aksi geng motor dan berbagai bentuk kekerasan lainnya. Pesan tersebut disampaikan Kapolres Maros AKBP Devi Sujana yang menghimbau para orang tua meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas dan pergaulan anak baik di lingkungan tempat tinggal maupun ketika berada di luar rumah. Menurutnya, pengawasan sejak dini sangat penting untuk mencegah remaja terpengaruh ajakan kelompok yang berpotensi melakukan tindak meresahkan masyarakat. Perkara tindak pidana korupsi dana jasa pelayanan jaminan kesehatan nasional JKN pada RSUD Seki Yusup Kabupaten Goa melibatkan terpidana dari Suryadi bin Ibrahim mengalami perkembangan baru. Mahkamah Agung menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun dan pidana denda sebesar Rp50 juta dan menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp398.930.000 Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Sutarmi menyampaikan perkembangan terbaru terkait pelaksanaan eksekusi dan lanjutan penanganan untuk periode tahun 2018 hingga Juli 2023. Sebelumnya, tim jaksa penuntut umum bidang pidana khusus Kejaksaan Negeri Goa telah mengajukan tuntutan pada 8 April 2026 ke Majelis Hakim TP Korupsi Makassar, sahabat budaya.

Pengaruh ilmiah peneliti Universitas Hasanuddin semakin terlihat dalam landscape riset global. Sebanyak 9 ilmuwan Unhas masuk dalam World Top 2% Scientist 2025. Daftar yang disusun Stanford University bekerjasama dengan penerbit ilmiah internasional Elsevier Beef dan resmi dirilis pada 8 Oktober. Rekognisi ini melanjutkan tren peningkatan dalam 3 tahun terakhir ketika jumlah ilmuwan Unhas dalam daftar tersebut bertambah dari 6 orang pada 2024 menjadi 7 pada 2025 dan kini 9 pada 2026. Daftar ini disusun berdasarkan sejumlah indikator kinerja, publikasi, dan citasi yang bersumber dari basis data Scopus untuk pemetaan pengaruh ilmiah peneliti dalam bidang keilmuan masing-masing dan menggunakan indikator komposit yang disesuaikan dengan karakteristik bidang penelitian. Daftar tersebut memberikan gambaran mengenai rekognisi dan pengaruh karya ilmiah peneliti dalam komunitas akademik global Sahabat Budaya. Baik Sahabat Budaya, nanti Bang Rian akan kembali lagi bersama Anda di pagi hari ini di program acara Panorama Kota Daeng. Dan tetap bersama kami di 92,5 FM dan juga aplikasi digital kami yang dapat Anda download melalui smartphone Anda. Kita dengarkan kembali sajian lagu yang kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini untuk menambah semangat semua Sahabat Budaya. Salam Akibarang Kelinga.

Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan tus orang, bahkan seribu orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.

0: Mozaik Budaya.
1: Ganja atau gantala jarang adalah kuliner berbahan daging kuda, dan pada zaman dahulu gantala jarang adalah makanan para bangsawan. Tetapi saat ini banyak ditemui di warung atau rumah makan di Jeneponto. Keunikan dari kuliner ini adalah daging kuda direbus hanya memakai bumbu yang sangat sederhana, yaitu garam kasar, bumbu penyedap, dan kunyit. Walaupun daging kuda hanya direbus dengan bumbu sederhana, tetapi memiliki rasa dan aroma yang khas, sehingga saat menikmati kuliner ini tidak ada aroma rempah atau bumbu. Jika tertusuk paku atau benda berkarat, masyarakat Jeneponto segera mengkonsumsi gantala jarang karena diyakini dapat menghindarkan diri dari bahaya tetanus.
2: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
3: Masih bersama kami di program acara Panorama Kota Dayeng Sahabat Budaya. Baik, kita kembali sajikan informasi di ruang dengar Anda. Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan menggelar upacara serah terima pataka Palawa Lipu sebagai simbol peralihan kepemimpinan dari Irjen Pol Juhandani Raharjo Rahajopuro kepada Kapolda Sulsel yang baru, Irjen Pol Dr. Muhammad Awal Khairuddin. Kegiatan berlangsung di lapangan upacara Mapolda Sulsel kemarin. Upacara serah terima pataka tersebut menjadi bagian penting dari rangkaian pergantian kepemimpinan di lingkungan Polda Sulsel, sekaligus menandai dimulainya pelaksanaan tugas Irjen Pol Dr. Muhammad Awal Khairuddin sebagai Kapolda Sulawesi Selatan yang baru, Sahabat Budaya. Bayangkara Polresta Goa FC memastikan tiket ke babak 8 besar Kapolresta Cup 2026 setelah mengalahkan DPRD FC dengan skor 3-2 di lapangan Sye Yusuf Kabupaten Goa. Kemenangan tersebut diraih melalui pertandingan yang berlangsung ketat hingga akhir laga. Bayangkara Polresta Goa FC tampil dengan diperkuat langsung Kapolresta Goa Kombes Pol Dr. Haji Mama Yusuf Usman. Tim berhasil mempertahankan keunggulan hingga pertandingan berakhir dan memastikan langkah ke fase berikutnya, Sahabat Budaya. Pelaksanaan Kejuaraan Nasional Eastern Indonesia Roller Championship IRC 2026 di lapangan Krebusi Makassar mendapat respon positif dari para peserta daerah. Ajang ini dinilai menjadi momentum berharga untuk mendorong pemerataan sarana dan kompetisi sepatu roda di Indonesia bagian timur. Kehadiran puluhan klub dari berbagai provinsi membuktikan besarnya potensi dan minat generasi muda terhadap olahraga sepatu roda. Namun keterbatasan jumlah kompetisi resmi di wilayah timur kerap menjadi kendala dalam mengasah jam terbang para atlet, Sahabat Budaya. SKRL Club Makassar bekerjasama dengan Persatuan Sepatu Roda Seluruh Indonesia Perserosi Kota Makassar resmi menyelenggarakan Kejuaraan Nasional Eastern Indonesia Roller Championship 2026. Ajang bergensi tingkat nasional ini dipusatkan di lapangan Karebosi Kota Makassar dan dijadwalkan berlangsung selama 3 hari mulai tanggal 9 hingga 11 Oktober 2026. Penyelenggaraan IRC tahun 2026 ini merupakan kali kedua dilaksanakan di Makassar setelah sukses digelar pertama kali pada tahun 2024 lalu. Sebanyak kurang lebih 350 peserta dari 5 provinsi di wilayah Indonesia Timur mencakup Sulsel, Sulteng, Papua, Sultengah, dan Maluku Utara turut ambil bagian untuk bersaing dalam kejuaraan ini, Sahabat Budaya. Satu informasi lagi kami hadirkan untuk Anda. Acara pelepasan dihadiri lengkap oleh unsur pemerintah, pengurus, dan keluarga besar SOI Nasulsel. Turut hadir perwakilan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan, jajaran pelatih, ofisial, dan para orang tua atlet, serta seluruh atlet tuna spesial Olimpik Indonesia Suksel yang akan bertanding pada 8 Oktober. Rangkaian acara diawali dengan laporan Ketua Kontingen Dr. Soekardi Wakri dan melaporkan kesiapan 22 atlet terbaik Suksel yang telah melalui proses seleksi melalui pekan Soina Daerah atau Pesoda yang diikuti klub-klub Soina se-Sulsel, sahabat budaya. Baik, untuk informasi selengkapnya dapat mengakses di rri.co.id. Nanti Marian akan kembali lagi bersama Anda kembali menghadirkan informasi penting lainnya di Ruang Dengar TAE.

0: Duh, ini lampu merah lama banget ya. Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
0: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
1: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya.
0: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Baik Sobat Budaya, masih bersama kami di pagi hari ini. Kita tuntaskan informasinya di ruang dengar Anda, tentunya di program acara Panorama Kota Daeng. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mendorong hasil program Land for Lives diintegrasikan ke dalam program pembangunan daerah. Dorongan itu disampaikan setelah Inkraf Indonesia menyerahkan laporan capaian dan rekomendasi proyek perubahan iklim tersebut kepada Pemprov Sulsel. Program Land for Lives telah berjalan selama 5 tahun melalui dukungan pemerintah Kanada dan Global Affairs Kanada. Hasilnya mencakup penguatan ketahanan pangan, pertanian cerdas iklim, pengelolaan bentang lahan hingga kebijakan pembangunan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sulsel Kasman mengatakan hasil Land for Lives tidak boleh berhenti setelah proyek berakhir. Menurutnya berbagai riset dan praktik yang telah dilakukan dapat menjadi bahan bagi pemerintah dalam menyusun dan menjalankan program pembangunan. Baik, kita beralih ke informasi penting lainnya di ruang dengar Anda. Perumbulok Kantor Wilayah Sulawesi Selatan dan Barat memastikan stok beras, stabilisasi pasokan dan harga pangan di Sulsel masih aman. Ketersediaan beras dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini diungkapkan pemimpin Perumbulok

Kanwil Sulselbar Fahrozi. Menurutnya, kondisi stok saat ini masih sangat memadai karena pihaknya masih terus melakukan penyerapan panen di daerah yang melakukan panen. Dirinya menyebut, stok beras di Bulog masih melimpah dari sekitar 980 ribu ton yang disiapkan untuk bantuan pangan. Kebutuhan di Sulsel hanya sekitar 28 ribu ton. Dengan demikian, sekitar 950 ribu ton stok masih dikuasai Bulog, Sobat Budaya. Kita beralih ke informasi kriminal. Kawanan geng motor yang sering berulah di Kota Makassar masih meresahkan warga dengan berbagai aksi dilakukan yang dapat mengancam jiwa masyarakat. Kawanan bermotor yang melakukan tindakan premanisme rata-rata di bawah umur dan masih sekolah. Salah satu kejadian aksi komplotan geng motor di Kecamatan Makassar hendak melakukan tawuran antar geng motor berhasil digagalkan personil Polsek Makassar. Dalam pembubaran kawanan geng motor, aparat Polsek Makassar berhasil mengamankan satu orang pelaku yang masih di bawah umur dan berbagai barang bukti parang dan busur, Sahabat Budaya. Baik, kita ke informasi berikutnya. Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan atau BB POM di Makassar berkomitmen mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis melalui penguatan pengawasan keamanan pangan dan peningkatan kapasitas pihak yang terlibat dalam penyediaan makanan bagi penerima manfaat. Kepala BB POM Makassar Yosef Dwi Irwan mengatakan, meskipun program MBG berada di bawah kewenangan Badan Gizi Nasional, dukungan lintas sektor diperlukan agar pelaksanaannya menjadi optimal, terutama dalam memastikan makanan yang disajikan aman dikonsumsi. Baik, Sobat Budaya, demikianlah informasi yang kami sajikan di pagi hari ini di program acara Panorama Kota Dayeng. Semoga informasi yang kami sajikan bermanfaat bagi kita semua. Dan tentunya nanti Bari akan kembali lagi bersama Anda di program acara berikutnya, yaitu Bari Basa, kabar pagi obrolan santai di pukul 7 hingga pukul 9. Dan tentunya kita akan mengangkat topik tentang mengedepankan sikap sirina pace dalam bermedia sosial. Banyak fenomena yang unik, Sobat Budaya, di mana masyarakat dengan gamblangnya membuka aib secara pribadi maupun keluarga demi mengejar konten atau follower di media sosial. Nah, di mana di sini dapat membentengi diri kita atau pace atau rasa malu ta menjaga aib keluarga dalam bermedia sosial. Dan tentunya nanti kita akan membuka kesempatan Sobat Budaya untuk bisa memberikan komentar, pandangan atau tanggapan di acara Bari Basa pukul 7 nantinya, Sobat Budaya. Tentunya kami akan buka line telepon dan juga kami live di 92,5 FM di aplikasi RR Digital serta juga di live TikTok kami di Pro 4 RRI Makassar yang dapat Anda akses nantinya, Sobat Budaya. Terima kasih atas kebersamaannya dan tentunya informasi yang kami sajikan dapat diakses lebih lengkapnya di portal kami di rri.co.id dan juga informasinya dapat diakses di platform aplikasi RR Digital, Sobat Budaya. Terima kasih atas kebersamaannya bersama Bang Rian di program acara Panorama Kota Dayeng pagi hari ini. Dan kita akan ketemu lagi nanti di pukul 7. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kantong kita, apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

0: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya. Ya, huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Kabaratna Pro 4.
2: Di Kota Solok, Sumatera Barat, para seniman daerah secara aktif mempromosikan seni pertunjukan tarian tradisional yang dikenal dengan Tari Piring Ateh Karambia. Tarian ini menampilkan ketangkasan para penari dalam melangkah dan menari di atas pecahan tempurung kelapa sambil menggenggam piring. Dalam pelaksanaannya, interaksi seni ini kerap ditampilkan dalam berbagai agenda festival kebudayaan dan penyambutan acara adat daerah. Pertunjukan ini mencerminkan keberanian, ketelitian, serta keunikan ekspresi seni masyarakat Minangkabau.
1: Demikian Kabaratna Pro 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda di pagi hari ini, tentunya di program acara Baribasa, Kabar Pagi Obrolan Santai. Bagaimana kabar kita semua sahabat budaya di pagi hari ini? Tentunya Bang Rian harapkan kita semua sehat-sehat di hari Sabtu ini. Mungkin sahabat budaya yang sudah mulai beraktivitas, baik itu aktivitas mungkin ada kegiatan sekolah, mungkin ke pasar, olahraga, dan apapun juga. Nah, tentunya Bang Rian harapkan kita semua sehat-sehat, dilancarkan segala urusan dan rezekinya, amin. Dan tentunya mungkin sahabat budaya bergabung juga di acara kami di pagi hari ini, di acara Baribasa. Tentunya kami akan membuka line telepon untuk sahabat budaya di pagi hari ini yang untuk bergabung, yang memberikan komentar, tanggapan tentang topik yang kita angkat nantinya. Dan topik yang Bang Rian akan sampaikan yaitu mengedepankan sikap Sirina Pace dalam bermedia sosial. Kenapa topik ini Bang Rian angkat? Karena banyak fenomena-fenomena yang dilakukan oleh pengguna media sosial saat ini. Contoh, banyak masyarakat atau pengguna media sosial itu, mengumbar atau membuka aib dirinya, keluarganya tanpa disadari, dengan mengharapkan mungkin empati, mungkin mencari follower atau mungkin follower, pengikut, atau mencari like-like, komen-komen. Nah, itu menjadi fenomena yang gimana ya sahabat budaya, kalau kita melihat ini kan menjadi aib. Kalau kita kaitkan budaya kita kan sirik, sirin apa cek. Nah, itu tentunya kita harus melindungi bagaimana privasi kita di media sosial. Jangan sampai kita menjual keluarga kita atau pribadi kita, informasi pribadi kita ke media sosial, ke media massa, sehingga masyarakat tahu. Nah, ini menjadi topik kita di pagi hari ini yang kita akan tentunya angkat dan mungkin sahabat budaya mau memberikan komentar, pandangan terkait dengan topik kita di pagi hari ini. Dan untuk itu sahabat budaya, Bang Rian tentunya live di pagi hari ini di acara Baribasa di Pro 4 RN Makassar. Sudah ada ini Kanila. Katanya good morning Bang Rian. Gagah nasede. Iya. Moki apakah? Kukira artis dari mana tadi deh. Iya. Selamat pagi Kanila. Mungkin nanti ada komentar-komentar tak? Silakan kita sahabat budaya mau komentar di TikTok, nanti Bang Rian bacakan. Dan tentunya sahabat budaya, kami juga buka line telepon di WA dan telepon biasa tentunya di pagi hari ini. Seperti biasanya Bang Rian akan selalu menyapa, dan tentunya teman-teman yang live di TikTok jangan lupa di tiap-tiap layarnya di share-share, bagikan. Mungkin sahabat budaya ada keluarganya yang mau berkomentar di pagi hari ini, silakan di TikTok kami ya. Oke, kita sapa-sapa dulu di pagi hari ini. Terima kasih untuk Kanila untuk tip-tip layarnya. Dan juga ada Hamsa, Pak Hamsa ketawa. Ada Pak Mudimun ya. Ada juga Kang Mus. Oh, ada Kang Mus ya. Oke. Kita sapa dulu. Di sini ada Bunda-bunda Cu dulu. Ada Bunda Cida, ada Bunda Sofi, ada Bu Fatma, ada Indah, ada Pak Hamsa, ada Pak Ahmad, ada Dimas, ada Ashar di Bone, Andi Karisma, Pak Baha, Pak Sul, ada Ibu Hawania, ada Pak Wahyu di Goa, ada Haji Lenteng, pagi-pagi sudah nelpon ini. Ada juga siapa lagi ini, Deng Saro, ada Opa Is, siapa lagi nih? Ada Deng Lukmu, ada Bunda Sudarsia, ada Opa Din, Puan Datu, ada Bunda Niar, ada Ibu Ramla, ada Pak RD Mangka, ada Pak Bahar, Pak Sani, Deng Limpo, Bang Jono, siapa lagi? Okay, ada WA pagi-pagi juga ini. Ada Deng Limpo tahu, ada Kak Dewi.
Kak Dewi di pagi hari ini, ada Pak Marsuki juga. Sudah WA pagi-pagi ini, katanya kabar pagi pulang santai dengan host andalan cu. Tetap setia di 92,5 FM di udara bersama saudaraku. Siap semoga tembus host andalan Kurian yang ganteng gagah. Ya golai. Ada Pak Radin juga katanya sudah pagi-pagi sudah menyapa ini. Pak Marsuki dan semua teman-temannya yang mendengarkan siaran kami di Perempat Air Makassar. Teman-teman sabar ya. Kita akan dengarkan dulu beberapa persembahan lagu untuk mengawali perjumpaan baru yang di pagi hari ini. Setelah kita dengarkan lagu, baru kita undang kita semua untuk bisa bergabung di pagi hari ini. Nah, oke. Kita dengarkan dulu lagu dari Goyang Daeng Jali dari Rido JK, sama lagu dari Kaloloe Eva Aprilia Putri. Jangki kemana-mana, nah. Tetap bersama kami di pagi hari ini di acara Baribasa bersama Bang Rian hingga pukul 9 pagi nantinya. Oh ya, ada Buniar juga tahu yang sudah absen di pagi hari ini. Katanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Buniar. Nanti masukin lah Buniar. Nah, oke, sahabat budaya di ada juga Sir Sinta, Bang Jono. Iya. Ada Bang Jono tahu aja Mas ini ada Seri Sinta juga, katanya monitor. Oke, sahabat budaya, di pagi hari ini kita dengarkan dulu lagu dari Goyang Daeng Jali sama Kaloloe. Salam akibat keringan sahabat budaya.

0: Mozaik Budaya.
1: Suatu ketika seorang anak baru saja menyelesaikan sarjananya dan berkeinginan untuk menikah. Saat mengutarakan keinginan si anak kepada bapak, bapaknya pun berkata, "Nak, bisa jeki menikah asalkan bisa meki kelilingi dapur 7 kali. Pesan ini ditujukan kepada anak lelaki yang hendak membina rumah tangga karena posisi lelaki setelah menikah secara mutlak menjadi kepala keluarga. Ia menjadi tulang punggung keluarganya dengan setumpuk beban dan tanggung jawab yang harus ia pikul. Mengelilingi dapur 7 kali, gambaran di mana seorang laki-laki harus mampu memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya dan bertanggung jawab agar dapur keluarga tetap mengepul setiap harinya."
2: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Tahukah Anda bahwa Radio Republik Indonesia atau RRI lahir hanya seminggu setelah proklamasi kemerdekaan? Kita mulai dengan sedikit kilas balik ketika Jepang mengambil alih Indonesia pada tahun 1942. Radio siaran Jepang, yakni Hoshokan Rikyoku, mulai bersiaran di tanah air. Selain untuk memberikan informasi, siaran radio juga sebagai propaganda Jepang untuk Indonesia. Bom Hiroshima dan Nagasaki kemudian menjadi tanda runtuhnya pendudukan Jepang atas Indonesia. Berkat informasi via radio atas peristiwa bom tersebut, akhirnya Indonesia bisa segera merealisasikan kemerdekaan melalui momentum proklamasi pada 17 Agustus 1945. Para tokoh radio yang dulu aktif dalam jaringan penyiaran Jepang menyadari betapa pentingnya radio sebagai alat untuk menyatukan bangsa. Sehingga pada 11 September 1945, mereka berkumpul di rumah Adang Kadarusman di Jakarta dan memutuskan untuk mendirikan RRI dengan Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin pertama yang kemudian menjadi titik tolak suara dan hati bangsa. Tanggal tersebut juga menandai kelahiran RRI dengan menganut slogan
1: Sekali di udara. Tetap di udara.
0: RRI merupakan radio yang menyandang nama negara dengan isi siaran yang ditujukan kepada kepentingan bangsa yang bersifat independen, netral, serta tidak komersial. Fungsi utamanya memberikan sebuah pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol sosial, dan menjaga citra positif bangsa Indonesia di dunia internasional.
2: Nusantara Pagi, Pro 4.

0: Selesuran Tomol Biku masih bersama kami di acara di Baribasa. Kabar pagi obrolan santai sahabat budaya. Baik, kita lanjut lagi di Ruang Dengar di Perempat RM Makassar. Yang ingin bergabung silakan ki sahabat budaya di line telepon kami di telepon WA di 0811 400 9250. Dan kita sudah terhubung dengan Pak Marsuki di pagi hari ini di penghujung telepon. Halo, Baribasa, assalamualaikum.
1: Halo juga, waalaikumsalam. Bagaimana ganteng?
0: Alhamdulillah baik-baik ji Pak Marsuki. Kita bagaimana kabar teh ini?
1: Ya sehat.
0: Sehat.
1: Walafiat. Sambil duduk-duduk menikmati udara segar.
0: Iya. Sambil Bukan udara berkabut.
1: Itu udara yang dikirim itu dari mana itu? Bukan udara itu hoax itu.
0: Nah, betulan tahu ada dari BMKG itu dari daerah Papua sama Kalimantan.
1: Iya. Tapi mudah-mudahan dia belok jangan masuk di selatan.
0: Oh gitu kan?
1: Karena itu orang baik-baik.
0: Ini jadi kita angkat topik kita pagi hari ini Pak Marsuki tentang mengedepankan sikap Sirina Pace dalam bermedia sosial. Ini kan banyak fenomena-fenomena pengguna media sosial itu tanpa sengaja atau disengaja itu mengumbar kehidupan pribadinya, aib keluarganya atau aib dirinya di media sosial. Mungkin dengan harapan dia ingin mencari follower, pengikut, atau mencari simpatik dan sebagainya, gift-gift gitu, pemberian hadiah-hadiah. Nah, kalau kita melihat ini kan dari budaya kita ini kan selalu menjaga namanya itu siri, aib keluarga atau harga diri keluarga. Nah, melihat kondisi begini atau fenomena ini dari pandangan Pak Marsuki itu bagaimana?
1: Itu. Jadi hal-hal seperti itu sebaiknya dihindari. Gitu. Karena tadi dibilang mencari power, mencari simpati. Kalau kita mencari tadi simpati power dengan cara yang bagus, dan kita apa namanya, walaupun kadang-kadang canda-candaan, tapi ya dia itu. Karena itu biasa kalau bisa dia undang-undang IT itu, kalau ke arah mencemarkan nama baik bisa kena sanksi. Jadi kita harus bilang. Nah, kalau ada hal seperti itu, kalau saya lebih saya dare saja atau saya kembangkan. Karena kalau kita kembali kepada ajaran agama, kalau kita membuka aib seseorang, maka Allah juga akan membuka aib pun nanti.
0: Kalau kita melihat dari sisi agama.
1: Iya kan, tentu saja kita bicara dari sisi agama, ada katanya dengan sirna pace. Keperhatianan. Nah, kadang-kadang, biasanya canda-canda untuk mencari simpati. Karena inilah tadi, karena masalahnya tadi itu kalau harus seperti itu orang suka supaya mendapat simpati apa itu kan ada katanya dengan dia mendapat pujian dan seterusnya untuk kepentingannya supaya dia itu kan di bidang sosial itu kalau banyak simpati kan dapat pengen sesuatu ini tidak boleh apalagi kalau seorang itu jangan disinggung hal-hal yang bisa pribadi. Misalnya disebut dia si lotong, dipurus, dibunci.
0: itu body shaming namanya.
1: Nah orang biar kalau tidak bilang orang tahu bahwa dia melotong. Makanya dia dengan si ganteng, dengan si demakule, ore. Apalagi bilang, itu bahwa belum lunas cicilannya. Kalau sambil kita urus karena kita bukan kolektor.
0: Iya.
1: Jadi asal seperti dihindari saja. Nah orang kalau misalnya datang membawa air, kalau perlu kita tutup. Dia tidak begitu.
0: Bahkan juga biasa bukan dirinya tapi dia buka aibnya orang lain.
1: Malah dia kumpul-kumpul. Dikompor-kompor lah.
0: Kan jatuhnya bisa fitnah gitu kan.
1: Itu kalau fitnah itu diambil amalmu itu. Kalau kita berasumsi kepada seorang. Tanpa dia laksanakan. percayalah, maka perbuatan itu akan kamu lakukan sebelum kamu meninggal. Hati-hati. Iya. Jadi kalau kau cerita orang kemudian tidak benar, kau akan lakukan itu sebelum kau mati. Kalau Tuhan dulu. Jadi tidak bisa begitu. Dan itu kalau kita, ini saya bicara dengan sisi lain. Itu amal kita diambil itu. Kalau kalau cina-cina cocok jadi pada kali sedikit, jadi Rian dia ada dia bonceng. Pokoknya begitu. Ternyata dos dia bonceng.
0: Nanti dia pergi umbar-umbar informasi yang salah.
1: Dia guyong-guyong nih. Atau kopi sana di tol. Jangan 12 ada penjaga tol tidak pakai kutang.
0: Nah itu laki-laki itu.
1: Jadi kita harus cerita ini tandanya. Tapi terakhir saya katakan bahwa hati-hati kamu dalam memberikan suatu informasi, karena kita diatur dengan undang-undang IT.
0: IT
1: itu pencemaran nama baik, ujar kebencian, pornografi, SARA dan sebagainya. Kamu itu akan dituntut. Bayangkan itu. Jadi lebih baik kita upload saja hal-hal yang bagus. Misalnya sekarang sekarang ini lagi tering ada misalnya begini kan, pemerintah kota akan melaksanakan nikah masal. Itu kan
0: cocok.
1: Ya begitu-begitu.
0: Artinya kembali kepada pengguna media sosial untuk bijaklah dalam bermedia sosial gitu ya.
1: Iya, bijak dan cerdas.
0: Cerdas, jadi,
1: bisa kita memilih dan memilah. Ini informasi perlu. Tapi tadi saya katakan hati-hati dengan undang IT.
0: Karena ada batasan-batasan.
1: Pornografi, apalagi kalau sifatnya porno. Kan sirik. Dan itu kalau selalu melihat barang-barang porno itu mata cepat buta. Cepat rabun.
0: Betul-betul.
1: Saya kira begitu. Itu juga menit ini saya bicara, ini saya berikan kesempatan yang lain. Mungkin ada yang melengkapi. Kalau ada bertanya dari Allah Taala, kalau salah, bila saya masih punya kekurangan. Selamat ini, hati-hati di jalan. Kalau perlu singgah di rumah sebentar.
0: Siap perintah, insyaAllah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Marsuki, katanya tetap kita harus bijak dalam bermisial. Jangan sembarang, ada rambu-rambu, ada IT, undang-undang IT. Kita undang lagi 0811-400-9250. Halo, Bari Basa, selamat pagi.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bari Basa. Halo, Delimpo.
2: Iya, Dek. Sehat, Dek.
0: Sehat. Kita
2: terima
0: sehat.
2: Kasih, ya.
0: Sehat-sehat juga, toh?
2: Iya, Po.
0: Sehat. Sehat, alhamdulillah. Delimpo. Ini kan ada fenomena-fenomena yang sudah mulai, ya mungkin kita sering lihat di TikTok, di media sosial. Kebanyakan orang ini itu entah dia sadari dirinya atau tidak sadari dia itu, dia mengungkapkan atau mengumbar aib pribadinya, keluarganya demi mencari simpatika atau pujian-pujian atau pengikut-pengikut. Dengan mengumbar sebuah video konten kah atau informasi yang bisa orang ketahui, oh ini ternyata aibnya ini dong, oh ini. Nah ini kan kalau kita kaitkan bahwa budaya kita kan selalu menjaga nama baik, menjaga nama keluarga atau siri. Nah bagaimana menurut pandangan kita ini soal topik kita pagi hari ini?
2: Jadi agama kita ini bijak ya. Jadi pertama kalau kita mengembar pribadinya seseorang, itu kalau dia betul, itu kalau tidak betul, kalau betul kan, kalau tidak betul kan fitnah. Kalau betul itu fitnah, kalau tidak betul itu fitnah. Kalau betul itu apa ya namanya, riak ya. Jadi tidak baju kena mundur kena. Jadi memang agama itu menginginkan kita diam saja. Diam, tak usah diungkit yang seperti itu. Ya karena maju kena mundur kena, kalau dugaan tak betul, itu riak namanya itu. Itu kalau tidak benar fitnah. Itu kan. Tapi cuma saja kalau ini tujuannya kita ngomong biasa di medsos itu, supaya orang yang berbuat itu bisa menghentikan, ya, bisa berhenti, bisa merasa malu, ya, bisa merasa malu. Karena kalau tidak merasa malu, tentu perbuatannya yang merugikan bangsa dan negara, itu tidak akan dihentikan. Ya, jadi seperti yang terjadi sekarang, ya. Kalau kita pikir sekarang itu, ngapain ijazah itu, jasa orang itu kita mau campuri, ya kan seperti itu. Ya, biarkanlah dia berbuat, karena kalau dia berbuat dia tonji dapak. Iya. Tapi negara lagi menginginkan itu kita harus mendahulukan kepentingan orang banyak, kepentingan negara daripada kepentingan pribadi. Ya itu. Ya itu, kalau kita berpikir kenapa kita mau ungkit-ungkit jasa, biar saja dia tonji yang berdosa. Ya, itu kan. Ya, tapi itu tadi bahwa tanggung jawab bernegara dan berbangsa.
0: Iya, kan ada juga nilai sepakainga kita.
2: Iya, betul itu. Itu nilainya sepakainga supaya jangan kau lakukan itu.
0: Iya.
2: Iya, jadi kalau kan ada juga orang itu kita-kita ini semua kan itu harus mendahulukan kepentingan negara dan kepentingan bangsa dan negara. Nah, jadi kalau kita tidak kritik lagi, tidak mengusut lagi, pasti terjadi terus menerus. Ya, itu pembohongan. Ya, kemudian tujuan lain itu kita supaya membuat orang yang berbuat salah itu sadar. Ya, kan biasa orang itu berbuat karena mungkin dia tidak tahu bahwa yang saya lakukan ini pelanggaran atau kadosa. Ya, itulah perlu kita ingatkan. Jadi saya kira ini memang berat juga, ya. Karena agama tak melarang kita benar atau tidak perbuatannya orang, jangan digubris, jangan difitnah. Ya itu. Jadi mudah-mudahan nanti ada orang bijak masuk, ya. Karena ini harus agama harus masuk. Apakah berbuat begini dosa, ini tidak. Saya kira itu saja, Andiko.
0: Baik,
2: menarik ini, menarik.
0: Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat budaya, ada Delimpo. Di belakang ini Delimpo, 0811-400-9250. Halo, Baribas, assalamualaikum.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Selamat pagi semua.
0: Selamat pagi.
3: Bapak-bapak, ibu-ibu, dimanapun Anda berada.
0: Jangan lupa
3: selalu monitor mendengarkan Rompan atau Pro 1.
0: Dan jangan lupa juga sediakan

0: yang orang tua yang didahulukan dulu.
1: Iya.
0: Yang ditemakan tuh.
1: Iya, Pak.
0: Biar lebih semangat.
1: Masih muda Kika?
0: Hah?
1: Masih muda Kika?
0: Alhamdulillah.
1: Ah. Masa?
0: Kalau dibandingkan dengan Pak Haji Masud.
1: Banjar. Kita ini angkat topik tentang mengedepankan sikap Sirina Paci dalam
0: semangat dari Sirina Paci juga.
1: Iya, karena itu luas, luas memaknanya.
0: Game motor Sirina Paci sih.
1: Iya, karena itu memang ada hubungannya.
0: Terus yang macam Sirina Paci.
1: Iyalah. Nah, ini kan banyak fenomena masyarakat bermedia sosial sekarang kan cukup gimana ya, prihatin kadang melihat ada konten-konten pertengkaran
0: rumah tangga,
1: gambar,
0: pribadinya. Itu mereka itu.
1: Nah ini tapi kan ya.
0: Nah, bilang orang itu biar itu dosanya yang tanggung bagi kita juga.
1: Iya kan sesama.
0: Kita ambil hikmahnya saja.
1: Iya kita kan
0: makhluk
1: bersosial, saling mengingatkan. Kita kan keluarga
0: sekarang,
1: juga.
0: Sekarang kan orang sudah mati rasa.
1: Kenapa?
0: Sudah mati rasa nih.
1: Apa itu?
0: Sudah ada rasa malunya tuh. Malunya sudah mati rasa nih.
1: Dari merasa malu itu.
0: Iya, jadi ya berarti saja kan orang seperti itu kok diingatkan itu. Ya tidak pernah masuk di akalnya.
1: Wah.
0: Iya. Tapi itu ada yang orang posting dan dia mungkin sekedar curhat apa masalahnya.
1: Iya.
0: Sepertinya dengan begitu dia bisa mendapatkan apalagi ya? Ada dukungan secara moral dari netizen dan komentar sehingga mereka mungkin mereka sedang merasa puas karena komentar-komentar netizen itu kan macam-macam. Kadang-kadang ada yang setuju, kadang-kadang ada yang bijak, mereka apalagi ada yang mengumbar masalah rumah tangganya apa dan sebagainya. Muncul itu orang-orang sok bijak apa dan sebagainya.
1: Berarti ibarat ini kalau bermedia sosial orang itu ibaratnya pisau bermata dua gitu ya. Ada kadang positifnya, negatifnya gitu juga ya.
0: Iya. Ya karena memang itu artinya supaya hatinya merasa puas. Aja karena memang ada yang sekadar supaya apa namanya FYP ya apa itu?
1: Iya FYP ya, viral.
0: FYP itu viral sehingga bisa mendatangkan pundi-pundi dolar apa sebagainya.
1: Itu.
0: Seperti itu.
1: Biasa itu akibat gara-gara begitu dia rela mengumbar
0: apakah auratnya apa dan sebagainya,
1: informasi keluarganya dan sebagainya,
0: maka
1: dibuatkan konten-konten yang tidak wajar.
0: Iya. Seperti itu. Jadi ya kita nikmati saja, ambil hikmahnya saja.
1: Tapi ini kan jauh dari budaya kita sebenarnya kalau kita
0: lihat
1: ini.
0: Jauh dari budaya kita, tapi kita sendiri yang melakukan.
1: Ya kan? Artinya ada pergeseran ya ini.
0: Oh iya. Itu kan ada faktor ekonomi, ada faktor ya karena mau itu saja mengumumkan foto-foto saja di media sosial itu sebenarnya itu menurut Ustaz kan tidak boleh.
1: Iya itu kan.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Ya tapi karena ingin dipuji, mendapatkan pujian lah cantiknya itu kan merasa puas.
1: Iya.
0: Yang hati-hati juga mengumumkan pergi joget-joget apa di acara apa pengantin kah, atau di warkop kah, joget-joget apa sambil menyanyi. Menurut Ustaz ini, menurut saya, cuma copy paste Tommy dari Ustaz itu dosa, itu bisa jadi dosa jariah itu.
1: Jatuhnya begitu dosanya di.
0: Iya, dosa jariah itu, nah, bukan saja amal jariah, tapi dosa jariah juga. Karena kenapa? Ketika anda juga joget, yang orang memperhatikan itu langsung pikirannya, itu dosa itu. Jadi itu dosa jariah. Kalau ada yang dibuka ya dapat dosa lagi, seperti itu.
1: Iya.
0: Tapi kadang-kadang kan manusia tidak orang sebagian orang kan tidak mau tahu biar jadi kesitu begini ini dia tidak peduli.
1: Tapi ya,
0: yang penting hobi itu hobi ini dan apa-apa jadi apa dan sebagainya kan tidak seperti itu.
1: Biasa juga jatuh ria di.
0: Oh, iya, itu kadang-kadang ada memang itu karena ingin itu ada gimana para faktornya itu kadang. Karena mau dilihat apa namanya mendapatkan perhatian misalnya ingin curhat, yang kedua karena ingin dipuji, ya seperti itu orang itu pamer foto, foto sedemikian rupa kameranya dirubah sedemikian rupa, buat kelihatan cantik mulus, ya.

0: Ya. Ini katanya untuk simpan-simpan. Ah, apa kamu simpan? Saya simpan saja Google Foto itu. Sampai kapan pun nanti pasti ada. Tapi memang tujuannya itu supaya pamer, dipuji. Wih, cantiknya. Kalau dibilang cantik itu.
1: Ya.
0: Coba cak berum itu. Senyum itu. Itu banyak seperti itu.
1: Kalau yang nyanyi, kalau lagi nyanyi di live itu apa itu?
0: itu hobi.
1: Itu jadinya apa itu?
0: itu ada kemungkinan itu. Sehingga menjadikan hobi. Yang kedua itu mengharapkan uang. Iya kan ada seperti itu.
1: Oh, ada seperti itu ya?
0: Ya ada lah. Sama sekarang karena sekarang ini RRI. Apa tujuannya itu?
1: Ini kan edukasi kan?
0: Iya, bisa dikasih juga kan ada sambil menyelam minum air.
1: Ya,
0: kan seperti itu. Jadi ya itulah biar bijak dalam media sosial.
1: Media sosial betul. Ya kan? Tidak artinya, selamanya itu negatif, ada positifnya.
0: Iya, ada positifnya.
1: Kita mengarahkannya kemana?
0: Kalau Anda gunakan secara beda gitu media sosial misalnya,
1: ya.
0: Menawarkan barang-barang dagangan Anda.
1: Iya.
0: Jatuhnya bagus.
1: Iya.
0: Ya kan, berarti ini memakai media sosial untuk usaha,
1: bisnis. Itu bisnis.
0: Ya kan? Tapi ya. Kalau curhat, dengan curhat di media sosial itu,
1: ya.
0: Nah, di sini biasanya itu jadi ya apa sih persinggungan sebenarnya.
1: Karena juga saya heran Bang Jeno, banyak orang ketika ditimpa masalah dia berdoanya di media sosial.
0: Iya. Berdoa.
1: Apakah ini media sosial perantara?
0: Itu agama. Maksudnya itu bagaimana adat itu berdoa?
1: Ya, tata cara.
0: Tata caranya berdoa.
1: Kemana?
0: Aduh, ada itu Al-Fatih buat. Kenapa Al-Fatih buat? Ah, baca itu Al-Fatih. Kalau setelah konsol doa kangi. Cuma begitu. Al-Fatih untuk ini. Al-Fatih untuk ini.
1: Iya.
0: Kenapa Al-Fatih? Sama dengan itu mahasiswa itu disuruh baca Al-Fatih, dibilang Al-Fatih. Sudah. Ini jangan mikir curhat itu masalah, apalagi masalah rumah tangga ya.
1: Ya itu yang inilah menjadi
0: itu paling fatal itu masalah rumah tangga, itu umbar-umbar masalah rumah tangga, itu rahasia rumah tangga itu bos. Ya
1: kadang,
0: kalau ada masalah tak jangan curhat di media sosial.
1: Ya yang paling banyak yang saya lihat ini perselingkuhan diungkap di media sosial.
0: Iya. Karena kenapa? Ketika seorang istri curhat di media sosial, gampang sekali masuki soal itu ya, dia masuk ada misalnya, kenapa ki? Ini. Dia curam itu akhirnya terjadi lewat jalur pribadi. Ini akhirnya terjadi seperti itu perselingkuhan kan seperti itu.
1: Iya.
0: Mungkin seperti itu. Jadi jangan itu kita mengumbar itu tadi rumah tangga di media sosial itu bukan dapat simpati tapi juga Anda dapat dosa besar lah.
1: Iya.
0: Ya kan seperti itu. Kenapa kita lihat?
1: Iya ada yang komentar.
0: Apa sih?
1: Nah bilang itu mi ahlinya.
0: Bah, betul. Pak makanya jangan contoh saya. Iya toh? Jangan contoh saya.
1: Iya.
0: Karena saya tahu begini tapi ya begitulah yang namanya godaan setan.
1: Iya betul. Ini.
0: Iya toh?
1: Ketika kita sudah mengumbar itu di secara umum
0: masih itu secara umum
1: godaannya itu sangat bahaya sekali.
0: Maka itu bukan lagi milik kita ya. Itu dosa besar itu mengumbar aib itu.
1: Iya, apalagi kan maupun, ini terekam jejak digital tak nanti.
0: Iya. Itu dosa besar apalagi aibnya orang lain.
1: Iya.
0: Atau kita itu sama itu. Dosa besar itu. Kalau mungkin curhat ya itu mungkin nggak curhat sama orang tua atau apa sebagainya, jangan curhat di orang lain. Itu bukan solusi itu, lagi bertambah parah itu. Karena kompor itu.
1: Iya.
0: Dan ini begini, ini begini.
1: Langsung datang pahlawan kesiangan.
0: Iya. Wah seolah-olah dia paling sok tahu bagi-bagi tadi.
1: Iya.
0: Itu juga begitu.
1: Pengamat gitu ya.
0: Iya, begitu. Jadi ya,
1: itu maksudnya harus disadari sebenarnya. Ini yang ditakutkan generasi-generasi kita akan mengikuti hal begitu.
0: Iya. Mengikuti. Kenapa ya? Kenapa sekarang itu terjadi seperti ini, ada geng motor, kekerasan dan sebagainya.
1: Ah.
0: Itu karena itu apa namanya? Karena tiada juga batas di media sosial, pemerintah juga seharusnya membatasi hal-hal seperti itu.
1: Iya, karena dia sengaja untuk melivekan, mencari itu, mencari perhatian atau live perang kelompok apa lah.
0: Ini iya.
1: Ini sebuah.
0: Bagaimana soal ditampilkan cara-cara membuka? Bagaimana perampok mencuri apa?
1: Iya.
0: Ada cara-cara di selalu dianukan di media sosial, cara-cara membuka gembok kah atau apakah? Ya kan? Kayaknya bisa semua sama penjahat. Itu geng-geng motor apa dan sebagainya. Bagaimana? Ya begitu, ketika itu langsung kita anu apa namanya hapus gitu.
1: Iya.
0: Pemerintah kan punya segalanya, punya untuk itu. Tapi tidak tahu kenapa dibiarkan seperti itu kan? Padahal mudah mereka mencontoh dan sebagainya.
1: Iya.
0: Sama itu kan dewasa sebelum waktunya.
1: Iya, dipaksa. Ya,
0: kan yang paling banyak melihat di media sosial.
1: Iya.
0: Tayangan-tayangan televisi kah, apa sebagainya.
1: Tanpa filter-filteran yang
0: ketat
1: gitu ya.
0: Ya, sudah anak-anak SD sudah pintar pacaran.
1: Iya, iya.
0: Karena itu dia lihat di media sosial. Kenapa tidak difilter seperti ini?
1: Kira-kira benteng utama yang dilakukan itu dari tingkatan mana ini supaya
0: dari keluarga saja.
1: Begini.
0: Dengan keluarga Anda, berikan pendidikan dasar mulai kecil terutama pendidikan agama itu harus diberikan itu dari kecil itu.
1: Oke.
0: Okay, kan supaya ini kan pendidikan kami sebagai benteng.
1: Iya.
0: Yeah. Kan jadi minimal kita sudah berusaha membentengi anak kita dengan pendidikan agama dan sebagainya. Itu minimal bisa menangkal segala bentuk pengaruh buruk dari luar lah.
1: Betul.
0: Itu ada yang bisa berpikir bagaimana ini salah ini nggak boleh ini seperti itu.
1: Takutnya nih ya? Jadi orang tuanya suka bikin konten, suka live di rumahnya. Itu Tommy anaknya.
0: Enak sih. Anaknya minta HP. Kan orang tanya juga sama seperti saya sekarang.
1: Karena cerminan.
0: Iya, cerminan.
1: Iya.
0: Jadi susah. Okay, ya, cermin dari orang tanya juga. Jadi kita jangan jaga anak saja karena sekarang itu arus informasi dan budaya itu pengaruh itu luar biasa itu. Kerasnya itu.
1: Ngeri.
0: Ngeri sekali. Jadi kembali kepada kita sebagai orang tua. Wawancara keluarga kita menjaga keluarga kita itu kasihlah pendidikan mereka setelah pendidikan agama jangan lupa selalu ingatkan mereka sholat atau sebagainya ya.
1: Tapi tidak apa-apa sekali-sekali keras terhadap anak demi kebaikan.
0: Oh ya? Tidak apa-apa demi kebaikan. Kenapa kita mendengar orang lain? Ketika anak kita berbuat tidak baik di luar, apa kita orang lain bertanggung jawab?
1: Oke.
0: Tidak mungkin.
1: Yang
0: ditanya itu orang ketika anak siapa orang tuanya?
1: Yeah.
0: Bukan ditanya siapa RT RW-nya itu.
1: Okay.
0: Siapa cematnya, siapa wali kotanya.
1: Yeah.
0: Jadi kan dari tadi dia bilang oke, jadi kita oke, Mira.
1: Oke, Banjana, makasih banyak.
0: Lanjut. Kasih banyak, mari kita bijak dalam bersosial media. Nah. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama beri di belakangnya 0811-400-9250. Halo, Mari Masa. Assalamualaikum.
2: Indah, Karanje.
1: Indah, Dembaji.
2: Selamat pagi. Apa kabar?
1: Alhamdulillah.
2: Bagaimana?
1: Ada cemua, ada cemua.
2: Baji. Oh iya, itu nama aku. Tidak pernah tidak dibahas di udara itu nama aku.
1: Dembaji menton.
2: Dembaji manton, tapi suka dibuili juga, toh.
1: Ah, pahala itu.
2: Oh iya, baru aku dengar tadi penjelasannya itu Pak Ustaz yang baru lewat. Yang di depannya, Marsuki di. Kalau kita dibuili, rezekinya yang buili kita, lari ke kita. Kalau kita dipitnah, rezekinya lari ke kita.
1: Itu
2: tapi maaf ini karena kita membahas tentang yang di medsos kan.
1: Iya, mengedepankan sikap sirina pacaran bermedia sosial.
2: Itu orang yang seperti itu di. Kenapa di? Karena mungkin mau diikuti banyak orang atau dapat gaji di SV Pro atau di live TikTok ini.
1: Iya.
2: Sehingga dia korbankan itu yang namanya apa namanya sirina
1: pacaran.
2: Iya, tidak ada.
1: Malunya dari ingat.
2: Iya, enggak ada yang jelasnya dapat gaji ben 2 kali setahun.
1: Iya.
2: Padahal sebenarnya itu jangankan orang lain, orang di luar lihat keluarga kita sendiri biasa kan nggak dapat. Di situ kan gimana coba kalau bilang pasti keluarganya benganu dipukul ke sama suaminya atau diselingkuhi sama istrinya ya kan. Tapi kalau di saya lihat kayaknya bukan saja istri tuh yang suka curhat, laki-laki juga.
1: Iya, semua.
2: Jadi sama aja, jangan masih bilang perempuan selingkuh suaminya. Laki-laki semua. Juga biasanya bilang istriku pergi menginap di hotel sama itu. Iya, kan? Kenapa nak diumbar di Facebook itu bilang istri tak selingkuh atau gimana atau mau ki selidiki dulu apa betul itu istrimu bertemu dengan laki-laki itu dengan tujuannya selingkuh atau apa atau memang ada yang dia bahas ya kan? Sebaliknya juga perempuan yang juga secepat itu ambil kesimpulan bahwa suami tak selingkuh dengan orang lain
1: ya sampai kan? Rekan kerjanya gitu ya.
2: Jangan sampai rekan kerjanya karena sekarang itu kalau ada yang tanya kita Bapak contohnya kata, indah itu kalian tuh kalau pulang kikir ada nagonceng ini. Padahal itu terpengaruh mungkin saja. Oh iya di, orang kaya itu sering kikir begini ya kan. Pindah lagi ke telinga lain, bibir lain. Lain lagi pembahasannya kan ada istilah itu 1000 bibir, ya kan. Jadi kalau jatuh mi itu kata-kata atau kalimat ke orang yang berbibir 1000 bahaya mi hidup kah guys, ya kan? Saya tuh begitu sih, dan saya bisa dilihat status saya apa tidak ada, ya kan? Karena saya pikir untuk apa kak status yang tidak masuk di akal, ya kan? Cuma menghina diri saya sendiri, ya kan? Bukan orang lain yang menghina, tapi dengan secara langsung, tapi secara tidak langsung saya sendiri yang menghina diri saya sendiri karena mengasang status yang tidak masuk di akal ya kan. Suami itu selingkuh, adikku marah, anakku marah, ini apa datang semua yang punya bibir 1000 lebih lagi 1000 karena memang keturunannya begitu, ininya begitu memang gitu, itu yang begitu itu kan nah, tambah mikirian. Jadi kalau kupikir saya itu ambil itu namanya introspeksi diri, STM. Kalau bukan yang kita sadari diri kita sendiri, siapa lagi? Masa orang lain yang mau menyadarkan si kayak judi online atau yang lainnya. Kalau orang lain berpotek-potek, kalau bukan dirimu sendiri, tidak akan mungkin itu kak bisa terwujud. Justru tambah bangkrut kok itu melakukan ya kak. Sama halnya yang di medsos kak. Dan rata-rata sekarang itu pintar mengomentari pribadi orang lain, tapi dia tidak tahu mengomentari dirinya sendiri, ya kan? Rata-rata seperti itu kak Riang. Sekarang jangankan di dunia medsos, di dunia nyata juga seperti itu. Orang lain nak koreksi padahal dirinya sendiri tidak lebih baik daripada yang dia koreksi, ya kan? Jadi kalau pintar berwacana, terapkan ki juga di diri kita guys. Jangan ki bilang orang lain, kita bilang ya itu ini di situ, padahal dirimu sendiri tidak lebih baik dari itu. Jadi kalau diimbangi orang seperti itu Arya, berarti diri kita juga seperti itu, ya kan? Bilang saja no comment kak saya seperti itu kan. Jadi kalau saya itu prinsip hidupku kak, untuk apa saya imbangi komentar orang lain? Hidupku sendiri saya yang menjalani, kakiku sendiri jalan di atas sendal saya, bukan di atas sendalnya orang lain. Mati kak saja belum tentu lewat di depan rumahnya, ya kan? Jadi kita punya prinsip itu sendiri. Napa cek 3S sifat kata sekolah kita ingat. Jangan lupa itu pendengarku sahabatku. Karena ini juga bagus wacananya di RRI Pro 4 Pro 1 itu mengangkat tema yang kita tidak tahu. Dan ini juga didengar bukan di Sulawesi Selatan guys, tapi di Amerika, di luar negeri. Karena kenapa adanya RRI digital.
1: Luar biasa ya kan? Indah ya.
2: Jadi saya bilang kalau berkomentar juga di udara, mohon maaf ya, yang positif-positif ya, karena biasa yang bijak kayak kakak penyiar juga, mohon maaf bukan saya ini. Yang ini juga kalau ada dengar saya yang kurang ini, matikan itu teleponnya. Iya kan? Supaya di luar itu penilaiannya orang luar bahwa RRI Pro 1, Pro 4, Pro 3, Pro 2 Makassar itu sampai Pro 5 itu memang bisa membuat kita berwawasan luas dan bertindak positif, bukan karena mengadu domba di udara ataupun di darat seperti itu. Dan itulah mungkin kelentar saya pagi ini ke kerumah
1: oh, jam 8
2: tuh. Iya, semoga sehat semua. Sukses selalu. Kakak Dian juga tambah ganteng.
1: Jangan
2: suka makan yang berlimat-limat tadi, karena kalau berlimat kita makan itu kerut bisa bunyi. Kurang ganteng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.